bisa terkena syubhat. Apalagi orang-orang awam yang menjadikan internet sebagai rujukannya. Bahaya, lihat fitnah itu. Maka Rasulullah SAW perintahkan, jauhi syubhat-syubhat itu. Fitnah-fitnah itu, tinggalkan. Kenapa? Karena hati manusia itu lemah. Di antara pelajaran berharga dahulu yang terjadi pada salah seorang pengikut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada salah seorang pengikut beliau. Pengikutnya ini ingin menikahi seorang sepupunya dari kalangan Khawarij sekaligus mendakwahinya. Karena wanita ini ternyata salah seorang tokoh Khawarij di zaman itu yang mengkafirkan sahabat Ali dan kaum muslimin yang mengikuti Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan sahabat-sahabat lain yang bersama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu sahabah. Dinasihati oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar jangan dia pergi ke sana karena khawatir nanti dia terfitnah. Akhirnya dia pergi juga ke sana lalu berdialog dengan perempuannya itu, terfitnahlah dia. Dua fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dia menikahi lalu dia menjadi orang yang paling memusuhi Ali bin Abi Thalib. Bahkan dia menggubah bait-bait syair memuji orang Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fitnah syubhat. Orang kan zaman sekarang suka penasaran. Jangan pernah penasaran terhadap syubhat, terhadap fitnah-fitnah. Apalagi kita belum benar-benar kuat memiliki pemahaman dalam pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dengan keadaan lemah. Dan Allah itu maha membolak-balikkan hati manusia. Maka di zaman yang penuh fitnah ini, di antara kiat kita agar bisa istiqamah, wahai saudara-saudariku para penuntut ilmu, banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta keteguhan hati. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Dan Allah juga lah yang yahulu bainal mar'i wa qalbi, wa anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah lah yang menghalangi antara seseorang dari hati dia. Maka doa kepada Allah ini yang pertama. Agar kita bisa istiqamah, terjaga dari fitnah di akhir zaman ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma musarrifal quluba, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang maha merubah hati, memalingkan hati, palingkan hati kami kepada ketaatanmu. Perbanyak baca doa itu. Karena ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memuji orang-orang yang berdoa meminta keteguhan. Maka Allah abadikan doa mereka di dalam surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau sesatkan, jangan engkau simpangkan hati kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Allah beri kita hidayah. Allah bimbing kita untuk hijrah. Allah limpahkan kita dengan kebaikan ilmu yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka berdoalah minta kepada Allah. Jangan lagi kita disesatkan oleh Allah setelah Allah beri hidayah dan petunjuk. Karena barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun lagi yang bisa menunjukinya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, fitnah itu sangatlah banyak. Tetapi secara garis besar, fitnah itu bermuara kepada dua fitnah besar. Yang pertama fitnah syubhat, kedua fitnah syahwat. Kita akan berbicara dahulu tentang fitnah syubhat. Fitnah syubhat, fitnah yang berkaitan dengan agama, yang membuat manusia tersesat dari jalan yang lurus. Adapun fitnah syubhat, syahwat, terkait dengan syahwat.

muncul nanti fitnah-fitnah yang banyak. Ketika muncul fitnah-fitnah tersebut, orang yang duduk di rumahnya lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari menuju fitnah itu. Barang siapa yang penasaran lalu mencari-cari tahu tentang fitnah itu, maka fitnah itu akan datang kepada dia. Dan barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung dari fitnah, maka hendaklah dia berlindung. Maka sebab pertama seseorang itu jatuh kepada fitnah seperti di awal tadi, karena rasa penasaran tadi. Mencari-cari, apa sih fitnahnya? Maka disibukkanlah hari-hari dia membicarakan masalah tersebut. Berdebat, berdiskusi masalah itu. Padahal ada masalah-masalah yang lebih penting yang barangkali dia tidak kenal, tidak tahu. Dulu Imam Asy-Syafi'i, di masa Imam Asy-Syafi'i itu ada seorang gembong ahlul bid'ah. Namanya Haris al-Muhasibi. Nah, Imam Asy-Syafi'i senantiasa wanti-wanti mengingatkan murid-muridnya agar jangan datang ke dia dan jangan berdebat melawan Haris al-Muhasibi ini. Karena syubhat-syubhatnya sangat keras. Dan sebagian murid-murid Imam Asy-Syafi'i datang kepada dia. Berdebat. Haris al-Muhasibi langsung tahu. Setiap dia membantah, dia pasti tahu. Ini pasti dari Imam Syafi'i. Karena dia tahu tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali Imam Syafi'i dalam berdialog. Dan pernah salah seorang murid Imam Syafi'i itu pulang dari berdebat dengan gembong ahlul bid'ah ini dan dia tidak mendapat jawabannya. Lalu bertanya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i marah kepada murid. Marah kepada muridnya. Kenapa dia ladani orang-orang tersebut untuk berdebat yang akhirnya dia sendiri tidak bisa mendapatkan jawabannya. Lalu diuji oleh Imam Asy-Syafi'i tentang perkara wudu, tentang perkara bersuci. Ternyata ada yang dia tidak bisa menjawabnya. Lalu kata Imam Asy-Syafi'i, perkara yang setiap hari engkau butuhkan, engkau tidak tahu. Lalu engkau sibuk dengan perkara-perkara syubhat-syubhat yang membahayakan tersebut. Diingatkan, dinasihati oleh Imam Asy-Syafi'i. Sebagian orang sekarang itu sibuk dia membahas fitnah-fitnah ya di dunia maya itu. Sementara ibadah dia sehari-hari tidak selesai. Padahal di zaman-zaman yang banyak fitnah itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Memperbanyak ibadah. Bahkan beribadah. Di zaman penuh fitnah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menjadi dalil atau hujjah wajibnya kita menjauhi syubhat-syubhat dan fitnah-fitnah syubhat tersebut, baik tokohnya, tempatnya, atau apapun yang bisa mengarah kepada syubhat itu, hadis tentang kemunculan dajjal di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a bid-dajjal falyan'i anhu." Barang siapa yang mendengar tentang munculnya dajjal, maka hendaklah dia menjauh, berlari dari dajjal itu. Karena syubhat fitnah dajjal itu sangat dahsyat. Maka Rasulullah perintahkan menjauh. Ini juga menjadi hujjah wajibnya kita menjauhi fitnah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan majlis kita. Tadi sebelum Isya kita sebutkan sebab yang pertama yang bisa menyebabkan seseorang itu jatuh ke dalam fitnah syubhat, yaitu karena rasa penasaran dan ingin tahu, mengikuti rasa penasaran dan ingin tahu terhadap fitnah-fitnah atau syubhat-syubhat tersebut.

Ketika muncul fitnah, muncul syubhat, jauhi fitnah dan syubhat tersebut. Yang kedua, penyebabnya mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Ilah itu yang disembah, dipatuhi, diikuti. Nah, ada sebagian manusia menjadi budak bagi hawa nafsunya. Dia selalu patuh tunduk kepada nafsunya, mengalahkan ketundukannya kepada nas, kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, As-Sahihah. Sampai-sampai kata Allah, ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya seperti Tuhan, seperti ilah, sesembahannya. Setiap dia ingin sesuatu, setiap dia menyukai sesuatu, maka dia akan mentaatinya. Nah, ini juga menjadi penyebab seseorang itu jatuh ke dalam fitnah. Al-Hafidz Ibnu Rajab pernah mengatakan, jami'ul ma'ashi tansha'u min taqdimi hawa nafsi ala mahabbatillahi wa rasulih. Semua maksiat-maksiat awal mulanya adalah karena mendahulukan hawa nafsu atas cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang ketika dia dibutakan oleh hawa nafsunya, maka dia tidak peduli lagi halal dan haram. Tidak peduli lagi perkara-perkara yang syubhat. Yang penting bagi dia apa? Mengikuti hawa nafsunya. Sumber semua maksiat, ini dia. Karena mendahulukan hawa nafsu daripada mahabbatullah dan mahabbatul rasul alaihi salatu wassalam. Maka dahulu, ahlul bid'ah itu dinamakan oleh ulama-ulama salaf sebagai ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Karena mereka mendahulukan hawa nafsunya daripada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, karena hawa nafsu pula, sebagian manusia meninggalkan jalan yang lurus yang dahulu pernah ditempuhnya. Lalu dia berpaling dari karena mengikuti hawa nafsu. Dulu mungkin kita mengenal seseorang yang senantiasa berada di sab-sab terdepan, baik dalam ibadah salat lima waktu ataupun majelis ilmu. Dulu mungkin kita ada mengenal seseorang yang terpancar dari diri dia. Penampilan seorang yang multazim, istiqamah. Nampak dari diri dia tanda-tanda menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Dulu barangkali kita mengenal seseorang yang aktif berdakwah, bersama-sama berjuang di lembaga-lembaga dakwah, mengadakan kajian-kajian, lalu hilang. Tanda-tanda sunnah yang terpancar dari diri dia redup. Jenggot mungkin mulai menipis. Pakaian dia dahulu yang dia jaga sesuai petuah Rasulnya yang mulia agar tidak isbal, sudah mulai isbal.
Masjid sudah dijauhinya. Di majelis ilmu sudah tidak tampak lagi. Teman-teman yang soleh dia gantikan dengan teman-teman yang tidak baik. Barangkali penyebabnya adalah hawa nafsu. Nafsu itu macam-macam. Ada nafsu kepada ketenaran. Nafsu kepada kepemimpinan. Nafsu kepada wanita. Nafsu kepada harta. Itu semuanya hawa nafsu. Kadang-kadang orang karena dia tidak mendapat tempat. Saya sudah capek di sini berjuang bersama ini. Tapi saya juga enggak dipandang. Wah, ini hawa nafsu. Nafsu ingin dipandang oleh manusia. Akhirnya dia tinggalkan. Sudahlah. Ngapain di sini orang-orang yang tidak memandang saya ini? Dia tinggalkan dakwah. Dia tinggalkan jalan sunnah. Wal'iyadu billah. Harusnya dia belajar dari sahabat Khalid ibn al-Walid. Dulu dia adalah seorang panglima. Yang tidak terkalahkan. Lalu di zaman Umar diturunkan dia jabatannya. Digantikan dengan yang lain. Tapi dia tetap berjuang di jalan. Tetap berjihad, berperang dalam barisan kaum muslimin. Walaupun dia tidak lagi ditunjuk sebagai panglima dan komandan. Karena dia berjuang untuk Allah. Karena berjuang karena Allah. Mau dia jadi tukang parkir. Mau dia jadi bagian kebersihan. Mau dia jadi sekretaris, ketua, atau apa saja. Bahkan mau cuma sekedar menyambut-nyambut gurunya. Tidak ada masalah. Yang penting saya berbuat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan pahala dari Allah. Kenapa harus merajuk? Lalu meninggalkan jalan yang lurus. Meninggalkan teman-teman yang soleh. Ini hawa nafsu kadang yang membuat seseorang itu berpaling. Atau intikas. Jatuh dalam akhirnya dalam fitnah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita persingkat. Karena waktu kita tinggal sedikit. Sebab yang ketiga. Penyebab seseorang itu jatuh ke dalam fitnah-fitnah lemahnya ketakwaan. Lemahnya ketakwaan di hati seseorang. Karena takwa itu asal katanya adalah tameng. Al-wiqayah. Takwa itu menjaga seseorang. Dari jatuh kepada fitnah. Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Apa maksud kita menjaga Allah? Menjaga Allah Subhanahu wa taala itu dengan ketakwaan kepadanya. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau kita betul-betul menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, betul-betul bertakwa kepadanya, Allah pasti akan menjaga kita. Itu janji Allah. Ihfazillaha yahfazka. Dalam urusan agama misalnya, kita bertakwa kepada Allah, maka kita jalankan perintah-perintah Allah. Kita perkuat akidah kita. Bertakwa kepada Allah. Dalam urusan dunia, kita jaga halal. Yang halal itu kita jauhi yang haram. Kita jauhi yang syubhat. Bersikap wara. Maka dengan demikian, Allah akan menjaga kita. Menjaga Allah itu menghadirkan muraqabah. Pengawasan Allah. Seseorang ketika misalnya di lampu merah, di rambu-rambu lalu lintas lampu merah, di sana diletakkan kamera pengawas, ada kamera yang mengambil video, merekam, sehingga setiap pelanggaran itu nanti akan terekam dan akan diminta nanti tilang elektroniknya. Maka orang kalau tahu di situ ada kamera, cepat-cepat dia pakai sabuk. Nah, kecepatannya kalau dibatasi, ada radar yang akan merekam kecepatan, dia pelankan. Karena dia tahu ada pengawas.
itu pengawasan makhluk yang lemah, yang terbatas, yang bisa diakal-akali. Pakai sabuk pura-pura dia pakai. Padahal dia jepitkan aja di sini. Enggak tahu kameranya. Bagaimana mungkin seorang manusia terhadap pengawasan kamera buatan manusia yang terbatas dan lemah, dia takut. Lalu dia tidak merasakan pengawasan Allah yang maha mengetahui, yang maha mendengar. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari ilmunya. Ini dia takwa, menghadirkan muraqabah. Kalau manusia itu betul-betul bertakwa kepada Allah, tidak perlu lagi di tempat mereka bekerja ada CCTV. Di tempat-tempat tertentu ada CCTV. Karena dia sudah merasakan kehadiran muraqabatullah, bahwa Allah selalu mengawasinya. Allah melihatnya. Allah mendengarnya. Dan Allah tugaskan ada malaikat yang mencatat. Kelak Allah akan minta pertanggungjawaban di hari kiamat. Ini dia takwa. Maka Allah pasti akan menjaganya dari segala keburukan. Dari segala keburukan, termasuk fitnah-fitnah syubhat dan syahwat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang, fitnah syahwat itu ada di mana-mana. Mengintai, mengancam setiap mukmin yang muda maupun yang tua. Tidak ada lagi penghalang. Bahkan fitnah-fitnah tersebut masuk ke rumah-rumah muslim melalui handphonenya. Maka takwa itulah yang akan menjadi penghalang. Nabi Yusuf alaihi salam, baca kisahnya. Apa yang menyelamatkan dia dari fitnah wanita, godaan wanita itu? Seorang pemuda yang gagah, paling tampan. Saking tampannya, wanita yang melihatnya tidak sadar sampai memotong jarinya. Bayangkan, begitu tampannya Nabi Yusuf. Maka majikannya, istri majikannya tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Apalagi diceritakan dalam beberapa riwayat, istri majikannya ini jarang dibelai oleh suaminya. Jarang disentuh oleh suaminya. Maka ketika suaminya tidak ada di rumah, majikan Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu tinggallah istrinya. Istrinya itu pun mengunci pintu, menutup jendela. Lalu dia berhias, bersolek untuk menggoda Nabi Yusuf. Pemuda yang pasti punya gejolak jiwa, hasrat, dan posisinya ini adalah majikannya, berkuasa atas dia, tuannya yang berkuasa atas dia. Sepi, tidak ada siapa-siapa. Semua kemungkinan, semua kesempatan itu terbuka untuk fitnah itu. Lantas wanita itu berkata kepada dia, waqalat haytalak. Dia panggil Nabi Yusuf itu. Wahai Yusuf alaihissalam, wahai Yusuf, mari kemari. Siapa yang tahan godaan tersebut? Seluruh sebab-sebab fitnah terkumpul pada Yusuf alaihissalam. Akan tetapi Allah jaga dia. Apa kata Allah? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami jauhkan dari Yusuf itu keburukan dan kekejian. Fahsya, kejian zina. Kenapa? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Orang yang ikhlas, yang bertakwa, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Satu dari tujuh orang yang kelak mendapat naungan di hari kiamat, di bawah naungan Allah, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, seorang pemuda, seorang laki-laki, pemuda. Dan yang diajak bermaksiat oleh seorang wanita yang cantik, memiliki kedudukan, kaya. Lalu laki-laki ini berkata, inni akhaf, aku takut kepada Allah.
Apa yang menjaga dia ini? Takwa. Menjaga dia dari fitnah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu di antara sebab-sebab. Jadi pertama tadi mengikuti rasa penasaran terhadap fitnah-fitnah tersebut, lalu disibukkan dengan fitnah itu. Kemudian kedua, tadi yang kedua? Mengikuti hawa nafsu. Yang keempat, yang ketiga, lemahnya takwa. Yang keempat, mengedepankan logika. Iblis, kenapa dia tersesat? Kenapa dia dilaknat menjadi makhluk yang terkutuk dan dijadikan oleh Allah kekal di dalam neraka, diusir dari sorga? Kenapa? Karena dia ukur perintah Allah itu dengan logika dia, logika iblis. Tersesatlah dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, iblis ketika itu tinggal di sorga. Dia termasuk yang diperintahkan sujud. Maka apa kata dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, "Hei, dia tidak mau sujud." Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda id amartuk. Allah berkata kepada dia, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan engkau sujud kepada Adam? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Di surah Al-A'raf. Apa kata dia? Wahai Tuhan, wahai Rabb, aku lebih baik daripada dia. Daripada Adam. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Logika dia, api lebih mulia daripada tanah. Maka dia anggap diri dia lebih baik. Disinilah letak kesesatan iblis. Dia ukur perintah Allah yang merupakan dalil dengan lemahnya logika dan akal dia. Maka tidak semua bisa kita ukur dengan akal, logika. Allah berikan kita akal sebagai sarana untuk alat untuk memahami, belajar, bukan sebagai tolok ukur, bukan patokan yang wajib diikuti. Akal harus tunduk kepada wahyu, kepada Al-Quran dan sunnah. Tapi sebagian orang menjadikan akal dialah sebagai penentu. Sehingga kalau ada ayat yang rasanya tidak masuk dengan akal, dia takwil. Dia selewengkan maknanya yang sesuai dengan akal dia dan bayangan dia. Maka terjadilah penyimpangan dan fitnah-fitnah. Maka jauhi mengedepankan akal atau logika daripada wahyu, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab, bagaimana kita menjaga diri kita dari fitnah-fitnah? Yang pertama tadi sudah saya sebutkan di awal, berdoa kepada Allah, minta keteguhan dan berlindung dari fitnah zahir maupun batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita, ta'awadhu minal fitani zahiran wa batinan. Kata beliau, berlindunglah kalian dari fitnah, fitnah baik zahir maupun batin. Minta kepada Allah. Karena sehebat apapun ilmu kita, kalau Allah tidak beri hidayah, tidak Allah beri taufik, maka seseorang akan tersesat. Yang kedua, tidak tergesa-gesa dalam menyikapi syubhat dan fitnah-fitnah. Tapi berlakulah tenang, tabayyun, tasabbut, berhati-hati. Ketika datang berita-berita, informasi-informasi, atau syubhat-syubhat, jangan terburu-buru, tergesa-gesa langsung mempercayainya, langsung mengikutinya.
Tapi berta'anni lah, ta'anni itu berlaku tenang, berhati-hati. Kalau kita tidak paham, bertanya kepada ahli ilmu. Maka dengan demikian kita akan selamat dari fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji seorang sahabat yang bernama Asyaj bin Abdul Qais karena dia memiliki dua sifat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna fika khislataini khislataini yuhibbuhuma Allah, al-hilmu wal anah. Pada dirimu ada dua sifat yang keduanya dicintai oleh Allah. Yang pertama, al-hilmu. Hilmu itu di atas kesabaran. Lapang dada, sabar, pemaaf. Itu dia hilm. Yang kedua, al-anah. Al-anah itu apa? Tidak tergesa-gesa. Berhati-hati dalam menghadapi suatu permasalahan. Dan ini dibutuhkan oleh seorang mukmin. Adapun orang-orang yang mudah terpengaruh oleh syubhat, Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa. Apa kata Allah? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka suatu perkara yang berkaitan dengan masalah keamanan atau ketakutan, berita-berita yang mencemaskan, menakutkan, mereka langsung serta merta menyebarkannya tanpa mereka teliti. Dan di zaman sekarang kan seperti ini, berita di internet tentang misalnya permasalahan yang berkaitan dengan pemerintah, dengan pemimpin, kita ikut sibuk menyebarkan. Atau perkara-perkara yang info-info yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan di tengah kaum muslimin, kita ikut pula sibuk mengikutinya. Padahal belum diketahui kebenarannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kalaulah mereka sebelum menyebarkannya mengembalikan perkara tersebut kepada Rasul atau kepada ulil amri. Ulil amri termasuk ulama. Kepada orang-orang yang berilmu, yang berkompeten di bidang itu. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Mereka pasti tahu apa kesimpulan yang diputuskan, diberikan oleh para ulil amri termasuk para ulama, ahli ilmu, orang yang berwenang dalam masalah tersebut. Mereka pasti akan tahu. Dan akhirnya mereka tidak terseret, terbawa oleh arus-arus fitnah. Jadi, begitu kita mensikapinya, kembalikan kepada ulama-ulama, ahlul ilmi, bagaimana kita harus bersikap, jangan terburu-buru. Kemudian yang berikutnya, kiat kita menjaga diri kita dari fitnah, menjauhi tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Jangan dengar kajiannya. Jangan dengar ilmu. Jangan dengar penjelasan-penjelasan dia. Jangan menganggap, insya Allah saya sudah belajar, saya kuat. Tidak. Insya Allah saya sudah tahu syubhat-syubhat dia. Tidak, jauhi. Agar apa? Agar tidak terpengaruh. Karena hati manusia sangat lemah. Dan jauhi juga majelis-majelisnya. Orang yang menyeru kepada bidah-bidah, tokoh-tokoh tersebut. Karena apabila kita sering bersama dia, lambat laun akhirnya kita membiasakan diri dengan penyimpangan-penyimpangan atau kekeliruan-kekeliruan yang dilakukannya. Kita hanya bisa mendiamkan, tidak bisa mengingkarinya. Akhirnya pura-pura berbasa-basi dan tersenyum. Lalu lambat laun apa? Lambat laun kita menganggapnya menjadi perkara yang biasa. Na'udzubillah. Maka jauhi tokoh-tokoh yang mengajak kepada bid'ah, jauhi majelis-majelisnya. Tadi kita sudah sampaikan bagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka hendaklah dia menjauhinya. Sebelum muncul Dajjal yang besar, bermunculan Dajjal-Dajjal kecil, menyuruh kepada penyimpangan-penyimpangan, jauhi hal tersebut. Kemudian, perkara berikutnya yang menjaga kita, bersikap pertengahan. Tidak melampaui batas hulu dan tidak pula melalaikan. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, dia senantiasa berada di tengah antara sikap melampaui batas dalam beragama dan antara sikap orang-orang yang melalaikan perkara-perkara agama. Ada orang yang berlebihan dalam agama, berlebihan dalam ibadah. Seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang berlebihan dalam ibadah. Datang 3 orang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka dengar bahwa Rasulullah beribadah begini, begini dan begitu, lalu salah seorang di antara mereka menganggap bahwa ibadah mereka selama ini sangat sedikit. Seorang di antara mereka berkata, salah seorangnya, adapun aku akan sholat sepanjang malam dan tidak tidur. Jadi dia mau sholat sepanjang malam, tidak tidur. Agar apa? Agar bisa mendapat pahala yang banyak. Yang satu lagi, yang kedua berkata, amma ana asumu wa la uftir. Kalau saya akan puasa sepanjang masa. Saya sambung puasa sehari dengan puasa besok. Saya tidak akan berbuka. Yang terakhir, yang ketiga berkata, amma ana fala atazawwajun nisa. Kalau saya, biar bisa lebih dekat kepada Allah, saya tidak akan nikah. Karena kalau saya nikah, maka istri nanti akan menjauhkan saya dari Allah. Syahwat akan menjauhkan saya dari Allah. Saya ingin fokus ibadah. Saya tidak akan nikah. Sampailah perkataan mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah pulang, istrinya menceritakan 3 orang itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato atau berdiri di atas mimbar lalu berkata kepada kaum muslimin, "Ma bala aqwamun yaquluna kada wa kada." Kenapa sampai kepadaku ada orang-orang yang berkata begini dan begitu. Tidak disebutkan oleh beliau orangnya, tapi disebutkan perkataannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Adapun aku demi Allah wallazi nafsi biyadi fa inni atqaakum wa akhsyaakum lillah." Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aqumu wa anam. Aku salat malam dan aku tidur. Asumu wa uftir. Aku berpuasa, aku berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi istri-istriku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, dia tidak termasuk golongan. Yang dimaksud sunnah beliau itu sikap i'tidal, sikap pertengahan, tidak hulu, tidak melampaui batas dalam beragama. Ada sebagian orang melampaui batas dalam mengagungkan, memuliakan orang-orang soleh. Akhirnya jatuh dalam kesyirikan, dalam penyimpangan. Orang-orang soleh yang telah mati, mereka agungkan berlebihan, lalu berkunjung ke kuburannya, meminta di sana, berdoa menjadikan orang yang mati itu sebagai perantara antara dia dengan Allah. Bahkan sebagian lagi tawaf di sekeliling kuburan-kuburan orang-orang yang soleh itu. Saya pernah berkunjung ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat di Jawa-Jawa itu. Di sana, di tanah Jawa itu. Ada kuburan dibuat rumah khusus, dipakai kelambu, ada penjaganya. Penjaganya ini yang memimpin berdoa nanti. Kalau datang ke sana bahkan disuruh kita pegang punggung dia yang berdoa biar mengalir mungkin.
Saya sudah pernah lihat langsung. Lalu nanti dia kirimlah Al-Fatihah itu untuk seluruh raja-raja, kerajaan-kerajaan di Jawa itu. Sultan-sultan itu. Kepada orang-orang yang dianggap wali-walinya. Lalu nanti ditanya, kamu mau minta apa? Silakan minta. Suruh minta ke kuburan itu, kepada penghuni kubur itu. Na'udzubillah. Itu terjadi. Alasannya apa? Kita ini orang-orang yang banyak dosa. Orang-orang yang jauh dari Allah. Mereka itu orang-orang soleh yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Maka dengan perkataan ini mereka berburuk sangka kepada Allah. Mereka menganggap Allah tidak mendengar doa mereka kecuali melalui perantara orang yang telah mati itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Itu ayat Al-Qur'an yang ditujukan untuk seluruh umat manusia. Tidak ada Allah katakan berdoalah kalian kalau kalian itu banyak dosa, banyak salah dengan perantara orang-orang mati yang soleh itu. Jadi tidak ada. Disuruh langsung berdoa. Ini syubhat. Kenapa? Karena melampaui batas mengagungkan, memuliakan manusia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah hulu, melampaui batas dalam agama. Maka orang-orang zaman dahulu, sebelum Islam, Yahudi dan Nasrani itu, mereka apabila mati orang-orang soleh di antara mereka, nabi-nabi mereka, mereka bangun tempat ibadah, masjid-masjid, di atas kuburan nabi-nabi mereka. Maka kata nabi kita, hum syirarul khalqi, mereka seburuk-buruk makhluk. Kalau mati nabi, mati orang soleh, mereka buatkan masjid di situ, tempat ibadah mereka. Di dalam Islam tidak demikian. Tapi ada syubhat. Ada syubhat, bahkan ada dai yang malah ingin berpesan, kalau saya mati saya ingin dikuburkan di mihrab masjid itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat agar tidak menyerupai orang-orang Nasrani. Yang apabila mati orang soleh atau nabi di antara mereka, mereka buat tempat-tempat ibadah di atasnya. Na'udzubillah. Ini dia. Karena sikap melampaui batas. Jadi, kita beragama, bersikap pertengahan, itulah dia sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak melampaui batas, tidak pula melalaikan agama. Kita jalankan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa takalluf, tanpa memaksakan diri, tanpa dibuat-buat, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, di dalam surah Al-Baqarah. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, benteng kita atau kiat kita menjaga diri kita dari fitnah, menuntut ilmu. Rajin-rajinlah menuntut ilmu dan juga ambillah ilmu itu dari ahli ilmu, ustad-ustad, guru-guru, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengajarkan ilmu itu bersumber dari Alkitab, sunnah, berpandukan kepada pemahaman generasi terbaik umat ini. Para sahabat, tabi'in, asba'ut tabi'in, dan imam-imam sesudah mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Selektiflah dalam memilih guru agar kita tidak keliru. Kemudian, wahai saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jaga lisan di zaman fitnah. Jaga lisan di zaman fitnah. Jangan berbicara tanpa ilmu. Jangan berkata menurut saya. Siapa Anda sehingga mengatakan menurut saya, pendapat saya? Hanya ulama ahli ilmu yang mumpuni yang boleh mengatakan di dalam masalah agama menurut pendapat saya. Karena dia sudah mengkaji, mempelajari dan berijtihad untuk itu. Jaga lisan kita dari berkata tanpa ilmu dan perbanyaklah ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena ibadah di zaman fitnah itu pahalanya sama seperti hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari fitnah zahir maupun batin, fitnah syubhat dan juga fitnah-fitnah syahwat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita keistiqomahan di atas jalannya yang hak ini. Waktu yang tersisa mungkin saya akan jawab 3 pertanyaan saja. Silahkan tulis pertanyaan atau ajukan pertanyaan. Yang akhwat, tulis pertanyaan, ajukan ke depan. Silahkan. Waalaikumsalam. Harus melalui guru. Intinya pertanyaannya, apakah seorang ustadz itu disyaratkan harus paham bahasa Arab? Di Indonesia ini, penamaan ustadz ini terlalu luas. Mengajar iqra pun dipanggil ustadz. Ya? Iya. Mengajar TPA, mengajarkan iqra itu atau apapun yang sejenis itu sudah dipanggil ustadz. Tapi dia ustadz di bidang itu. Maka kita harus dudukkan ustadz yang dimaksud itu apa? Kadang di pesantren, karena kebiasaan guru-guru dipanggil ustadz, padahal dia ngajar bahasa Indonesia, dipanggil ustadz juga. Nah, ada di tempat kami, dia ngajar bahasa Inggris kan, maka dipanggil dia ustadz mister. Nah, udah ustadz mister pula dia. Kebiasaan. Tapi itu tidak menunjukkan dia adalah seorang ustadz. Yang punya kemampuan untuk mengkaji, mempelajari, punya alat untuk memahami agama itu dari sumbernya. Sehingga dia juga tidak boleh atau tidak berhak untuk tampil berbicara di hadapan khalayak. Menyampaikan ilmu yang detail, terperinci. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti dia salah dalam beristinbat, menyimpulkan. Bisa jadi karena kurang luasnya dia mengkaji dan membahas, kurangnya literasi dia, referensi-referensi dia. Dia hanya baca 1, 2, 3 buku barangkali. Dan itu pun karena dia tidak, misalnya seseorang itu tidak bisa bahasa Arab, mungkin dia hanya baca terjemahan-terjemahan saja. Akhirnya dia tidak bandingkan dengan kitab-kitab lain. Akhirnya muncul di situ pemahaman yang sempit. Dan bisa jadi dia keliru dalam menyampaikan. Saya ingat ada cerita. Bukan cerita, saya dengar langsung dan saya tahu langsung. Ada salah seorang da'i. Seorang da'i. Jadi dia menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan di situ, idza arada ahadukum an yudhi, idza dakhalatil ashr, apabila masuk 10 pertama Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, lalu salah seorang dari kalian ingin berudhiyah, berkurban, fala ya'khudhanna syai'an min jildihi aw sya'rihi, maka janganlah dia mengambil, memotong bagian dari kulitnya atau rambutnya. Lalu ustadz ini, da'i ini mungkin tidak hati-hati dia. Salah dia menjelaskan dan menerjemahkan. Dia katakan, apabila masuk 10 pertama Dzulhijjah, lalu seseorang ingin berkurban, maka dia tidak boleh memotong rambut hewan kurbannya atau kuku hewan kurbannya. Dan itu terjadi. Jadi domirnya itu dia kembalikan apa? Kepada hewan kurbannya, bukan kepada orang yang ingin berkurban. Bayangkan. Dan ini bukan sembarangan. Ini seseorang yang saya tahu dia lulus dari salah satu universitas Islam yang berbahasa Arab belajarnya. Bayangkan, jangan sembarangan. Apalagi kalau tidak bisa bahasa Arab. Bisa keliru-keliru juga.
Dan ada beberapa contoh. Saya dengar kekeliruan-kekeliruan dalam mengalih bahasakan. Nah, begitu juga lah terjemahan-terjemahan itu seringkali terjadi kesalahan dalam menerjemahkan hadis. Karena sebagian hadis itu tidak bisa diterjemahkan secara tekstual. Butuh penjelasan. Harus ada catatan kaki menjelaskan. Seperti tadi dalam hadis Huzaifah itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am wa fihi dakhon." Ya, dan di situ ada dakhon. Kalau orang salah baca nanti dia terjemahkan ada asap. Nah, ya. Dia terjemahkan dakhon itu, oh, mungkin ini. Nah, di situ kita tidak bisa terjemahkan secara tekstual, kita lihat penjelasannya. Apa yang dimaksud itu? Buatlah catatan kaki nanti. Penjelasan para ulama tentang itu apa maksudnya. Nah, di sini pentingnya. Agar jangan sampai kita akhirnya salah paham, salah kaprah. Saya masih ingat. Dulu di awal-awal mulai orang mengkaji kitab sifat salat Nabi. Karangan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dalam masalah tahrik. Macam-macam praktiknya. Ada yang kencang, ada yang putar-putar, ada yang apa. Karena mereka kan membaca terjemahan. Dan dia tidak tahu Syekh Al-Albani sendiri memahaminya seperti apa. Ternyata murid-murid Syekh Al-Albani menjelaskan. Murid-murid Syekh Al-Albani yang belajar dan bertanya langsung kepada Syekh Al-Albani menjelaskan. Ternyata yang dimaksud oleh Syekh Al-Albani itu praktiknya. Itu mengangkat, kemudian digerakkan dengan pelan di tempatnya. Bukan begini-begini. Itu dijelaskan oleh murid-muridnya. Akhirnya bisa salah paham kenapa. Karena kurangnya referensi. Kurang luasnya rujukan. Di sini lihat pentingnya. Nah, ini orang-orang yang berbahasa Arabnya bisa salah. Apalagi kalau tidak bisa berbahasa Arab. Karena syarat, bahkan salah satu syarat seorang mujtahid itu dikatakan mujtahid, dia menguasai ilmu bahasa Arab itu dengan berbagai macam cabang-cabangnya. Ada ilmu balaghahnya, ada ilmu ma'aninya, ada lain-lain, nahwu sorofnya dan segala macam. Karena bahasa Arab itu bahasa yang kaya. Dan ingat, di antara alat yang digunakan oleh firqoh-firqoh yang menyimpang dalam masalah tauhid asma wa sifat adalah bahasa Arab. Mereka gunakan itu untuk mentakwil dan merubah makna ayat-ayat Allah. Dari situ mereka bisa masuknya. Maka orang yang tidak bisa bahasa Arab bisa salah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Lantas bagaimana? Mungkin untuk kalangan-kalangan tertentu. Misalnya untuk murid-murid SD atau apa, sekedar yang ringan-ringan, cerita tentang sirah, sejarah, yang tidak bagian masalah-masalah pokok, bukan masalah halal dan haram. Maka mungkin dia bisa berkisah, bercerita untuk anak-anak ya tentang sirah nabawiyah, itu siapapun baca buku sirah bisa membawakannya. Tapi perlu juga teliti apakah riwayatnya sahih atau tidak. Jangan sampai nanti membawakan sirah ternyata kisah-kisah yang lemah di dalam sirah nabawiyah. Cuma dalam perkara sirah itu lebih longgar periwayatan. Tapi kalau masalah akidah, dia perlu duduk belajar. Betul-betul paham dia, belajar kepada guru, menguasai dalil-dalilnya. Jangan sampai nanti keliru. Ini nasihat dan saran saya. Dan saya tidak mengatakan yang menjadi da'i itu harus lulusan dari Arab Saudi, dari Mesir. Tidak. Siapapun bisa selama dia betul-betul belajar dan berguru. Walaupun dia hanya pesantren, tapi dia betul-betul bermulazamah kepada gurunya. Belajar bahasa Arab, belajar pokok-pokok akidah. Akhirnya dia menguasai ilmu bahasa Arab itu, menguasai pokok-pokok akidah, dasar-dasar ilmu tafsir, dasar-dasar usul fiqh, qawaid fiqhiyah, dan seterusnya. Dasar-dasar ilmu hadis. Sehingga apa? Sehingga dengan bekal-bekal itu dia bisa merujuk kepada kitab-kitab para ulama.
Allahu a'lam bissawab. Satu lagi, ada pertanyaan lagi yang tertulis, ada silakan. Hadiah. Mungkin tidak sempat ini hadiah ini. Saya amanahkan kepada panitia aja lah untuk membagikannya. Sekarang sudah pukul 9 lewat. Kalau tidak ada pertanyaan, tadi ada pesan dari pengurus juga bahwa sekarang masjid sedang menghimpun infak untuk pembangunan apa? Pagar pembatas di atas itu ya? Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, maka melalui mimbar ini, saya mengajak saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang itu ada yang berjuang dengan ilmunya. Ada yang berjuang dengan pikirannya. Ada yang berjuang dengan tenaganya. Ada yang berjuang dengan infaknya. Masing-masing memberikan sumbangsih perjuangan untuk agama Allah ini sesuai dengan kemampuan yang bisa dia lakukan. Begitulah dahulu salafus saleh. Bahkan di antara mereka dahulu ada yang kalau mereka tidak bisa berinfak, tidak bisa ikut berjuang, mereka menangis, sedih. Karena tidak bisa ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka begitu. Karena tidak bisa ikut berjihad, dan Rasulullah juga tidak bisa membawanya, akhirnya apa? Akhirnya mereka menangis. Disebutkan itu, diceritakan di dalam surah Taubah. Mereka menangis, kenapa? Karena tidak bisa berjuang di jalan Allah. Nah, kita diberi kemampuan. Di sini, masjid ini menjadi sarana kita untuk menuntut ilmu. Sarana kita untuk menegakkan syiar-syiar seperti sholat lima waktu. Dan lain-lainnya. Mudah-mudahan menjadi pusat berkembangnya dakwah tauhid, dakwah sunnah. Maka, jadilah seseorang yang meninggalkan jejak yang baik di dunia ini yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sedikit dari harta yang engkau sumbangkan itu menjadi tameng yang menjaga kelak dari api neraka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqun nara walau bisyiqqit tamarah. Bentengi, jaga dirimu walaupun berinfak bersedekah dengan setengah biji korma. Kalau kita yang sebanyak ini, hari ini, sekarang ini, sebelum pulang ke rumah, rogoh kantongnya, berapa ada? Sumbangkan. Misalnya saya ada 50 ribu, sumbangkan. Saya ada 10 ribu, sumbangkan. Oh, saya baru ada 50 ribu, nanti di rumah saya ada 5 juta. Catat. Pengurus, sekarang saya sumbang dulu 50 ribu, 5 juta nanti saya transfer. Subhanallah. Ya bisa jadi, sumbang. Sehingga ketika jadi pagar pembatas itu, bisa lebih aman nanti anak-anak dan segala macamnya ya, dari bahaya. Saya pernah diundang kajian di salah satu tempat. Waktu itu di Sumatera Selatan. Besok paginya, habis malam itu kajian, besok paginya masjid itu runtuh plafonnya. Bayangkan kalau sedang kajian, orang penuh masjid itu. Runtuh besok paginya. Malam itu kami kajian, besok paginya runtuh. Kenapa? Karena plafon itu harus sudah diganti, belum juga diganti. Kalau seandainya sedang kajian, runtuh plafon itu menimpa orang, mungkin ada yang cedera, ada segala macam, masuk berita. Yang buruk apa? Yang buruk dakwah juga. Oh, masjid-masjid orang-orang sunnah itu lihat seperti ini. Sekarang kita jaga sebelum terjadi. Kita sumbangkan di rumah Allah ini. Mudah-mudahan, kelak kita Allah anugerahkan pula rumah di sorga. Baik, silakan yang menyumbang nanti hubungi panitia. Bisa dilempar ke depan. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal soleh. Dan saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM
3: 103.4 di FM saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu muslimin dan muslimat, para orang yang rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Zubair Hawari M.A.H. Billahi Ta'ala. Kajian yang disampaikan dengan tema di antara istiqomah dan fitnah bagi penuntut ilmu. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi taman ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian tadi materi kita secara pada pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Kita dengarkan berikut murattal dan jeda-jeda hidayah hingga nanti kita kembali lagi pada pukul 9 lewat atau 9.30 kurang lebih untuk mengikuti acara berikut. Insyaallah taala nanti akan ada kajian bersama Ustaz Syamsur Rizal Abu Khaldan Hafidhullah Ta'ala, kajian yang biasanya, kajian live dari studio Radio Hidayah. Baik, Allah Islam, rahimahumullah, murahatulah yang kita dengarkan dari Qurisy Hani Arifai di Surah Al-Mu'minun. Tetaplah bersama kami di 103.4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
1: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa Taala, tasdiquhu fima akhbar, maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya, baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ذنوبكم. Kemudian ta'atuhu fima amar. Mentaatinya pada apa yang ia perintah.
1: Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
0: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia cela.
2: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu.
0: Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara. Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah SWT. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah SWT mengutus para rasul. Menurunkan kitab. Sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah SWT.
3: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya. Berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia, Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir. Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa dan terus berdoa, kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita. Namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
1: Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu terlebih dahulu, sebelum berbicara, sebelum berbuat. Kerusakan yang terjadi di antara kita, di tengah-tengah kita, karena kita tidak berilmu. Kita beramal tanpa ilmu. Dan kita tidak mengenal al-Islam. Kita tidak berpayah-payah dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak tersebar di kalangan kita, pada diri, keluarga, dan masyarakat, kecuali sedikit daripada yang paling sedikit. Akibatnya apa? Memungkinkan kebodohan akan merata di tengah-tengah kita. Kebodohan terhadap din, terhadap agama Allah. Hanya ilmu syar'i yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan jalan menuju jannah surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang menuju satu tempat, satu jalan, dia berjalan berusaha untuk menuntut ilmu, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga.

Abdullah bin Aun atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Aun. Beliau digelari oleh para ulama Alimul Basrah, ulamanya Basrah. Dan beliau adalah sosok yang Allah beri taufik sehingga berhasil menahan emosi ketika beliau sedang berpuasa. Diriwayatkan beliau tuh punya unta yang sangat beliau kagumi. Lalu satu hari dia suruh hamba sayanya untuk memberikan minum ke unta ini. Tapi ketika datang ini unta, tuh unta dipukul juga. Dan parah mukulnya. Sampai salah satu matanya jatuh ke pipinya. Dan ketika itu terjadi, itu banyak para mengatakan, jika Ibnu Aun mau marah, ah ini waktunya marah, kata mereka. Jelas lah, unta kesayangan, unta yang dipakai di jalan Allah, unta yang dipakai buat haji, dicederai kayak begini. Wajar lah marah. Kalau beliau marah, semua akan sepakat. Oh ya, wajar marah. Dan berita itu sampai ke telinga beliau. Begitu beliau dengar, beliau menuju untanya, dan begitu beliau lihat untanya tersebut, beliau kata, subhanallah. Kalau memang harus dipukul, kenapa gak dipukul di selain wajah? Semoga Allah berkahi kamu. Keluarlah anda. Diusir, ini budak. Budak itu hak milik. Lalu Ibnu Aun mengatakan, saksikanlah, saya merdekakan budak ini. Bisa tuh ada orang kayak begitu. Dan salah satu yang mengagumkan banyak orang adalah bagaimana beliau menyikapi Bilal bin Abi Burda yang pernah melakukan perbuatan zalim sama Ibnu Aun. Dan membuat banyak orang sakit hati sama Bilal bin Abi Burda. Seperti yang disebutkan Maki bin Ibrahim, kata beliau, kita nih waktu itu lagi ngumpul sama Abdullah bin Aun. Lalu sahabat-sahabatnya Ibnu Aun mencela Bilal bin Abi Burda karena kezaliman dan kesalahan Bilal bin Abi Burda kepada Ibnu Aun. Apa kata Ibnu Aun? Seseorang itu awalnya di pihak yang terzalimi, lalu dia bicara dan terus bicara sampai akhirnya peta berubah. Yang awalnya dia terzolimi, jadi dia yang zolim sekarang. Jadi orang kan kalau dizolimi sakit hati. Dia gibahin itu yang zolimin dia. Diceritain keburukannya. Diomongin, dibuka aibnya. Tanpa sadar, overdosis. Jadi yang awalnya kita di pihak yang terzolimi, dan kita bisa ambil pahala dia nanti hari kiamat, akhirnya kita yang diambil pahalanya sama dia di hari kiamat. Subhanallah. Apa kuncinya? Salah satu kunci utamanya disebutkan oleh beliau, dzikrun nasi da'a wa dzikrullahi dawa', mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah adalah obat. Itu kenapa beliau gak pernah marah, kenapa kita gampang baper, kenapa kita sakit hati, kenapa kita gampang rubah status ketika dizalimi, karena hati kita mengingat makhluk. Kalau hati ini udah mengingat makhluk yang zalim, ya wajar kita marah terus. Maka berhentikan, gak akan selesai. Sampai mati juga gak akan selesai. Hentikan mengingat makhluk, kembali mengingat Allah.

banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat. Karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, tiga, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Dan yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Kemudian, yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa'ahsin khuluki, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang misalnya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan.
setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suudzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gampang. Orang itu begini-begini gampang. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suami, baru keluar lah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Seorang muslim boleh bercanda, sebagaimana Nabi SAW juga beliau terkadang bercanda. Ya. Bahkan seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mencandai kami. Kemudian Nabi SAW berkata, na'am wala akulu il haqqa. Benar, aku mencandai kalian, akan tapi aku tidak pernah berkata kecuali yang benar. Oleh karenanya diriwayatkan bagaimana Nabi SAW terkadang mencandai para sahabatnya. Suatu saat ada seorang sahabat mendatangi Nabi SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, ihmilni. Ya Rasulullah SAW, naikkan aku di atas tunggangan. Jadi minta agar dia diletakkan, dinaikkan di atas tunggangan. Maka kata Nabi SAW, inna hamiluka ala waladin naqah. Kami akan mengangkat engkau, menunggangkan engkau di atas anak onta. Maka sahabat ini tatkala mendengar dia akan dinaikkan di atas anak onta, maka dia terbayang dia akan naik di atas onta yang kecil, kemudian melakukan perjalanan di atas onta yang kecil. Maka dia protes kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan anak onta ini? Bagaimana dia bisa membawa aku? Maka Nabi SAW menjelaskan, dan dia ternyata sedang bercanda, dia mengatakan, wahal talidul ibila illan nuq. Bukankah setiap onta itu dilahirkan? Ya. Ya, setiap onta kalau sudah besar pun tetap masih jadi anak ibunya. Ini canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga suatu hari ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah." Ya Rasulullah, doakanlah kepadaku agar aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu berkata, "Ya umma fulan, wahai si fulanah, innal jannata la tadkhuluha ajuz." Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang sudah tua. Wanita tua ini pun fawalla tabki, dia pun balik bersedih. Maka Rasulullah SAW jelaskan, ternyata dia bersedih. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya surga itu ya dimasuki oleh orang yang muda. Kalau sudah tua akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang tua di surga. Ini termasuk canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ada adab-adab dalam bercanda. Rasulullah SAW bukanlah seorang yang selalu serius, tetapi beliau orang yang mudah bergaul, beliau mudah senyum. Oleh karena Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma ra'ani illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah SAW melihatku kecuali dia tersenyum di hadapan wajahku. Dalam riwayat illa dhahik, kecuali Nabi SAW tertawa. Ini menunjukkan Nabi SAW ya orangnya riang, suka tersenyum di hadapan para sahabatnya, dan terkadang beliau bercanda. Namun di sana ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Bercanda bukan hukum asal. Hukum asalnya seorang serius, seorang muslim harus serius dalam pekerjaannya, serius dalam aktivitasnya agar dia meraih keberhasilan. Namun bukan berarti dia harus serius terus-menerus, tidak. Dia butuh bercanda. Bercanda untuk merenggangkan otot-ototnya. Bercanda untuk menghilangkan kepenatan yang dia rasakan. Bercanda untuk menghilangkan kebosanan. Dan bercanda untuk mengembalikan lagi semangat aktivitas dia. Oleh karenanya, bukanlah kemudian bercanda terus-menerus. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, dan semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda, seriusnya kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dalam bercanda adalah seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ya, sebagaimana tadi candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu tsumma wailun lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa. Dengan dia berdusta agar suatu kaum tertawa, celaka dia dan celaka dia. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan celaka sebanyak 3 kali kepada orang yang sengaja berdusta dalam rangka untuk membuat orang-orang tertawa. Ini tidak boleh. Canda dengan dusta ya memang terkadang menggelikan, tetapi kalau itu adalah dusta maka ini tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana zami' za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan.
aku menjamin surga di tengah, atau aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Maka tidak boleh seorang bercanda dengan dusta. Kemudian juga di antara adab dalam bercanda, seorang tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, la ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan. Tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Tidak boleh. Jadi ada orang mungkin kita ambil HP-nya, kita ambil barangnya, kemudian dia akhirnya bingung cari sana, cari sini. Kita tertawa melihat dia kebingungan. Ya, kita tertawa tatkala melihat dia bingung mencari di mana barang yang hilang. Rasulullah SAW melarang akan hal ini. Ya. Bahkan dalam candaan tidak boleh kita ya menyakiti hati orang lain, apalagi sampai menakut-nakuti hati orang lain. Dalam satu hadis juga disebutkan tatkala para sahabat sedang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanama rajulun minhum. Maka ada seorang sahabat yang tidur tatkala itu. Kemudian datanglah seorang sahabat yang lain, ya. Fayati ila hablin ma'ahu, dia pun mengambil ada tali yang dimiliki oleh sahabat yang sedang tidur tersebut, fayakhudhaha. Maka dia pun mengambil tali tersebut dengan ditarik tali tersebut dari sahabat yang sedang tidur tersebut, fafazi'a. Maka dia pun kaget. Rasulullah SAW pun menegur sahabat tadi dengan mengatakan, la yahilu li muslim an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Orang ini sedang bercanda, temannya lagi tidur, maka dia menarik tali yang ada di orang tersebut, jadi seakan-akan dia sedang kecurian. Maka dia pun kaget, bangun terjaga dalam rangka untuk bercanda, tapi Rasulullah SAW larang. Oleh karena seorang tatkala bercanda, tidak boleh kemudian dia menakut-nakuti saudaranya seperti dia seakan-akan ingin mendorongnya di kolam renang misalnya, kemudian dia tahan, atau kemudian dia menakut-nakutinya dengan menyodorkan pedang atau pisau di dadanya. Ya, ini semua candaan yang tidak bermutu, dan ini semua candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Kita melihat sebagian masyarakat mereka menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Ada yang mengatakan misalnya jenggot. Yang kita tahu jenggot merupakan sunnah Nabi SAW, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita berjilbab misalnya, dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja. Ini candaan yang tidak diperbolehkan, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain, misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran, dan julukan-julukan yang lainnya yang ini semua diharamkan oleh syariat. Dan ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Karena terkumpul pada candaan seperti ini adalah penghinaan terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya para hadirin, silakan Anda bercanda, dan kita boleh katakan canda merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat. Akan tapi sesuai dengan peraturan-peraturan yang tadi kita sebutkan, selamat bercanda, tapi ingat canda sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari bilancang kuning mengudara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hafirah tuqaddim lakum hadhihi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kota Islam, para pemerintah rahimah dan rahimahumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpah hikmah serta kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hamba-hambanya. Alhamdulillah kita berjumpa di pagi yang berbahagia ini untuk kembali mengikuti kajian secara langsung sesuai dengan apa yang kami telah informasikan pagi tadi. Insyaallah taala akan kita ikuti kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Syamsur Rizal Fawdan Hafidhullah taala. Di pagi ini akan melanjutkan pembahasan tentang kitab atau pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari kajian akan kita dengarkan nantinya menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ilmu yang semoga juga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat, kita berjumpa dalam edisi Selasa tanggal 27 Safar 1448 Hijriah. Bertepatan pada tanggal 11 Agustus 2026. Dan alhamdulillah Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kayak bahagia Ustaz.
3: Alhamdulillah bikhir.
2: Jazakallah khairan, barakallahu fiik atas kesempatan yang diberikan. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nam, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk tema atau pembahasan hari ini Ustaz akan membahas di bab selanjutnya dari pembahasan sebelumnya tentang mencela pembantu. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya atau dapat telepon kami di 0811 7530 atau dapat telepon WA di 0811 7545 444. Demikian pula kami ingatkan juga untuk pemirsa yang menyimak kita dari streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing untuk antum dapat berinteraktif di sesi kedua nantinya. Kita langsung silakan kepada Ustaz Dona Valia Topat dan Langsung Kurang Baju.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي في الدين, para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersua di kesempatan yang berbahagia ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Semoga kebersamaan kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita bahas padanya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jal, serta ilmu yang akan melahirkan amal-amal saleh bagi kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai salah satu bukti dan bentuk kecintaan dan ta'zim kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua ini kita lakukan tentu dengan penuh harapan kepada Allah Azza wa Jal. Semoga kita termasuk di antara umat yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga termasuk di antara hamba yang akan dipertemukan dan dibersamakan dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, para pemirsa dan para pendengar Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca bab yang ke-84 dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad, atau bab yang ke-96 dari kitab aslinya, itu bab Sibabil Abid, suatu bab yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, masih berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan muamalah dengan seorang hamba pada umumnya dan seorang muslim pada khususnya, dan lebih spesifik lagi adab dan etika yang berkenaan dengan muamalah dengan seorang pembantu, seorang hamba sahaya kalau ada, atau juga seorang pekerja atau seorang karyawan. Ya, ini mencakup banyak lini kehidupan yang berkenaan dengan muamalah di antara sesama. Ya, bagaimana hukum hal ini dalam perspektif Islam, dan apa yang diberikan arahan dan yang didorongkan oleh Islam kepada kita di dalam hal yang berkenaan dengan ini. Taib. Sebelum kita berbicara lebih jauh, maka mari kita baca sebuah hadis yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam judul bab ini. Itu hadis Al-Ma'rur Ibn Suwaida rahimahullahu ta'ala, beliau menuturkan, ra'aitu Aba Dzarrin wa 'alaihi hullah wa 'ala ghulamihi hullah wa fi riwayatin wa 'alaihi thawbun wa 'ala ghulamihi hullah faqulna law akhanta hadha wa a'tayta hadha ghayrahu kanat hullah. فسألناه عن ذلك فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعيرته بأمه؟ قلت نعم. ثم قال إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلْ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ وَلَا تُكَلِّفُهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ. Inilah cerita Ma'rur bin Suwaida yang mengisahkan apa yang dikatakan oleh Abu Dzar atau oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dalam konteks ini. Artinya adalah kata Ma'rur bin Suwaida, saya melihat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu yang sedang mengenakan hullah. Hullah ini disebutkan oleh para ulama adalah dua lembar pakaian. Ada atasnya, ada bawahnya. Seperti yang kita sudah singgung juga pada pertemuan yang lalu. Atau juga bisa bermakna pakaian, satu setel pakaian yang terbuat dari sutra. Atau pakaian yang mahal, atau pakaian yang branded bahasa sekarang. Ya kan? Ini hullah. Wa ala ulamihi hullah. Nah, di kala itu Abu Dzar sedang bersama dengan budaknya atau pembantunya yang juga sedang mengenakan pakaian yang sama, hullah, pakaian yang mahal lah, pokoknya pakaian mahal gitu ya, yang berharga maksudnya. Di dalam riwayat yang lain malah dikatakan bahwa Abu Dzar itu sedang mengenakan pakaian biasa saja, saubun. Saubun ini pakaian yang normal, yang biasanya. Nah, sedangkan budaknya itu wa'ala ulami hullah, justru malah budaknya yang pakai pakaian yang mahal, atau pakaian sutra, pakaian yang branded gitu ya. Fakulna, maka kami pun berkata kepada Abu Dzar, kata Ma'rur bin Suwaida, لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كان حلة. وهي أبو ذر كلو سأندينا engkau ambil pakaian budakmu itu untuk engkau, ya kan? Dan engkau berikan kepadanya pakaian yang lain. Nah, itu baru cocok. Ah, begitulah. Kan حلة, itu baru cocok. Ya kan? Karena seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, karena memang sudah karakter manusiawi ya. Mungkin ini merupakan apa namanya, perspektif umumnya manusia. Kan tidak layak, tidak cocok kata manusia kalau pembantu, sopir, pekerja, stylenya sama pula dengan majikan kan begitu ya. Apalagi stylenya lebih lagi daripada majikannya. Kan gak wajar ya. Itu perspektif manusia. Nah, itu kira-kira yang terjadi pada waktu itu. Jadi, fasa'nahu an zalik. Lalu kami pun bertanya kepada Abu Dzar, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa pula dia melakukan itu? Harusnya sesuai usulan mereka, engkau lah yang pakai pakaian yang mantap itu, yang bagus itu. Dia pakai biasa-biasa aja lah, gitu kan ya. Itu baru cocok. Kanat hullah, katanya itu baru style. Itu baru seimbang. Tayyib. Ketika ditanya tentang hal itu, maka Abu Dzar menjawab. Apa kata beliau? Inni sababtu rajulan fashakani ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dulu satu ketika saya pernah mencela seseorang. Lalu aku pun dikadukan atau dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala li Nabi, lalu Nabi pun bertanya kepadaku, a'ayyartahu bi ummih, apakah engkau mencela ia dengan cara mencela ibunya? Nanti kita jelaskan apa yang maksudnya. Faqultu, aku pun berkata, na'am ya Rasul, aku telah melakukan itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpali jawaban dari Abu Dzar itu, ikhwanakum khawalukum, saudara-saudara kalian itu adalah pembantu kalian juga. Atau bisa juga maknanya di antara saudara-saudara kalian ini atau di antara orang yang akan menjadi saudara bagi kalian adalah budak-budak kalian juga. Ya, yang Allah Azza wa Jalla telah menjadikan mereka di dalam tanggungan kalian. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Ya, karena saudara kita, pekerja kita, pembantu kita tentukan tanggungan kita kan. Ya. Maka oleh karena itu kata Rasul kepada Abu Dzar waktu itu, "Faman kana akhuhu tahta yadayhi." Barang siapa yang saudaranya atau pembantunya berada di dalam tanggungannya, maka hendaklah ia memberikan makan kepadanya dari apa yang ia makan dan memberikan ia pakaian dari apa yang dia pakai. Dan jangan bebani mereka dengan pekerjaan yang menyulitkan atau yang memberatkan. Kalau seandainya kalian memberikan mereka tugas yang berat, maka fa'inuhum, maka bantu mereka. Jangan biarkan mereka saja yang menyelesaikan pekerjaan itu. Kalau memang porsinya lebih, ya kan, tugasnya tugas yang berat. Begitu. Nah, inilah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam, di bawah judul bab ini. Nah, kisah ini ya ikhwah sangat mirip sekali dengan kisah yang sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu dari hadis Abu Yasar yang dikisahkan oleh Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Samit, ya kan? Dan juga seirama dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu, di mana di hadis Jabir itu dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan berkenaan dengan budak-budak, maka hendaklah kalian memperlakukan mereka dengan baik. Kemudian Nabi mengatakan, "At'imuhum mimma ta'kuluna wa albisuhum min lubusikum wa la tu'adzibu khalqallahi azza wa jal." Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan, berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai, dan janganlah menyiksa hamba-hamba Allah azza wa jalla. Ini seirama ya. Kalau kemarin disebutkan jangan kalian menyiksa hamba-hamba Allah, di hadis ini dikatakan jangan kalian membebani mereka dengan tugas di luar kemampuan mereka. Kamu menyiksa juga ya. Menyiksa juga. Ya, tadi. Di antara faedah ikhwani yang bisa kita dapatkan atau yang kita ambil dari hadis yang mulia ini, pertama sekali memang sudah merupakan karakteristik manusia yang memang suka mengkotak-kotakkan, membeda-bedakan antara satu orang dengan orang lain, antara sekelompok orang dengan kelompok yang lain. Itu memang sudah ada dari dahulu, dari masa jahiliyah tentunya. Dan karakter itu pun terkadang masih terbawa-bawa oleh sebagian para sahabat di awal-awal keislaman. Itu maklum ya. Sama juga seperti kita, ada orang sudah berhijrah, tapi ketika hijrah, tabiat lama itu kadang-kadang masih ada juga ya. Ya, itu sudah manusiawi. Sudah manusiawi. Sehingga ketika mereka sudah masuk Islam, sehingga perspektif atau pandangan atau kebiasaan dulu tuh kadang-kadang juga masih ada. Nah, contoh ini. Apa yang dikatakan oleh Ma'rur bin Suwaid kepada Abu Dzar ketika melihat Abu Dzar pakaiannya, tampilannya itu sama dengan budaknya, pembantunya. Bahkan di riwayat yang satu tadi dikatakan malah Abu Dzar yang pakai pakaian biasa, pembantunya pakai hullah, pakaian yang yang bagus gitu ya. Wah, ini enggak biasa. Ini tidak lumrah gitu ya. Tidak lazim gitu katanya, tidak lazim gitu. Sehingga mereka katakan, wah yang tepat itu ya Abu Dzar, engkau ambil yang pakaian yang mahal itu, yang sutra itu atau yang branded itu, gantilah dengan pakaian yang biasa.

apa ini bosnya, ini pekerjanya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya satu sisi kan kita kan juga punya hasrat dan hajat yang sama, juga pengen bergaya juga lah. Kita walaupun cuma karyawan, kita kan juga pengen tampil apa? Tampil apa namanya? Tampil ya keren juga lah kan gitu ya. Ya. Kan pengen juga lah ya. Itu sudah manusiawi juga. Iya. Jadi ini yang harus kita coba untuk memahaminya dengan baik, melihatnya dalam perspektif agama agar kita tidak keluar dari jalur agama dalam hal ini. Ya. Kemudian lihatlah apa yang dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditanya oleh sahabat-sahabatnya itu, di antara Al-Ma'rur bin Suwaid ini kan, kenapa dia malah begitu, kenapa tidak begini, sehingga mereka usulkan. Nah, lihatlah subhanallah jawaban dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ini saya bahasakan bebas ya. Ini saya lakukan begini nih karena dulu saya pernah mengalami sebuah peristiwa di mana saya pernah mencela seseorang. Kemudian saya dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi saya ditanya, "Betul engkau mencela dia?" Bahkan celaan itu malah dihubung-hubungkan pula dengan ibunya. Subhanallah. Ini karakter jahiliyah yang seperti ini tuh masih ada di jahiliyah zaman sekarang. Saking bencinya kepada orang, sampai-sampai orang tuanya, kubur bapak ibunya dikait-kaitkan begitu ya, subhanallah. Apa urusan ya? Ini luar biasa. Ini adalah perang jahiliyah. Lihatlah di riwayat yang lain disebutkan tentang kisah ini di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abu Dzar ini. Apa kata beliau? Kana baini wa baina rajulin kalamun. Dulu saya pernah perang opini atau perang apa namanya? Perang mulut gitu ya. Dengan seseorang. Wa kanat ummuhu ajamiyah, yang mana lawanku itu ibunya orang Ajam, orang luar. Bukan orang Arab. Bukan orang Arab tapi orang luar gitu ya. Faniltu minha, sehingga Abu Dzar mencela orang itu yang juga dihubungkan emaknya dengan ibunya. Ke bahasa kita apa? Lo pendatang tahu enggak? Lo imigran ngerti enggak? Sadar enggak? Kira-kira gitu ya. Kira-kira ya. Ya. Jadi pendatang imigran ini yang jadi catatan. Karena ini Ajam ya. Sekarang juga ada gitu kan? Pendatang imigran, subhanallah, subhanallah. Islam tidak menginginkan itu sama sekali. Jadi dilaporkan itu kepada Rasul. Karena yang digituin itu kan tersinggung kan? Sudah tersinggung. Apalagi KTP-nya sudah. Sudah punya KTP. apa kata Rasul kepada saya, kata Abu Dzar? Asababta fulanan, apakah engkau mencela si fulan? Qultu na'am. Iya ya Rasul, saya sudah terlanjur keceplosan, saya cela dia ya Rasul. Afanilta min ummi, apa engkau cela pula, engkau hubung-hubungkan pula dengan ibunya? Nah, di riwayat yang lain tentang cela-mencela ini ada disebutkan dalam hadis yang lain. Kalau ibunya afwan, ini kita enggak sebut nama ya, jadi kita tidak ada tendensi kepada orang tertentu, tapi ini untuk kita semua. Kalau ibunya hitam, anak kulit hitam. Itu juga dari kita kan. Kalau ibunya hitam atau bapak hitam dibilang, anak apa gitu. Pokoknya, anak orang hitam gitu misalkan ya kan. anak keribo gitu misalkan. Rambut anak keribo ya. Masih ada? Masih. Ya. Jadi, apakah engkau cela pula karena ibunya? Karena ibunya tadi ada Ajami ya. Ajami ya, orang-orang luar bukan Arab. Kata Abu Dzar, iya ya Rasul. Masa saya

0: ceplosan ya rasanya kan, sampai saking emosinya gitu atau mungkin saking bencinya atau apalah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan jawaban yang jujur dan tulus dari Abu Dzar bahwa beliau telah terjatuh ke dalam sifat itu dan perbuatan itu. Nabi katakan, "Innaka mru'un fi kajahiliyah." Wahai Abu Dzar, ketahuilah, berarti engkau masih saja memiliki sifat dan karakter jahiliyah. Berarti engkau masih memiliki, masih mempertahankan, masih ada pada diri engkau perangai-perangai jahiliyah. Subhanallah. Perhatikan ikhwan ini. Ini menunjukkan bahwa hal yang seperti ini tidaklah baik sama sekali dalam agama. Tidak baik. Karena panjang turunannya nanti. Di kesempatan yang lain kita sudah sebutkan dulu ya dalam hal mencela masa. Kita sebut ada masa kesialan lah, masa apa lagi namanya? Macam-macam kan ada masa sial, masa apa. Kan Nabi katakan, la tasubud dahr wa anad dahr. Jangan kau cela masa, aku yang menciptakan masa itu, kata Allah. Artinya, kalau kita mencela ciptaan Allah Azza wa Jalla, sama saja kita, artinya kita mencela Allah, perbuatan Allah, makhluk Allah, kan begitu. Kalaulah masa saja enggak boleh dicela, apalagi manusia. Ah. Dan itu adalah perangai orang-orang jahiliyah. Dan kita juga dulu di masa jahiliyah kita kan juga gitu. Kalau bertengkar sama teman, ya kan? Oh, celah bapaknya, celah sebut bapaknya, sebut ibunya, macam-macam gitu ya. Aku sudah manusiawi juga ternyata yang seperti itu. Ya kan? Jadi kata Nabi, kalau itu masih engkau lakukan, berarti engkau masih saja menaruh perangai-perangai jahiliyah. Menunjukkan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Siapapun ia, apapunlah strata sosial di antara kita, apapunlah kewarganegaraan, kebangsaan, warna kulit dan semacamnya, sekalipun barangkali agak beda dari yang umumnya, kita tetap tidak diizinkan oleh agama untuk menjadikan itu sebagai bahan olok-olokan, bahan celaan, bahan hinaan, dan semacamnya. Tidak diizinkan oleh agama. Karena pertama, itu bukan hanya sekedar berhenti pada hubungan kita dengan sesama makhluk, tapi juga akan mencecar zat yang maha pencipta, Allah Azza wa Jalla, karena semua ada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis sahih dengan lebih tegas lagi, sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah fasik dan membunuhnya adalah kafir. Subhanallah. Begitulah saking tidak diizinkan oleh agama urusan cela-mencela ini dalam konteks apapun. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim juga diperingatkan ini, tanpa menempelkan nama, sebutan, gelar yang buruk karena perseteruan di antara mereka, karena perbantahan, pertikaian misalkan, tidak boleh. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan di surat Al-Hujurat, wala tanabazu bil alqab. Jangan sampai kalian saling menempelkan gelar-gelar yang tidak baik. Jangan sampai itu. Setelah Allah ingatkan kita, ala yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Janganlah kaum laki-laki mencela sama-sama kaum laki-laki. Jangan pula perempuan saling mencela di antara sama perempuan. Karena bisa saja yang dicela itu sesungguhnya lebih baik daripada mencela. Kemudian kata Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memberikan gelar-gelar, panggilan-panggilan yang buruk. Oh, sekarang kan juga marah sekarang. Memberikan entah apa-apalah kita yang sebutnya. Tapi macam-macam. Ya kan? Ah, ini adalah adab-adab jahiliyah, perangai-perangai jahiliyah yang telah dikonter oleh Islam. Apapun stratanya. Hatta seorang atasan kepada bawahan, seorang bos kepada karyawan, seorang majikan kepada pekerjanya, seorang tuan kepada budaknya, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nah, inilah yang menjadikan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu tidak menerima masukan dari sahabat-sahabatnya itu ketika disuruh, udah Anda lah yang pakai baju itu, tukarlah bajunya. Tidak mau. Kenapa? Karena beliau takut kepada pesan Nabi. Itu bagian dari celaan atau menghinakan atau menjatuhkan seseorang di hadapan yang lain. Ya kan? Ini kita mau tunjukkan nih. Ini saya ini bos nih, bajunya beda. Gitu. Itu kenapa begitu? Itu budak saya, itu pembantu saya. Kan itu maknanya kan? Apa yang terkandung di dalam perbuatan itu sehingga harus dibedakan misalkan pesennya harus dibedakan segala-galanya lah. Kalau makan nanti piringnya taruh pojok di meja yang lain misalkan ya. Ini untuk meja dia gitu kan. Bahkan di mana-mana memang sudah dibuat lah. Ya kan tempatnya kalau kita pergi ngantar bos, ngantar atasan. Ya asisten nanti tempatnya jauh, soccer tempat di sana atau apa baby sisternya tempatnya lain gitu ya. Kalau ada kerahasiaan itu kan beda cerita ya. Tapi kebanyakan itu tuh dibedakan hanya untuk menunjukkan kasta-kasta saja di antara sesama. Subhanallah. Ini adalah yang tidak baik. Lihatlah bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu meninggalkan dan tidak menerima usulan dari kawan-kawannya ini, tidak ada yang menjadi penghalang beliau kena rasa takut beliau kalau nanti itu terjatuh atau menyeret beliau ke dalam apa yang telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mencela, jangan menghina, jangan menjatuhkan seseorang dengan cara apapun, apalagi sampai mencela ibu bapaknya. Hanya lebih parah lagi, apalagi sampai memberikan panggilan-panggilan yang buruk, nah ini parah lagi, apalagi dengan menghina dan semacamnya. Nah jadi ini yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis ini di bawah judul bab ini. Baik. Kemudian di antara faedah yang lain adalah bahwasanya hadis ini memberikan faedah saya tidak bisa mengatakan mana yang hukum asalnya ini. Sekurang-kurangnya memang dalam sebuah keadaan, apalagi dalam hal yang sifatnya studi kasus misalkan, ya, yang menyangkut perorangan, maka agama juga membolehkan, ya, bahkan barangkali mungkin ada kalanya dianjurkan untuk membahas sebuah persoalan yang menyangkut tentang persoalan yang tertentu untuk tidak menyebutkan namanya. Misalkan kita sedang membahas nih tentang sebuah kasus misalkan yang untuk yang nanti akan berdampak, akan berkenaan dengan seseorang misalkan. Nah, kalau seandainya bisa kita sembunyikan namanya, maka itu dianjurkan oleh agama. Hal yang seperti itu memang sudah sering terjadi dan sering kita temukan di dalam hadis-hadis yang menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan ini. Nah, apakah orang yang dimaksud adalah orang pihak ketiga misalkan? Atau bisa jadi orang yang disembunyikan namanya itu adalah dirinya sendiri? dia adalah pelakunya. Nah, dari mana faedah ini bisa kita dapatkan? Perhatikanlah apa yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengungkapkan sebuah peristiwa yang dahulu pernah terjadi antara dirinya dengan sahabatnya, sehingga beliau harus melangkah ke jalur hukum. Dilaporkan kepada Rasul kan? Ya. Sekarang jalur hukum ya. Ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, dia mengatakan, dahulu kata beliau, saya pernah bertengkar atau terjadi perang mulut atau apapun lah misalnya, bersengketa lah dengan seseorang, kata beliau. Dengan seseorang. Beliau tidak menyebutkan namanya, akan tetapi beliau sebutkan seseorang. Nah, karena yang dibutuhkan tidaklah nama itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah kasusnya apa, faidahnya apa, pelajarannya apa, kan itu. Yang mana pelajarannya tidak boleh membeda-bedakan kasta, menunjukkan perbedaan dalam penampilan hanya untuk menunjukkan perbedaan kasta atau untuk tasadur atau untuk suhro, ketenaran misalkan. Ah, itu yang jadi poin kan. Pelakunya siapa ya tidak penting-penting kali. Yang penting karakteristik itu, karena itu yang menjadi objek utamanya, poin utamanya. Ya. Dia katakan itu dalam hadis ini, kana baini wa baina rajulin kalamun, dahulu saya pernah punya perseteruan dengan seseorang. Kan seseorang kan? Ya. Dan di dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala, juga Imam Muslim rahmatullahi alaih, yaitu hadis yang mengisahkan tentang taubatnya pembunuh 100 nyawa yang dahulu terjadi di kalangan Bani Israel. Nah, di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakan ketika si pembunuh ini hendak bertaubat kepada Allah azza wajalla dari kesalahannya itu, dan ia membutuhkan adanya seseorang yang bisa membimbingnya menuju jalan yang benar, maka dia pun bertanya kepada orang-orang. Dia katakan, innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah. Ini kalimat dia setelah dia bertemu dengan seorang yang dianggap alim yang bisa menuntunnya. Ya kan? Dia bertanya, dullani ala rajulin. Ya kan? Tunjukkanlah aku kepada seseorang yang bisa membimbingku menuju jalan taubat. Maka ditunjukkanlah kepadanya seseorang yang ahli ibadah di masa itu, rahib. Datanglah ia. Ketika bertanya, padahal yang dia tanyakan itu adalah tentang apa yang sudah dia lakukan selama ini, kejahatannya, kesalahannya, dosanya. Tapi dia mengatakan, innahu qatala 99 isman, atau nafsan, fahal lahu min taubah. Wahai syekh, wahai pulan, wahai guru, sesungguhnya ada orang yang telah membunuh 99 nyawa. Apakah masih mungkin dia untuk bertaubat? Ada orang. Pada orangnya siapa? Dia. Iya. Ya. Dan ini tidak dibantah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalimat-kalimat yang seperti ini sering kita temukan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari penuturan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya dalam kondisi tertentu ketika kita studi kasus, apalagi ada kalanya nama itu memang lebih baik untuk disembunyikan. Kecuali kalau memang tidak bisa disembunyikan. Kalau disembunyikan nanti tidak akan selesai persoalannya, tentu kan beda. Tapi selagi bisa disembunyikan, maka hendaknya itu sembunyikan. Begitu juga lah agama untuk menjaga maruah. Karena memang agama, bahkan Nabi mengatakan salah satu di antara sebab seorang hamba ini dimaafkan, diampunkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, terutama dosa-dosa yang telah disembunyikan oleh Allah, tidak dibeberkan ke khalayak ramai, maka hendaklah orang itu juga menyembunyikannya, menutupnya rapat-rapat, tidak mengumbar-ngumbarnya. Apa kata Nabi? Kullu ummati mu'afan illa mujahirun. Setiap umatku ini yang salah, yang keliru, yang khilaf, berpotensi, punya harapan, ada kemungkinan dimaafkan, diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu. Atau pasti diampunkan. Kalau dia insaf gitu ya. Tapi Nabi berikan pengecualian. Illal mujahirun. Kecuali orang yang suka mengumbar dan menampakkan atau membeberkan kesalahan-kesalahannya itu. Coba lihat. Menunjukkan bahwa kesalahan kita ini bukan untuk diumbar, tapi untuk diakui di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada kita di dalam zikir sabah wal masa. Yang mana di situ kita diajarkan di dalam kalimat itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mustata abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Aku akui ya Rabb betapa banyaknya rahmat, nikmat yang kau curahkan kepada hamba. Dan aku akui ya Rabb betapa banyaknya dosa dan kesalahan yang selalu hamba tunjukkan kepada engkau. Ungkapkan kepada Allah untuk kita minta ampunan dan pemaafan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kepada sesama manusia, itu jangan diumbar. Ditutup. Dikuburkan jauh-jauh kepada khalayak, akan tapi kita akui itu kepada Allah Azza wa Jalla. Begitulah Islam mengajarkan etika dan adab kepada kita, bahwa dalam kondisi tertentu terkadang malah aktor itu atau nama itu ketika menyangkut perorangan, terkadang malah disuruh kita untuk menyembunyikan, merahasiakan. Karena bukan itu menjadi objek utama. Yang menjadi objek utama kita adalah perilaku itu, karakter itu, agar kita berhati-hati darinya. Dan ini pula yang sudah banyak kebablasan kita di zaman ini pada khususnya. Berapa banyak orang kadang-kadang bangga untuk menceritakan masa lalu yang gelap itu. Dan saya kemarin juga ada begitu. Subhanallah, salah seorang di antara kaum muslimin, bahkan dia adalah bagian dari aparatur negara, begitu dia mengingat masa-masa lalu beliau, padahal yang saya kira itu mungkin hal yang sangat dimaklumi, karena itu dalam menjalankan tugasnya untuk mempertahankan keamanan dan kestabilan negara, begitu ya. Tapi dia sangat menyesali itu sampai sebelum Pak sudahlah, tidak usah diungkapkan itu satu persatu, ya kan? Saya takut nanti itu malah termasuk mengumbar dosa dan kesalahan yang Allah sudah rahasiakan. Sementara itu adalah di antara karakter orang yang disebut Nabi tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak orang yang bercerita seperti yang kita juga selimbung kemarin. Awak dulu kalau enggak dua botol bir itu dulu enggak bisa tidur. Apa tujuannya coba? Kan hanya untuk menggadang-gadangkan. awak dulu ngisap itu 3 bungkus sehari itu aman-aman aja. Ada orang gitu. Subhanallah. Ya ikhwani. Ini kalau kita memberikan pembelajaran tidak jelas begitu. Ya kan? Jadi harus ada etika-etika, batasan-batasan agama yang harus kita jaga. Baik. Di hadis ini juga menyebutkan hal yang semakna dengan ini. Baik. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang lain adalah ini semakna dengan pelajaran yang sebelumnya, bahwa agama menyuruh kita untuk memberikan hal yang sama, yang senilai, baik dalam masalah pakaian, begitu juga makanan, terhadap orang-orang yang memang berada di dalam tanggung jawab kita, tanggungan kita. Mau saudara kita, mau pembantu kita, mau budak kita. Bahkan hadis tadi itu bercerita konteks asalnya adalah antara tuan dan budak-budaknya. Jangan cela budak-budaknya, ya kan? Jangan beri mereka makan dengan apa yang kau makan, kata Nabi kan. Beri mereka pakaian dengan apa yang kau pakai. Itu Nabi berbicara kepada para tuan di dalam bermuamalah dengan para hamba-hamba sahayanya. Apalagi seperti yang kita sering ulang-ulang kemarin juga, sekarang ini tidak ada yang tuan, tidak ada yang budak. Kita sama-sama merdeka. Mungkin strata sosial kita berbeda, ya kan? Tapi di sisi Allah Azza wa Jalla kita sama, sama-sama orang merdeka, ya kan? Maka oleh karena itu janganlah terbiasa untuk menunjukkan perbedaan kasta, strata dan semacamnya, karena itu bukanlah ajaran agama. Ajaran agama adalah menunjukkan al-masawah, kebersamaan, kesetaraan, kepedulian, ya kan? Saling menciptakan rasa ukhuwah, persaudaraan, sehingga tidak saling menyakiti dan saling cemburu sosial. Baik, ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara pelajaran yang lain yang bisa kita ambil, ini khusus kepada para tuan-tuan, kepada para majikan dan pemberi pekerjaan, kepada sesama, kepada seseorang, jangan sampai kita sampai oper di dalam memberikan tugas kepada pekerja kita, apalagi tugas-tugas yang dia memang tidak mampu untuk melakukannya, atau kalau sekarang sudah keluar dari SOP dan kontrak kerjanya, ya kan? Ini kadang-kadang juga banyak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, memberikan beban tugas kepada asistennya, kepada ajudannya, kepada pekerjanya, yang itu sebenarnya bukanlah tanggung jawabnya dan bukanlah tugasnya. Kecuali kalau nanti ada feedback lain, misalkan nanti akan jadi apa, diberikan bonus misalkan, ya kan? Nah, itu hal yang baik-baik saja kalau seandainya memang dia mampu, kita tawarkan dia terima begitu, ya. Tapi kalau seandainya tanpa ada kesepakatan, tanpa ada pemberitahuan dan itu jelas di luar jobnya, lalu kita bebankan kepadanya, maka ini adalah sebuah kezaliman yang tidak boleh kita pelihara dan kita perlakukan. Makanya kata agama, la tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan sampai kalian bebani mereka dengan tugas-tugas yang memang sudah di luar kemampuannya. Terus kata Nabi, fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa ainuhum. Kalau seandainya kalian harus memberikan tugas itu kepadanya, maka jangan lupa bantu dia. Jangan berikan, jangan serahkan sepenuhnya ke dia saja, tapi bantu dia. Bantu dia. Ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian bab yang selanjutnya, bab hal ya'inu 'abdah. Apakah seseorang perlu membantu hambanya atau budaknya atau pekerjanya? Ini juga sudah kita singgung tadi, ya. Di sini ada hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah mengatakan, a'inul 'amila min 'amalihi fa innal 'amilallahi la yakhibu, atau yakni al-khadim. Kata Rasul, kata Abu Hurairah, tolonglah pekerja-pekerja itu di dalam melakukan tugas-tugasnya. Bantulah pekerja-pekerja itu, pembantu kita, pelayan kita, karyawan kita, bantulah mereka di dalam mengerjakan tugas-tugas itu. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan sebuah pekerjaan yang diberikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebuah pertolongan, bantuan yang kita berikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu dilakukan oleh seorang majikan, seorang bos, seorang atasan, itu menunjukkan kemurahan hatinya. Karena kan sulit untuk terjadi hal ini dalam konteks yang seperti itu antara atasan dan bawahan. Karena memang dia diberi gaji, diberi upah, kan begitu ya. Masa saya, kalau mesti saya ngerjain, ngapain saya gaji dia? Untuk apa? Kan gitu bahasa-bahasanya kan ya. Ngapain gitu? Ya udah. Nah, akan tapi agama tetap menganjurkan. Walaupun ini tidak merupakan sebuah kewajiban, karena ini kan tentu luas cakupannya kan, tapi sekurang-kurangnya kita lihat di sini bahwa Islam itu memang sangat mewanti-wantikan agar kita tidak berlaku oper terhadap orang-orang yang kita kira sebagai pembantu, sebagai karyawan, hatta sebagai hamba sahaya kita di zaman dahulu ada. Dan Islam tidak juga menginginkan kita suka menampilkan perbedaan di antara sesama, apapun hubungan dan stratanya. Justru malah yang dianjurkan kita adalah kebersamaan, saling tenggang-menenggang, saling mempertimbangkan, bahkan saling bantu-membantu hatta antara si pemberi pekerjaan dengan yang diberi pekerjaan. Nah, baik. Kemudian bab yang selanjutnya ini juga ada, sebenarnya sudah tersinggung, sudah kita bahas juga di yang tadi, yaitu bab la yukallaful abdu min al-amali ma la yatiqu. Janganlah bebani budak itu dengan pekerjaan yang dia tidak sanggup. Kita sudah sebut tadi ya bagaimana Nabi mengatakan. Di sini juga ada asar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang juga semakna bahwa Nabi pernah mengatakan, kata beliau, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amali ma la yutiqu. Jadi untuk para hamba-hamba itu, budak-budak itu adalah makanan yang sama, pakaian yang sama, dan jangan bebani mereka dengan tugas-tugas yang di luar batas kemampuannya. Ini sama ya. Tapi Imam Bukhari membuatkan judul babnya masing-masing menunjukkan di sini ada penekanan lagi dari beliau, walaupun sudah tersebutkan di hadis yang pertama, tapi beliau tekankan lagi menunjukkan bahwa agama tidak menginginkan apa yang tadi kita sebutkan, yang itu merupakan perangai jahiliyah. Yang didorong oleh agama adalah agar kita berbuat sikap-sikap yang terpuji, karakter-karakter yang mulia, di antaranya adalah saling percaya, saling apa namanya, mengerti, saling memahami, saling mempertimbangkan, saling memaklumi, sehingga jauh dari cela-mencela, sehingga jauh dari kezaliman, dan seterusnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, barangkali kalau ada pertanyaan, dipersilahkan.
1: Terima kasih Ustaz atas pembahasan dari pembahasan telah kita dengarkan. Sebenarnya dua pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz tadi, semoga menjadi pencerahan kepada kita semuanya. Dan masuklah kita untuk sesi kedua untuk menerima pertanyaan-pertanyaan antum. Barangkali ada yang bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, kita berikan waktu dan kesempatan. Nah, untuk telepon di 0811-753-3000 atau nomor telepon WA di 0811-754-5444 dipersilakan untuk menghubungi nomor yang kami sebutkan tadi. Dan kami ingatkan juga untuk pemirsa yang menyimak kita di streaming YouTube, Facebook, Instagram, untuk nomor yang telah kami sebutkan juga telah kami lampirkan di di layar monitor masing-masing. Untuk nomor telepon kami ingatkan 0811-753-3000 atau nomor telepon WA di 0811-754-544. Untuk SMS dan WA di 0811-754-5444. Baik. Sembari menunggu pertanyaan dari WA, di sini ada pertanyaan yang telah masuk ke chat. Dan pertanyaannya sepertinya di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana Fadil di Tarayu, Ustaz. Ustaz, apa hukumnya mengikuti acara perlombaan 17 Agustus yang uang hadiahnya didapatkan dari hasil mengumpulkan dana dari warga komplek tersebut. Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz.
0: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama dulu kita disclaimer di awal ya. Pertanyaan ini tidaklah serta-merta dikaitkan dengan peringatan 17 Agustus karena bukan timing itu yang menjadi objeknya, yang menjadi sebab hukum ini perlu diberikan. Akan tetapi adalah sifat dan polanya itu, sehingga ini terjadi kapanpun dimanapun, mau 17-an, mau 20-an, mau 30-an, mau satuan, mau Agustusan, mau Julian gitu kan, mau apa lagi. Ya, itu enggak ngaruh gitu kan. Nah, jadi fokusnya adalah bagaimana kita membuat sebuah acara turnamen atau ikut dalam sebuah turnamen perlombaan yang diberikan hadiah kepada pemenangnya, tapi hadiah itu diambil dari sekarang apa namanya? Uang omset apa? Uang ya. Oh, dari masyarakat.
2: Iya, dari masyarakat.
0: Atau ya. Baik. Kalau kita ikut perlombaan terus kita bayar itu apa namanya? Sebagai peserta uang omset. Kan ada gitu kan, setiap peserta dia daftar dia harus bayar gitu kan. Baik, kalau seandainya hadiah itu tidak melibatkan para peserta dalam dalam acara turnamen itu ya kan, atau dalam acara perlombaan itu, maka tidak ada masalah dengan hadiah ini. Misalkan apakah panitia menyediakan atau mungkin dia akan tarik investor yang untuk memodalinya atau apapun namanya, atau dia semua masyarakat misalkan sponsor, insyaallah taala tidak mengapa ya kan. Yang jadi persoalan itu adalah hadiah itu juga diambilkan dari para peserta turnamen. Nah, itu yang jadi masalah. Maka tadi saya bilang apa nama, saya lupa namanya, uang
2: uang pendaftaran
0: atau uang apalah namanya, pokoknya uang itu ditarik dari setiap peserta turnamen kan, atau perlombaan. Itu tidaklah dibolehkan, itu tidak dibolehkan. Kenapa bisa berbeda hukumnya, padahal kan sama dalam pandangan sebagian orang, barangkali kan sama-sama turnamen, kan sama-sama perlombaan dan sama-sama dikasih hadiah yang menangnya. Kenapa berbeda? Nah, perbedaannya adalah yang pertama tadi, hadiahnya tidak melibatkan peserta kontingen atau turnamen. Yang kedua ini hadiahnya berasal dari sumbangsi atau kontribusi para peserta pertandingan dengan apapun namanya, mau uang pendaftaran, mau apa gitu, pokoknya dari mereka. Nah, itulah yang membedakannya. Sebab kalau seandainya hadiah itu diambil dari para peserta turnamen, maka itu tidak beda dengan orang yang pasang porkas judi. Jadi dia termasuk ke dalam salah satu bentuk kimar. Ya, kimar, perjudian ya. Nah, itu dia persoalannya. Jadi pasang dulu, nanti menang baru dapat hadiah gitu ya. Pasang dulu. Kan podcast gitu kan. Beli dulu lotrenya. Atau judi apa lagi. Saya tidak bisa pula membahasakan. Kena tidak nengok-nengok. Gitu, taruh uang gitu ya. Itu, jadi mereka berjudi. Nah, jadi turnamen ini hanya hanya simbolis saja. Ya kan? Formalitas saja sebenarnya. Intinya adalah taruhan ini. Atau kalau tidak intinya taruhan, intinya ada turnamen, tapi ini turnamen yang ada nilai perjudiannya karena hadiah dikutip dari para peserta turnamen. Itu dia persoalan. Jadi kenapa tidak boleh? Karena ini adalah salah satu bentuk perjudian. Konsepnya sama seperti main judi, ya kan, pasang dulu baru nanti kita menunggu kesempatan untuk menjadi pemenang yang akan mendapatkan hadiah, kamu gitu kan. Kalau nggak bayar ya nggak beruang pendaftaran, kita nggak bisa. Pandai pun kita main, kencang pun misalkan semis polinya, tapi dia nggak beruang pendaftaran, dia nggak bisa main kan. Nah, tentu nggak bisa dapat hadiah. Itulah persoalannya, ya kan. Ya Allah Ta'ala alam. Masih ada? Ada. Satu telepon satu ya boleh.
1: Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Mungkin satu pertanyaan lagi, barangkali ingin bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, dipersilakan. Kalau tidak ada telepon, mungkin ini satu pertanyaan yang ada. Ini pertanyaannya sebenarnya sudah pertanyaan beberapa pekan lalu. Berkaitan tentang kisos waktu itu, Ustaz. Kisos terhadap budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan tim radio. Ustaz, apakah kisos ini juga berlaku kepada kita yang memberi perlakuan atau hukuman yang terkadang berlebihan kepada anak, istri, dan keluarga? Dengan tujuan pendidikan, Ustaz. Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin memperjelas istilah ini ya, kisos ini. Jadi kalau kisos yang ditanyakan ini dalam makna hisab akhirat, ya kan, bukan hisab duniawi ya. Nah, jadi tergantung kepada motif dan keadaannya. Tapi juga sebenarnya hal itu juga berlaku dalam kehidupan dunia. Ya kan, sekarang misalkan akan ada undang-undang perlindungan hak asasi manusia kan? Kan untuk melindungi itu gunanya oleh pemerintah kita, oleh atau oleh semua negara yang mereka membuatkan undang-undang hak asasi manusia begitu ya. Iya. Tapi kalau yang kalau seandainya yang dimaksudkan tentang kisah dunia, tentu itu kembali kepada aturan yang berlaku di negeri itu, ya kan, motifnya apa, kelasnya seperti apa, tindakan itu hukumannya apa, tentu kan itu kan ranahnya para penguasa, yaitu pemerintah. Nah, tapi kan juga ada di negeri kita kan juga ada undang-undang itu kan, ada undang-undang KDRT kan, atau ada apa macam-macam. Ya, semua bermaksud baik insyaallah selama itu tidak disalahgunakan, tapi barangkali enggak tahu juga apakah ada penyalahgunaan undang-undang itu ya, itu bukan ranah kita lah ya. Tapi secara positifnya tujuan undang-undang itu diadakan adalah untuk menghindari perlakuan semena-mena dari seseorang kepada orang lain, siapapun itu, hatta suami ke istri, orang tua ke anak, guru ke murid, dan seterusnya, ya kan. Kalau kisah yang disebutkan dengan kisah secara agama, tentu tidak, karena kisah itu ada aturannya, ada spesifiknya kan. Tidak semua kejadian yang sifatnya perbantahan, pertengkaran yang itu akan dikisos. Makanya kalau kita pergi misalkan ke Saudi misalkan ya. Jadi kalau ada orang yang berkelahi, itu secara umum mereka enggak akan berani main tonjok. Karena nanti akan berhadapan dengan hukum kisos selagi mereka masih bisa mengendalikan emosinya ya. Paling mereka hanya dorong-dorongan, paling hanya mungkin cakar-cakar rambut, tarik-tarik jenggot, kalau punya jenggot kan. Karena itu gak ada kisahnya. Tapi kalau sudah main tinju, nanti sampai berdarah, atau patah gigi, patah tulang, ada kisahnya. Alhamdulillah kan. Jadi ada maslahatnya. Tentu beda, itu jauh lah nanti ya. Entahlah kalau misalkan ayah ini apa namanya memukul anaknya sampai cedera total pula, patah kaki anaknya itu, nanti bisa kan. Tapi yang menerapkan itu kan, makanya saya katakan itu kan urusan pemerintahan kan, kita nggak akan masuk karena itu. Begitu juga di akhir, apakah akan dikisos? Setiap perbuatan zalim pasti akan dikisos di akhirat. Setiap perbuatan yang melampaui batas pasti akan dikisos. Oh, kalau lewat batasnya sedikit, tentu agak ringan kisosnya kan. Semakin jauh lewat batasnya, semakin berat kisosnya begitu. Itu pasti. Karena al-jaza min jinsil amal. Ya kan? Balasan yang akan kita terima itu tergantung kadar amalnya. Allah Ta'ala katakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَوْلَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَوْلَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Yang baik, yang buruk, sekecil apapun, pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Dan juga ada kisahnya. Antara siapa saja, kalau sudah masuk kerana kezaliman, ya kan, perbuatan melampaui batas, maka itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Di dunia, tergantung negeri yang kita tempati, ya kan, di akhirat, pasti akan kita hadapi. Ini barangkali yang bisa saya komentari. Wallahu ta'ala alam. Sob. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi. Jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Syamsuri Zal Abu Fadhan Hafidhullah Ta'ala. Dalam pembahasan kita pada Adabul Mufrad tentang mencela pembantu telah kita dengar bersama di pertemuan ke-54 dari pembahasan kitab ini. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah ilmu pada kita, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya, pembahasan kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Kamu semuanya simak rahimani rahimakumullah. Jazakumul khair atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa UVTV yang saya cintai karena Allah Jalla wa ala, anak, apa yang kita ketahui tentang anak? Anak, sekali lagi, sebagaimana kita sering dengar, dia adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia adalah merupakan hibah pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, yahabu

0: menunjukkan anak adalah hibah pemberian dari Allah. Allah berfirman bahwasanya ya Allah menghibahkan memberikan bagi yang Dia kehendaki anak perempuan. Lihat, anak perempuan disebutkan lebih dahulu oleh Allah Jalla wa'ala. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah juga berikan buat yang Dia kehendaki anak, yaitu laki-laki. Ya, buat yang dikehendaki anak laki-laki. Jadi laki dan tidaknya atau perempuannya anak itu kembali kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang yang setelah melakukan pernikahan dan seterusnya, biasanya yang langsung terpikir adalah bagaimana saya bisa memiliki keturunan anak. Dan itu fitrahnya manusia, sebagaimana Ibrahim alaihissalam dulu ya menginginkan ya adanya anak yang meneruskan kenabian beliau atau melanjutkan ya keturunan beliau. Maka Allah berikan Ismail alaihissalam, karena seperti orang Arab bilang bahwa al-usratu bila aulad kalbustani bila azhar, bahwasanya rumah tangga kalau enggak ada anak itu kayak apa? Kayak taman yang enggak ada bunganya, kata mereka. Ya. Nah, sekarang setelah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan siapa saja yang menjadi orang tua, setelah Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak bagi mereka, apa kewajiban kita kepada anak kita? Apa yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara, jaga dirimu dan anak-anakmu dari neraka, yang waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia. Manusia disebutkan duluan, balu wal hijarah, baru bebatuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Talib ketika menafsirkan atau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan allimuhum wa addibuhum. Makna qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian, maknanya adalah apa kata Ali bin Abi Talib? Allimuhum, ajarkan mereka, wa addibuhum. Ya. Ajarkan mereka adab, ajarkan mereka akhlak, ya. Ini kewajiban orang tua. Maka pernah ketika ada di zaman salaf terdahulu, seorang ayah menyeret anaknya ya kepada seorang hakim, seorang qadhi, dengan dikatakan apa? Ayyuhal qadhi innabni dharabani. Wahai qadhi, wahai hakim, sesungguhnya anakku memukul aku, anakku memukul saya. Saya ingin tuntut. Saya ingin tuntut anak saya tidak rela dipukul sama anak saya. Saya mau laporan. Saya mau mengadu tentang anak saya yang durhaka, dia memukul saya. Maka sang hakim pintar, dia tanya dulu sang bapak ini, dikatakan apa? Hal hafadzahu al-Qur'an? Pak, anaknya pernah enggak sih dihafalin, dihajarin Al-Qur'an? Hal allamtahu al-Qur'an? Hal hafadzahu al-Qur'an? Pernah anaknya disuruh tahfiz Al-Qur'an? Pernah anaknya diajarkan ya Al-Qur'anul Karim? Dia katakan, "La, tidak, saya sibuk. Enggak sempat." Ya. Pertanyaan kedua dari sang hakim, "Hal allamtahu sunnah? Pernah kamu ajar anakmu sunnah?" Ya. Pernah kamu ajar anakmu sunnah? Qala la, enggak sempat saya. Saya enggak sempat ngajar anak saya sunnah wala Quran wala sunnah. Enggak sibuk saya, enggak sempat. Subhanallah, Imam Ahmad yang dengan kesibukan yang luar biasa bisa dia khatamin anaknya dua kali Al-Qur'anul Karim, subhanallah, mentasmi dan mendengarkan anaknya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Maka ketika sang hakim mendengar jawaban, "Enggak, saya enggak sempat, enggak ada waktu untuk saya ajarin anak saya Quran, enggak ada waktu untuk ngajarin anak saya yaitu ya apa namanya? As-sunnah dan seterusnya." Maka apa kata sang hakim? Ya, "Dhannaka thawran fa darabaka." Pak, mungkin anak bapak nganggap bapak banteng kali ya. Ya, mungkin anak bapak nganggap bapak binatang, kemudian bapak dipukul sama anak bapak. Menunjukkan apa? Sangat jelek di kalangan orang-orang salafus saleh terdahulu, orang tua yang tidak mendidik anaknya, orang tua yang tidak mengajarkan anaknya. Subhanallah, sangat jelek. Ya, apatah lagi ketika orang tua tahu dirinya bahwasanya tidak mampu dan belum mampu untuk mengajarkan anak-anaknya, kenapa dia tidak sekolahkan anaknya ke tempat yang bisa di situ diajarkan Al-Qur'an, hafalan Qur'an, bisa dikenalkan sunnah di situ dan seterusnya, yang di situ diajarkan akidah, ya tauhid dan seterusnya. Makanya subhanallah, Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim ya tentang kisah Luqman, bahkan ada surat khusus namanya surah Luqman. Luqman kalau kita ceritakan dari segi fisik, Masya Allah pemirsa, lebih ganteng 1000 kali dibandingkan Luqman. Beliau orangnya hitam, udah pendek, mulutnya tebal, seterusnya sebagaimana dikatakan oleh ulama tafsir. Ya, kalau kita ceritakan mungkin kita akan tertawa terbahak-bahak mendengar fisiknya Luqman yang hidup di zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Subhanallah. Tapi Allah abadikan beliau dalam Al-Quran sebagai contoh untuk semua orang tua dalam hal mendidik anak. Lihat, Ya, apa yang dididik oleh Luqmanul Hakim pertama kali yang menjadi fokus pendidikan Luqman pertama kali kepada anaknya? Matematika, kimia, fisika? Enggak. Yang pertama kali, ya bunayya la tusyrik billah. Kenapa? Innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kau sekutukan Allah. Tauhid, akidah. Lawanan syirik adalah tauhid. Jangan kau sekutukan Allah, nak. Sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim, kezaliman yang paling besar, maksiat yang paling maksiat, wahai anakku. Subhanallah, Luqmanul Hakim. Ya, contoh figur bagi kita sebagai orang tua dalam hal mendidik anak. Maka saya mohon maaf kalau saya ungkapkan ini di layar kaca. Sangat menyedihkan kalau kita lihat pola pendidikan di negeri kita. Ya, pola pendidikan di negeri kita di mana anak sejak kecil, di saat anak-anak itu masya Allah sangat ya, cepat menghafal, cepat merekam apa yang dia dengar. Ternyata yang dijejelin adalah bukannya akidah, bukannya tauhid, bukannya akhlak, bukannya adab. Bagaimana? Siapa Rasulullah? Apa itu Islam? Tidak dijejelin itu. Yang dijejelin adalah pokoknya kamu kalau bahasa Inggrisnya enggak bagus, pokoknya nanti matikannya enggak bagus, bapak enggak beliin ini, bapak dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ya. Kalau kita lihat dari segi syar'i, menuntut ilmu itu dibagi dua. Ini singkat saya sampaikan. Bahwasanya menuntut ilmu itu dibagi jadi dua. Ada yang hukumnya fardu ain, yaitu menuntut ilmu akidah, tauhid, agar kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam dengan dalil dan seterusnya. Ini wajib hukumnya fardu ain, wajibnya sama kayak wajib salat. Wajib. Kemudian ada menuntut ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini dibagi menjadi dua. Ada yang fardu kifayah sifatnya adalah hafizuddin, penjaga agama, belajar ilmu hadis, mustalahul hadis, supaya orang enggak seenak dewe berbicara tentang hadis. Ini dari nabi, ternyata tidak dari nabi. Supaya orang tidak seenaknya berbicara fikih, tidak tahu asal-usul hukum dan seterusnya, dia harus belajar usul fikih, dia harus belajar qawaidul fikih. Supaya orang tidak seenak dewe berbicara tentang Al-Qur'an, dia harus belajar ya usulut tafsir, qawaidut tafsir dan seterusnya. Subhanallah. Ini sebagai penjaga agama, sifatnya adalah sebagai penjaga agama. Nah, di situ ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian orang maksudnya yang mencukupi, yang mempelajarinya, cukuplah, gugur kewajiban dari orang lain. Yaitu apa? Yang sifatnya mukammilatuddin, penyempurna agama. Nah, di sini masuk kimia, biologi, fisika, belajar matematika, kedokteran. Ini juga dibutuhkan oleh Islam. Maka harus ada orang Islam yang belajar yang demikian. Ya, yang sifatnya fardu kifayah yang sebagai mukammilatuddin, penyempurna agama. Bahkan perlu orang Islam ya punya generasi-generasi yang bisa bikin senjata untuk menjaga dan memelihara keamanan kaum muslimin, bukan malah untuk membunuh orang Islam. Butuh. Bahkan Syekh Utsaimin katakan bahwasanya ada saatnya menjadi wajib hal-hal yang menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah ini, jemaah sekalian dicintai. Akan tetapi yang sayang seribu sayang, kalau kita lihat di pola pendidikan kita di negeri kita, yang dijejelin pertama kali bukanlah yang fardu ain. Di sekolah-sekolah kalau kita lihat belajar akidah, akhlak atau apa, paling sekali dalam seminggu atau berapa. Subhanallah. Yang dijejelin adalah bukannya yang fardu ain, tentang akidah dan seterusnya. Sehingga banyak generasi-generasi yang cinta dukun, suka kelenak-kelenik, ya, akidahnya enggak beres, enggak kenal Islam, enggak kenal nabinya, enggak kenal Allah. Kenapa? Yang dijajelin di sekolahnya itu bukan yang fardu ain dulu, tapi yang dijajelin adalah apa? Yang fardu kifayah yang sifatnya penyempurna agama, ya. Sehingga muncullah generasi-generasi yang tidak mengenal agamanya. Ala kulli hal, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita berharap bahwasanya apa? Kita sebagai orang tua, ya, senantiasa memperhatikan tentang pendidikan anak kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan azab seseorang gara-gara dia melalaikan pendidikan anaknya, wal iyadz billah. Oke, kita paham bahwasanya anak itu masa-masanya main, masa-masanya bermain. Ya, jangankan anak kita, orang anaknya Nabi Yakub saja bermain. Ya, apa kata saudara-saudaranya Yusuf ketika ngajak Yusuf untuk bermain, minta izin kepada bapaknya, ya? Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Bapak, izinkan Yusuf ikut sama kami besok untuk apa? Ya, nal'ab, narta' wa nal'ab, main-main, senang-senang bermain-main, ya, dan kami akan jaga ya adik kami Yusuf. Menunjukkan bahwasanya anak-anak kita memang umur-umurnya suka bermain dan seterusnya, akan tetapi apa? Akan tetapi hendaknya wa inna lahu lahafizun, kita kontrol mereka sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk yang menyampaikan dan yang menyimak, insyaallah taala. Ya, sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
2: Bagaimana kita bisa bertahan sedangkan hijrah adalah ujian. Hijrah adalah pengorbanan. Hijrah pengusiran. Hijrah rasa sakit. Hijrah kita harus pertaruhkan semuanya. Gimana kita bisa bertahan? Yang pertama, ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang orang-orang yang hijrah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang hanya mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan pujian. Mereka enggak peduli tentang eksistensi di masyarakat, di sosmed, di lingkungan kerja, di lingkungan kampus. Ingat, bukan tidak eksis, tapi bukan itu tujuan mereka. Bukan terkenal, tapi bukan keterkenalan yang menjadi tujuan dan ambisi mereka. Makanya apa kata Nabi SAW tentang orang-orang yang ikhlas? Kata Nabi SAW, orang yang ikhlas itu kalau ditempatkan untuk nimba-nimba dan nuang-nuang air, semangat tuh nimba-nimba sama nuang air, semangat tuh. Tiba-tiba dipindahkan untuk jaga perbatasan atau jaga malam ronda, semangat tuh dia. Dia gak peduli. Mau taruh garda depan, belakang, tengah, samping, mau dicadangkan, gak peduli. Kenapa? Karena yang penting rahmat Allah. Yang kedua hadirin, gimana biar kita bisa bertahan? Hadirin, kita ingin hijrah sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 4 tahun. Kalau kita hidup 30 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah selama 30 tahun. Kalau kita hidup 40 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah sampai 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, jadilah seorang pelari maraton, bukan menjadi sprinter. Dan yang jadi masalah, banyak yang hijrah di awal-awal jadi sprinter semua. Semua dikejar sama dia, semua dibaca, lalu langsung dipraktekkan di dalam keluarganya. Bukannya praktekkan, didakwahi semuanya, dikumpulin tuh seluruh keluarga besar. Seperti Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya benar, tapi ngumpulin orang Quraisy itu setelah berapa tahun beliau eksis dengan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an kami potong-potong saat kami turunkan, potong-potong, enggak komplit Al-Fatihah sampai An-Nas langsung disuguhkan, kami potong-potong biar apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth, agar Anda wahai Muhammad menyampaikan kepada manusia sesaat demi sesaat, potongan demi potongan, pelan-pelan, pelan-pelan, mukat jeda dulu, lanjut lagi, jeda dulu. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan itu secara berangsur-angsur, bertahap, khususnya dalam belajar. dan dalam mengamalkan. Karena kan belajar otomatis harus berjalan paralel dengan pengamalan. Jadi kalau belajarnya bertahap, pengamalannya juga akan mengikuti proses belajar. Makanya ketika para ulama menjelaskan belajar yang bertahap, mereka menggunakan hadis makana rifku fi syai'in illa zanah. Tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Jadi bertahap dalam belajar dan berhijrah dinyatakan oleh para ulama sebagai kelemah lembutan dalam berproses. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli aw kama qala. Allah tuh yang maha lembut dan Allah suka kelembutan di dalam setiap situasi. Dan sebaliknya, wa ma nuzi'an syai'in illa syana, tidaklah kelemah lembutan dicabut kecuali akan merusak kondisi itu. Ketika kita hijrahnya enggak lemah lembut, semua ditabrak, semua gerasa kerusuk, semua cepat, semua injek gas, hancur, kata Nabi SAW, hancur. Syana akan merusak tuh. Sabar pelan-pelan. Lalu yang terakhir, ilmu yang kita lakukan bertahap itu harus kita amalkan. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari nasihat, dari ilmu, maka itu yang terbaik buat mereka dan akan mengokohkan mereka, akan membuat mereka istiqomah dalam hijrah, gak terombang-ambing. Nah itu tadi, kenapa harus bertahap dalam ilmu? Karena ilmu itu bukan teoritis, ilmu itu bukan retorika, ilmu itu dapat diamalin, dapat diamalin. Baru antum akan istiqomah dalam hijrah. Antum bertahan. Kalau antum gak amalkan, gak akan bisa. Itulah kunci sukses hijrahnya para sahabat. Sebagaimana dikatakan Utsman bin Affan, kita dulu belajar sama Nabi 10 ayat. Wala yujawizuhunna, dan kita gak akan melangkah ke ayat ke-11 sampai kita sudah amalkan ke-10 ayat tersebut. Pelan-pelan. Itu yang buat mereka sukses. Pelan-pelan. Bertahap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hari ini hari Jumat 15 Syaban 1443 Hijriah. Ada kelapangan waktu untuk berziarah kubur. Maka mudah-mudahan saya membuat video ini, kita bersama-sama belajar bagaimana tata cara berziarah kubur. Yang pertama, yaitu kita harus ketahui bahwa berziarah kubur adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat banyak sekali manfaatnya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah, yang artinya aku telah melarang kalian dahulu untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah, sesungguhnya dia mengingatkan akan kehidupan akhirat. Berdasarkan hadis ini berarti kita disyariatkan untuk berziarah kubur. Dan faedahnya adalah mengingatkan untuk kita yang masih hidup akan kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat dimulai setelah kematian. Kemudian yang kita lakukan adalah pertama kali kita datang ke pekuburan. Di belakang saya ini ada pekuburan. Saya tunjukkan juga ini. Ini pekuburan. Nah, ini pekuburan-pekuburan yang begitu banyak. Ini ada jalan. Maka kita disunahkan untuk membaca doa berziarah kubur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, bahwa seorang sahabat bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau jika pergi ke kuburan, kemudian beliau mengajari para sahabat bacaan berziarah kubur. Bacaannya adalah Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lalahikun. Dan ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Dan ini salah satu faedah dari berziarah kubur, yaitu mendoakan orang yang di dalam kubur mendapatkan ampunan, maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan keumuman ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Dan janganlah jadikan di dalam hati kami rasa benci, rasa iri terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih. Nah, untuk berdoa itu bisa dari sini, misalkan ini ya, dari sini untuk seluruh yang ada di pekuburan ini. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Atau bisa menuju salah satu kuburan yang memang mungkin itu adalah kuburan dari keluarga kita, orang tua kita, kakak adik kita, paman bibi kita. Diperbolehkan dua-duanya. Dan lebih baik lagi secara umum di depan. Agar doanya umum. Sehingga malaikat yang mendoakan untuk orang yang berdoa pun jadi banyak. Karena ada hadis Rasulullah SAW, yaitu setiap kali seorang muslim berdoa untuk saudara muslim lainnya, maka akan ada malaikat yang mendoakan, ditugaskan untuk mendoakan. Amin walaka bimithl. Semoga doamu dikabulkan dan juga semoga engkau mendapatkan apa yang engkau doakan untuk kaum muslimin. Maka pada saat itu, jika kita mendoakan yang banyak, maka malaikat yang mendoakan kita pun akan banyak juga. Kemudian setelah itu, salah satu adabnya adalah, ini kan jalan nih, ya, jalan, saya tunjukkan nih jalan. Nah, ini jalan. Sedangkan ini ada pekuburan, ada pekuburan. Maka sunnahnya kita berjalan di jalan yang sudah disediakan. Dan usahakan melepaskan sendal. Ya, disyariatkan untuk melepaskan sendal jika ingin menuju ke pekuburan ini. Lepaskan sendal, ya. Kemudian baru kita menuju dalam keadaan tidak memakai sendal. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an amshi ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li bi rijli ahabbu ilayya min an amshi ala qabr. Sungguh aku berjalan di atas batu api atau di atas pedang lebih aku sukai, ataupun aku masukkan sendalku dengan kakiku ke dalam tanah, lebih aku sukai dibandingkan aku berjalan di samping-samping kuburan atau di atas kuburan dengan memakai alas kaki. Nah, ini kan samping-samping kuburan. Maka kita berjalannya dengan apa namanya, dengan tanpa alas kaki seperti yang saya lakukan sekarang ini. Berjalan kita dengan tanpa alas kaki. Nah, ini ya. Kemudian juga seseorang tidak boleh melangkahi kuburan. Ya, ini kan kuburan ya, dilangkahi, ini kuburan mama saya rahimahullah. Nah, ini dilangkahi kuburan tidak diperbolehkan. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebentar, saya bernaung dulu. Baik. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yamshi ahadukum ala jamrah fa tuhriqu thiyabahu wa takhlusu ila jildihi ahabbu ilayya min an yamshi ala qabr." Sungguh seseorang berjalan di atas batu api lalu terbakar bajunya sampai kepada kulitnya, itu lebih disukai dibandingkan seseorang berjalan melewati kuburan. Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan melangkahi kuburan. Kenapa? Karena seorang muslim ketika mati kehormatannya sama dengan ketika dia hidup. Oleh sebab itulah seseorang muslim yang sudah dikubur harus dihormati. Nah, setelah itu apa yang kita kerjakan? Yaitu boleh kita berdoa, mengangkat tangan. Nah, ini caranya saya tunjukkan ya. Ini adalah kuburan. Di sana matahari. Di sana adalah arah kiblat. Ya, sana arah kiblat. Nah, semut, subhanallah. Sebentar. Di sana arah kiblat. Semut sakit. Allahu akbar. Taib. Nah, caranya kita berdoa mengangkat tangan boleh menghadap ke kiblat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Ketika beliau malam-malam, sebentar ya, ini sambil semut. Malam-malam berziarah kubur ke Baqi'. Dan Aisyah radhiyallahu anha yang waktu itu digilir oleh Rasulullah SAW memerintahkan Barirah radhiyallahu anha untuk ke mana, mengikuti Rasulullah SAW. Ternyata beliau waqafa fi adnal Baqi'. Beliau berdiri di permukaan Baqi', kuburan Baqi' di kota Madinah, kemudian beliau rafa'a yadayhi, mengangkat tangan beliau. Tetapi yang patut diingat, sebagaimana saya sebutkan tadi, di sana itu adalah kiblat. Maka kalau kita ingin berdoa mengangkat tangan, kita mengarah ke kiblat. Jangan membelakangi kiblat seperti ini. Nah, jangan. Ya, karena mungkin kita memperhatikan kuburannya. Kita kuburan sayanya di sini. Maka saya ingin berdoa di sini. Enggak, tetapi kita menghadap ke kiblat, kemudian berdoa. Berdoa apa? Untuk orang yang dikubur. Baik itu secara khusus keluarga kita ataupun kaum muslimin yang ada di pekuburan ini. Nah, ini beberapa adab. Setelah itu kita pulang. Kemudian kita mengambil pelajaran dari berziarah kubur ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan saya mengajak kepada kaum muslimin agar sering berziarah kubur. Karena bisa mengingatkan akan kehidupan akhirat. Bisa melembutkan hati yang malas-malas beribadah karena terlalu asyik dengan maksiat. Akhirnya bisa sadar. Maka sering-seringlah berziarah kubur. Nah, kemudian setelah itu selesai, prosesnya tidak ada lagi kegiatan apa-apa dalam berziarah kubur tersebut. Tidak ada membaca Al-Quran, tidak ada berzikir, tidak ada sholat di samping kuburan, dan seterusnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan
4: kita senantiasa mengingat bahwa kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan setelah kita masuk ke dalam kubur kita. Apakah di dalam kubur kita kelak kita dilapangkan kuburan kita, diterangi kuburan kita, dibukakan pintu surga untuk kuburan kita ataukah tidak? Adapun kesuksesan dunia hanya sementara dia hidup. Setelah itu pasti dia akan tinggalkan. Tidak akan pernah dia bawa. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im, fasa'ala anhu faqalu Abu Israil نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'u al-mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo, kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadi taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat, nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid nggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri. Bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzulqarnain, sang pemilik dua tanduk. Jelas dia adalah sosok yang istimewa karena Al-Quran mengabadikan sebagian kisahnya. Namun siapakah dia sebenarnya? Bagaimana kisah perjalanannya ke wilayah barat dan timur? Dan bagaimana kisahnya dalam membangun tembok Ya'juj dan Ma'juj yang penuh misteri itu? Yuk, kita simak epic story-nya kali ini.

Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah menyebut riwayat dalam Majmu' al-Fatawa bahwasanya Mujahid berkata, penguasa bumi ada dua orang, mukmin dan ada dua orang yang kafir. Dua orang mukmin tersebut adalah Sulaiman alaihissalam dan Dzulqarnain. Sedangkan dua orang kafir yang pernah menguasai bumi ini adalah Bukhtanassar atau Nebukadnezar dan Namrud. Banyak orang menganggap Dzulqarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran, dia adalah Alexander the Great atau Iskandar Agung. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan membantah hal ini. Beliau mengatakan Iskandar Agung, yaitu anak Filipus, bukanlah Iskandar Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran. Keduanya terpisah jarak waktu yang sangat panjang sekali. Masa hidupnya berbeda. Kemudian secara keimanan dan agama, Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran adalah laki-laki yang saleh. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya monoteism. Dia percaya kepada malaikat, kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Dia percaya kepada rasul-rasul yang Allah utus, dan dia percaya kepada hari akhir. Dan dia juga memerangi para penyembah berhala. Dia menjelajahi timur dan barat bumi serta membangun tembok antara manusia dan Ya'juj serta Ma'juj. Sedangkan Alexander the Great atau Iskandar Agung adalah seorang paganism, seorang penyembah berhala. Dia bersama rakyatnya menyembah berhala. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'an dzilqarnain, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang siapa itu Dzulqarnain. Maka katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian sebagian kisah tentangnya. Dzulqarnain adalah seorang raja yang saleh, yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada dia kekuasaan di muka bumi. Allah bahkan memberinya ilmu pengetahuan, hikmah dan kewibawaan yang sangat besar. Meskipun tidak banyak yang diketahui secara pasti tentang identitas siapa sebenarnya Dzulqarnain. Al-Biqai rahimahullah taala menjelaskan kenapa Dzulqarnain dijuluki Dzulqarnain. Dia dinamakan demikian karena keberaniannya atau karena dia pernah mencapai dua ujung dunia, tempat terbenamnya matahari di bagian barat dan tempat terbitnya di bagian timur. Atau karena pada masa beliau ada dua generasi manusia itu punah karena suatu kejadian. Ada yang mengatakan dia dijuluki Dzulqarnain karena memiliki dua kepang rambut. Rambutnya dikepang dua. Ada juga yang mengatakan karena memang dia memiliki mahkota yang bertanduk. Dzulqarnain, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kekuasaan yang sangat besar. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-84. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan atau semua sarana prasarana, semua sebab yang bisa dia wujudkan untuk mencapai segala yang menjadi tujuannya. Allah berikan kemudahan untuk Dzulqarnain mewujudkan sebab-sebab tersebut. Menurut sebagian para ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepadanya kerajaan yang begitu besar dan segala sesuatu yang ada untuk seorang raja, kekuasaan, bala tentara, peralatan perang dan semua sarana-prasarana yang memadai. Dengannya, Dzulqarnain bisa menguasai dunia. Bahkan, dunia bagian timur sampai dunia bagian barat. Dan dia menaklukkan berbagai negeri, serta menundukkan para penguasa lainnya. Sehingga semua orang berkhidmat untuk kerajaannya. Semua orang tunduk kepada dia. Namun, hal yang paling penting dalam kisah Dzulqarnain ini bukanlah siapa dia secara detail sebenarnya. Melainkan, bagaimana dia memanfaatkan kekuasaannya untuk menegakkan tauhid, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya kisah-kisah seperti ini penuh dengan pelajaran, pelajaran yang bermanfaat. Seperti yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat yang ke-111. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab, ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Melainkan, Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Dzulqarnain di muka bumi, maka mulailah Dzulqarnain melakukan perjalanannya yang pertama menuju arah barat, tempat terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'atba'a sababa," maka dia pun menempuh semua sebab yang syar'i untuk mencapai tujuannya. Semua jalan, semua cara dia tempuh. "Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada 'indaha qauma." Hingga dia sampai ke tempat terbenamnya matahari, sampai ke ujung barat. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ ada segolongan umat. Nah, teman-teman, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang bagaimana Dzulqarnain
mencapai tempat di mana matahari tampak tenggelam di lautan yang berlumpur hitam, yang merupakan tempat paling barat yang ia capai. Di sana, ia bertemu dengan suatu kaum yang tinggal di wilayah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalannya untuk menaklukkan banyak daerah, termasuk daerah-daerah yang sulit dicapai oleh penguasa yang lain. Dalam perjalanan ini, terlihat bahwasanya Dzulqarnain adalah seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya untuk menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qulna ya Dzulqarnain, imma an tu'adzib wa imma an tattakhid fihim husna." Kami berfirman, "Wahai Dzulqarnain, engkau boleh menghukum orang-orang yang ingkar, yang tidak mau beriman, orang-orang yang berbuat kezaliman. Atau engkau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka karena mereka mau beriman, karena mereka mau melakukan ketaatan." Allah menyerahkan kepada Dzulqarnain kekuasaan untuk memutuskan hukum bagi kaum yang ia temui di wilayah tersebut. Dzulqarnain menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan yang luar biasa dalam memutuskan hukum pada kaum tersebut. Ia menyatakan bahwasanya orang yang melakukan kezaliman, maka dia berhak dan pantas untuk dihukum. Sementara orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan balasan kebaikan. Dan ini juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Dzulqarnain mengatakan, adapun mereka yang menzalimi dirinya dengan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami akan menghukumnya dan kelak dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali akan menghukumnya dengan azab yang sangat pedih di dalam neraka Jahannam. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kemudian Dzulqarnain juga mengatakan, adapun bagi orang yang mau beriman, yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal saleh, maka dia akan mendapatkan ganjaran surga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kami akan bersikap baik kepadanya, akan memberikannya kemudahan-kemudahan dalam ucapan maupun dalam interaksi kami kepadanya. Dengan kebijaksanaannya, Dzulqarnain membedakan antara orang yang berbuat kezaliman dengan orang-orang yang mau beriman. Serta dia memberikan hukuman yang setimpal bagi mereka yang melakukan kezaliman. Bagi orang-orang yang beriman, dia menjanjikan kemudahan dalam urusan mereka. Dia menjanjikan perlakuan yang baik. Bahkan dia menyampaikan kelak mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap Dzulqarnain ini menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang pemimpin yang adil, beriman, dan dia bijaksana. Ini adalah tanda seorang pemimpin yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Setelah Dzulqarnain menyelesaikan perjalanannya ke arah barat, beliau melanjutkan perjalanan ke arah sebaliknya, yaitu ke arah timur, tempat terbitnya matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha matla'a asy-syams wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra." Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan Dzulqarnain tiba di wilayah yang terpencil dan terbelakang, di mana penduduknya hidup tanpa perlindungan dari terik matahari. Mereka adalah kaum yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan atau gunung yang bisa melindungi mereka dari panasnya terik sinar matahari. Kehidupan mereka sangat sederhana, berpindah-pindah, dan kebanyakan mereka bergantung pada hasil laut untuk bertahan hidup. Sa'id bin Zubair menggambarkan mereka ini sebagai kaum yang sangat terbelakang, hidup di daerah yang terpencil, dan mayoritas penghidupan mereka berasal dari mencari ikan. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Bahkan, ada pendapat yang menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki pakaian. Mereka tidak mengenakan pakaian, dan mereka hidup dalam kondisi yang sangat primitif. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui segala sesuatu secara detail, apa saja yang terjadi dalam perjalanan Dzulqarnain. Allah mengetahui semua umat yang ditemui oleh beliau. Allah mengetahui keadaan mereka masing-masing. Dan ini menunjukkan bahwasanya semua keputusan yang diambil oleh Dzulqarnain dalam menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dalam memberikan hukuman dan keputusan, itu semua selalu berada di bawah pengawasan, pengetahuan, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, perjalanan ke arah timur ini memperlihatkan bagaimana Dzulqarnain terus menyebarkan ajaran tauhid, menyuruh manusia pada setiap kaum yang dilaluinya agar hanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak menyekutukannya dalam ibadah. Perjalanan beliau ini tidak hanya menaklukkan wilayah, tapi juga untuk menegakkan kebenaran, keadilan di antara manusia dengan memberikan pilihan kepada mereka untuk mengikuti jalan Allah ataukah menghadapi hukuman. Teman-teman, setelah melakukan perjalanan ke arah timur, Dzulqarnain melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat yang penuh dengan tantangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakannya di dalam Al-Qur'an. "Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla." Akhirnya Dzulqarnain tiba di antara dua pegunungan
yang berfungsi sebagai penghalang alami antara Ya'juj dan Ma'juj dengan suatu kaum yang tinggal di sekitarnya. Kaum tersebut hampir tidak dapat berbicara atau memahami bahasa secara umum. Mereka tidak memahami bahasa yang umum, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Dzulqarnain untuk memahami bahasa mereka. Qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka ini mengeluhkan kejahatan dan kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, dua suku besar yang menimbulkan banyak kerusakan di muka bumi. Kaum ini meminta bantuan kepada Dzulqarnain untuk membangun dinding penghalang yang bisa melindungi mereka dari kejahatan dan kezaliman Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun mereka menawarkan harta sebagai upah, Dzulqarnain menolaknya. Dia bukan orang yang tamak terhadap harta dunia. Sebaliknya, dia lebih peduli pada kemaslahatan umat manusia dan kesejahteraan rakyatnya. Allah memberikannya kemampuan untuk memahami bahwa membantu mereka adalah perbuatan yang benar dan bermanfaat. Dzulqarnain mengatakan, "Qala ma makkanni fihi Rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma." Lantas Dzulqarnain meminta bantuan mereka agar mereka menyediakan manusia, pekerja dan juga peralatan. Kemudian Dzulqarnain mulai membangun tembok penghalang yang sangat kuat menggunakan potongan-potongan besi yang ditumpuk di antara dua puncak gunung. Setelah tumpukan besi itu mencapai tinggi yang sama dengan puncak gunung, Dzulqarnain kemudian memerintahkan untuk menyalakan api agar besi itu memanas. Allah menceritakan tentang hal ini. Atuni zubar al-hadid hatta idha sawa baina sadafaini qala anfukhu hatta idha ja'alahu nara qala atuni ufrig alaihi qitra. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya setelah besi-besi itu dipanaskan sampai dia memerah, Dzulqarnain kemudian mengatakan, "Berikan aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi yang panas itu." Nah, dengan tembaga mencair yang dituangkan di atas potongan-potongan besi, dinding itu semakin menyatu dan semakin kokoh. Dan setelah pekerjaan selesai, Dzulqarnain dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwasanya semua ini adalah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an. Qala hadza rahmatun min Rabbi fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka. Wakana wa'du Rabbi haqqa. Dzulqarnain menyadari bahwa meskipun tembok itu sangat kuat, namun pada akhirnya saat Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tembok itu akan hancur dan Ya'juj serta Ma'juj akan kembali muncul dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj, lantas mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun manusia berusaha membangun penghalang dan perlindungan, namun pada akhirnya segala sesuatu berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala dan janjinya akan selalu terwujud. Teman-teman, berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, mereka ini adalah manusia biasa. Mereka adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, keberadaan mereka telah disebutkan sejak zaman Dzulqarnain dan mereka akan muncul menjelang hari kiamat dan mereka akan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj nantinya akan menjadi salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yawmin hatta idza kadu yarawna syu'a' asy-syamsi qala alladhi 'alaihim irji'u fasanahfiruhu gadan fayu'iduhu Allahu ashadda ma kana." Sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj setiap hari menggali tembok ini hingga ketika mereka hampir bisa menembus tembok ini dan bisa melihat cahaya matahari, pemimpin mereka mengatakan, "Ayo kita kembali pulang. Besok kita akan melanjutkan menggali dan melubangi tembok ini." Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tembok tersebut seperti sedia kala, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Hatta idza balagat muddatuhum wa arada Allah an yab'athahum 'ala an-nasi hafar hatta idza kadu yarawna syu'a' asy-syamsi qala alladhi 'alaihim irji'u fasatahfirunahu gadan in syaa Allah ta'ala wastathna fayaudun ilayhi wa hum kahai'atihi hina tarakuhu. Hingga ketika waktu yang telah ditetapkan bagi mereka telah tiba dan Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki mereka untuk bisa keluar, maka mereka menggali kembali hingga mereka bisa melihat cahaya matahari. Pemimpin mereka kemudian mengatakan, "Ayo pulang. Besok kita akan kembali menggali insyaallah taala." Kali ini mereka mengucapkan insyaallah taala. Dan benar ketika mereka kembali, mereka mendapati dinding tersebut seperti keadaan terakhir kali mereka tinggalkan. Sudah berlubang. Fayahfirunahu wa yakhrujuna 'alan nasi, fayanshifuna al-ma'a wa yatahassanu an-nasu minhum fi husunihim.
Kemudian mereka terus menggali dan mereka bisa keluar dari tembok tersebut, kemudian menyerang manusia, meminum semua air, dan manusia ketakutan berlindung dari mereka di benteng-benteng mereka. Fayarmuna bisihamihim ila samai fatarji'u 'alayha ad-dam alladhi ijfadha fayaqulun qaharna ahla al-ardi wa 'alawna ahla as-samai. Ya'juj dan Ma'juj kemudian menembakkan panah ke langit, dan panah-panah itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ternyata kembali jatuh ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Dan ini semakin menjadikan Ya'juj dan Ma'juj terfitnah. Lantas mereka mengatakan, kita sudah mengalahkan penduduk bumi dan kita sudah menundukkan penghuni langit. Fayab'atsullahu naghfan fi aqfa'ihim fayaqtuluhum biha. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirimkan sejenis ular, naghf, yang menyerang leher mereka, dan serangga itu, ular tersebut akhirnya membunuh mereka. Inilah sekelumit kisah tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj. Namun, di mana lokasi tembok tersebut? Teman-teman, tidak ada keterangan rinci di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih tentang lokasi yang pasti di mana tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebut berada. Namun, sebagian ulama dan ahli tafsir, mereka mencoba memberikan penjelasan berdasarkan beberapa riwayat-riwayat sejarah yang ada. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan, hatta idza balagha bainas saddain, maksudnya adalah al-jabalain, yaitu dua buah gunung yang terletak di Armenia dan Azerbaijan. Dan ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Ma'anil Quran, dan Zadul Masir. Namun riwayat yang kita sebutkan ini adalah ijtihad dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan berasal dari wahyu tentunya. Adapun realitas sesungguhnya, tidak ada yang mengetahui lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keterangan yang rinci mengenai di mana lokasinya. Karena itu teman-teman, sikap yang bisa kita kedepankan adalah mengembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanya di mana lokasinya, maka kita ucapkan Allah taala a'lam. Allah yang Maha tahu, Allah yang lebih tahu. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tanda-tanda akhir zaman.

umat manusia, terutama kepada mereka yang dikenal primitif dan terbelakang. Faedah yang kedua, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'atba'a sababa. Dari ayat ini ada isyarat tentang motivasi untuk semangat menempuh segala sebab syar'i yang dapat digunakan atau dapat diwujudkan untuk meraih tujuan yang baik dan mulia. Selain itu, ayat ini juga memotivasi kita untuk berupaya mengatasi semua halangan untuk bisa meraih impian. Jika berkumpul antara dua hal, yakni kekuasaan dan kemauan yang kuat, maka perkara yang sulit dapat ditempuh dan dapat diwujudkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, seseorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, memberikan kemaslahatan umum dan melindungi orang-orang yang lemah. Teman-teman, inilah ciri pemimpin sejati yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Dan Dzulqarnain adalah sosok teladan dalam masalah ini karena dia telah menunaikan amanah terkait kekuasaan yang Allah telah berikan kepadanya. Faedah yang keempat, Dzulqarnain menyadari bahwasanya kekuatan, kekuasaan dan kemampuan yang dia miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah tabaraka wa taala. Ketika beliau diminta membangun tembok untuk melindungi kaum dari Ya'juj dan Ma'juj, beliau menolak untuk menerima upah. Beliau lebih memprioritaskan kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat daripada keuntungan pribadi. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya apa yang Allah berikan itu lebih baik. Ganjaran Allah itu jauh lebih berharga daripada raihan-raihan di dunia, daripada pemberian manusia. Ini menunjukkan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama untuk kita bersandar kepadanya, untuk kita harapkan dan lebih layak untuk disyukuri. Faedah yang kelima, Dzulqarnain dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwasanya kekuatan dan keberhasilan yang dia capai dalam membangun tembok tersebut itu semua adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata hasil usaha dan kemampuan dia pribadi. Dia menyadari bahwasanya meskipun tembok tersebut sangat kuat, pada akhirnya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tembok itu akan hancur. Dan saat itulah Ya'juj dan Ma'juj akan kembali muncul membuat kerusakan di muka bumi. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan hanya bergantung kepada kehendak Allah tabaraka wa taala. Bahkan pencapaian terbesar sekalipun tidak lepas dari rencana dan keputusan Allah. Maka penting bagi kita untuk selalu bersikap tawadhu, rendah hati dan mengakui bahwasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala sesuatu. Tidak lupa saya mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah merequest kisah ini. Kisah ini akhirnya kita sajikan bersama tim karena request Anda. Untuk selanjutnya, kami tunggu saran teman-teman, kisah apa selanjutnya yang akan kita bahas. Silakan tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum.

واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى

بسم الله الرحمن الرحيم.

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

يشكرون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر

أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FFM.
2: Lidzakirina wadzakirin.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Hidayah FM. Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiya wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi binikmati tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Pendengar Radio Hidayah dimanapun Anda berada dan pemirsa, kita kembali bersua di edisi Lembar Kerja Selasa 27 Sofar 1448 Hijriah bertepatan 11 Agustus 2026. Lanjutan pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja, sebuah kitab fikih bermazhab Syafi'iyah. Bersama guru kita yang sudah hadir di studio, Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Ana Abu Auni akan membuka kajian kita dengan sapaan hangat kepada guru kita yang sudah hadir, Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifahal ya Ustazana?
3: Alhamdulillah, wa khair, hayakumullah, wa barakallahu fiki.
2: Nah, wa fika barakallahu ya Ustazana, wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan belajar tentang fikih ya. Fikih yang bermazhab Syafi'iyah. Kini kita akan dengarkan bab tentang musaqqah ya, atau sejenis mudharabah, pembagian bagi hasil dalam perdagangan atau pertanian. Baik, langsung saja untuk lebih jelasnya beliau akan membahas musaqqah ini. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i kepada Anda semuanya, dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan. Fala tafadhal masykura ya Ustazana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات رب الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الخيرات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dari semua itu di siang hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat, dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada isteri-isteri beliau Ummahatul Uminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab fikih bermazhab Syafi'i, buah karya daripada Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja'. Pembahasan yang akan kita pelajari di siang hari ini adalah lanjutannya, Faslun Al-Musaqah. Ya, Al-Musaqah ini masih sangat mirip ya dengan akad mudharabah atau akad al-qirat, dan dia berada di bawah akad syirkah, ya, dia saling berkaitan dan hampir-hampir sama bentuknya. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, wal musaqa jaizatun ala nakhli wal karmi, ya, wal musaqa jaizatun ala nakhli wal karmi. Musaqah itu dibolehkan untuk pohon kurma dan anggur. Walaha syartani, dan dia memiliki dua syarat. Ahaduhuma, salah satunya adalah an yuqaddiraha bimuddatin ma'lumah. Ya, ay yuqaddiraha bimuddatin ma'lumah. Pemilik kebun atau lahan menentukan jangka waktunya. Ini jangka waktu mereka bekerja sama. Wasani yang kedua, ay yu'ayyina lil 'amil juz'an ma'luman min ats-samarah. Ay yu'ayyina lil 'amil juz'an ma'luman min ats-samarah. Syarat yang kedua untuk musaqah ini, bagian buah-buahan yang akan diberikan kepada amil, penggarap, ya, harus diketahui. Ya, harus diketahui berapa bahagian yang akan diberikan kepada al-amil, penggarap daripada kebun itu. Kemudian beliau mengatakan, ثُمَّ الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى الضَّرْبَيْنِ. Proses pengerjaan musaqah ini ada dua, ya, dua bentuknya. Amalun ya'udu naf'uhu ila ats-samarah fa huwa 'alal 'amil. Pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan buah-buahan, maka ini menjadi tanggungjawab kepada penggarap, al-'amil. Segala hal yang berkaitan dengan kualitas buah, kemudian juga kuantitasnya, bagaimana supaya dia bisa membuahkan dengan buah yang maksimal secara kualitas dan kuantitas, maka hal-hal seperti ini merupakan tanggungjawab kepada al-amil, penggarap. Wa 'amalun ya'udu naf'uhu ila al-ardi fa huwa 'ala rabbil mal. Pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan tanah, bukan dengan pohonnya, buahnya, tapi dengan tanah, maka ini menjadi tanggung jawab kepada pemilik modal, ya, Rabbul Mal. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-musaqah secara bahasa ma'khudah min as-suqi. Ya, secara bahasa diambil daripada kalimat as-suq, ya, artinya adalah mengairi atau menyirami. Secara secara syariat, akad musaqah adalah akdun yaqtadi daf'u syakhsi nakhlan au syajara inabin liman yata'ahaduhu lisuqyin wa tarbiyatin ala lahu anna lahu qadran ma'luman bil juz'iyah min thamarih. Akdun, dia sebuah akad. Yaqtadi, yang konsekuensinya adalah daf'u syakhsi, seseorang menyerahkan nakhlan au syajarata inab, ya, kebun kurma ataupun juga anggur, ya, liman yata'ahaduhu, kepada orang yang sudah melakukan kerjasama, lisuqyin wa tarbiyatin, untuk mengairi, menyirami dan menjaga kebun ini. Ala anna lahu qadran ma'luman, dan baginya, bagi amil, penggarap tadi, dia berhak mendapatkan bahagian yang telah diketahui daripada hasil buahnya. Ya, ini merupakan akad musaqah. Kalau kita perhatikan secara garis besar, al-mudharabah dia umum, ya, lebih kepada barang, ya, dan juga sesuatu yang berkaitan dengan barang ini. Sedangkan kalau dia adalah al-musaqah, dia lebih kepada perkebunan dengan pertanian. Ya, bentuk akadnya hampir sama gitu. Ada pemilik lahan, ya, di sini adalah Rabbul Mal, pemodal, yang mana dia punya lahan, tapi bukan lahan kosong, dia sudah ditumbuhi oleh pohon, ya, apakah pohon kurma ataupun pohon anggur. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhabnya Syafi'i, mereka membatasi kerjasama musaqah ini hanya boleh kepada pohon kurma dengan anggur saja. Tetapi jumhur, ya, itu membolehkan secara umum. Apapun bentuknya daripada pohon tersebut, ya, kebun tersebut, selain daripada anggur dengan kurma juga diperbolehkan. Bahkan, kalaupun seandainya itu adalah sesuatu pohon yang tidak berbuah, tapi yang diambil adalah batangnya atau daunnya atau rantingnya saja, seperti mungkin pohon karet yang semisal dengannya, itu juga masuk dalam ranah al-musaqah. Ya, jadi dalam mazhabnya Syafi'i, musaqah ini terbatas kepada kebun kurma dan juga anggur saja. Tetapi jumhur melihat bahwasanya ini adalah untuk perkebunan yang umum. Tidak terbatas kepada kurma dengan anggur saja, tapi juga masuk ke dalam kebun-kebun yang lainnya. Ya. Nah, ketika dua orang melakukan sebuah kesepakatan, di situ ada Rabbul Mal, pemodal, di sini adalah pemilik lahan. Kemudian yang kedua adalah Al-Amil, di sini maksudnya adalah penggarap. Yang mana Rabbul Mal ini dia punya lahan, dia punya kebun, kita katakan anggur, ya. Kemudian dia mengajak seseorang untuk bekerja sama. Tugas orang ini adalah menjaga kebun ini, ya, memperhatikan kebun ini dengan mengairi, kemudian memberikan dia pupuk, ya, supaya tetap membuahi dengan kualitas yang bagus. Kemudian dia mengajak orang untuk bekerja sama. Ya, jadi dia yang punya lahan, punya kebun, dan dia mempekerjakan seseorang untuk bekerja di kebunnya dengan sistem musaqah bagi hasil. Ya, karena bisa jadi nanti dia mempekerjakan seseorang, sistemnya adalah ijarah, kontrak. Ini nanti pembahasan di bawah. Ya, makanya di sini beliau mengatakan al-musaqah jaizah. Musaqah ini akadnya jaizah. Arti jaizah ini adalah ketika dua orang sudah bersepakat untuk melakukan sebuah kerjasama di dalam sebuah perkebunan, satu pemilik kebun, satu lagi adalah amil penggarap. Kemudian tiba-tiba amil ini membatalkan, atau Rabbul Malnya, pemilik lahan, membatalkan itu. Itu tidak ada masalah. Ya, kalau Rabbul Mal yang membatalkan, itu tidak ada masalah. Sehingga dia mengatakan, oh, tidak jadilah. Mungkin saya sajalah yang mengerjakannya, ya. Nah, ketika dia mengatakan seperti itu, secara otomatis akad yang sudah mereka lakukan bisa jadi seminggu yang lalu itu menjadi batal. Nah, apakah ini sebuah kesalahan? Tidak, karena ini akadnya jaiz. Jaiz itu maksudnya adalah sah-sah saja. Kalau seandainya ada salah seorang daripada salah satu pihak itu membatalkan akad tersebut, ya. Cuman di dalam fikih muamalah, ulama mensyaratkan kepada Rabbul Mal, dalam hal ini pemilik lahan, kalaupun seandainya dia ingin membatalkan akad itu, jangan sampai pembatalan itu memudaratkan kepada amil. Nah, contoh ketika akan berbuah, sudah berputik, ya, tiba-tiba dia membatalkan dengan niat-niat yang tidak baik. Ya. Nah, ini jelas tidak diperbolehkan. Artinya kalaupun seandainya pemilik lahan membatalkan akad itu, pembatalan itu jangan sampai memudaratkan kepada amil. Ya, harus dipertimbangkan itu. Kalaupun seandainya mungkin mereka sepakat melakukan kerjasama setahun contohnya. Berjalan 2-3 bulan, dibatalkan. Maka dalam keadaan seperti ini, seharusnya dan sudah sebuah kewajiban kepada Rabbul Mal, pemilik lahan, dia harus membayar upah daripada si amil tadi, sesuai dengan upah standarnya. Ya, kalau dalam 2 bulan itu dibatalkan, dilihat standarnya. Kalau dia pekerja kebun biasa, sehari dia dapat mungkin 50 ribu, kalau 2 bulan, ya berarti sebulannya 1.500.000. Dan kalau 2 bulan berarti 3 juta. Maka dia berikan itu kepada si amil tadi. Ya, ini langkah-langkah daripada syariat supaya tidak terjadi perselisihan, karena kalaupun seandainya itu hak pada kedua pihak untuk membatalkan, tapi kalau seandainya daripada si amil, daripada Rabbul Mal, pemilik lahan, jangan sampai membahayakan kepada si amil. Nah, kalau seandainya itu daripada amil, itu juga tidak ada masalah. Bisa jadi dalam perjalanan dia mengerjakan kebun ini, ya, dia mendapatkan tawaran yang lebih bagus, sehingga dia membatalkan akad dengan Rabbul Mal yang pertama. Itu tidak ada masalah. Ya, yang penting adalah hal-hal seperti ini mesti dibicarakan. Maka di sini beliau mengatakan wal musaqah jaizah. Musaqah ini akadnya jaizah. Jaizah itu maksudnya dibolehkan, artinya kedua belah pihak sah-sah saja untuk membatalkan akad ini. Dan beda para pemirsa pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau akadnya lazim seperti akad ijarah yang akan kita pelajari setelahnya. Kalau ijarah itu lazim. Artinya, ya, seorang pekerja ketika dia akan keluar daripada pekerjaannya, dia harus menyampaikan itu kepada majikannya. Ini kalau sisinya kontrak. Ya, dia tidak boleh semau-maunya membatalkan dengan alasan mendapatkan pekerjaan yang baru, itu tidak boleh. Kalau seandainya dia melakukan itu, bahkan pun dengan taruhan dia tidak akan mendapatkan pesangon contohnya, ya maka dia berdosa. Ya, karena jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, tepatilah janji-janji yang sudah kalian lakukan. Nah, ya kecuali majikannya itu melakukan akad iqalah namanya. Iqalah itu adalah dia sendiri yang meredui itu sehingga tidak ada masalah bagi dia ketika pekerjanya meninggalkan pekerjaan. Tetapi intinya kalau dia bekerja secara kontrak, disebutkan ya secara kontrak,

saja. Ya, tetapi jumhur ya melihat bahwasanya ini umum, artinya boleh untuk semua jenis perkebunan. Ya. Dalilnya adalah yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa daripada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, amalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Khaybar bishatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, mempekerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaybar. Ya, tanah Khaybar yang sudah ditaklukkan oleh, dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan orang-orang untuk memanfaatkan tanah Khaybar ini. Ya. Bishatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in, dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja. Nah, ini sebenarnya akad musaqah. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya lahan Khaybar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan orang-orang untuk menggarap tanah itu, ya, yang ditanami dengan kurma dan sejenisnya, sehingga nanti hasilnya dibagi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Kalau sini beliau mengatakan bisatri. Syatar itu maksudnya adalah separoh. Ya, separoh daripada hasil panen itu nanti akan dibagi separohnya untuk Rabbul Ma, dalam hal ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian separohnya untuk al-amil, yaitu orang-orang yang dipekerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Ini merupakan akad musaqah. Ini dalam sahih Bukhari. Kemudian hadis juga daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ya, dengan reaksi yang berbeda. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta Khaybara al-yahuda ala ay ya'maluha wa yazra'uha wa lahum shatru ma kharaja minha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta Khaybara al-yahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanah Khaybar kepada Yahudi, ala ay ya'maluha wa yazra'uha, untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan. Walahum syatru ma kharaja minha, dan mereka mendapatkan separuh daripada hasilnya. Ini dalam sahih Bukhari juga hadisnya, cuman redaksinya berbeda daripada hadis yang pertama. Nah, dua daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang dibawa oleh Abdullah bin Umar menerangkan kepada kita bahwasanya inilah musaqah ini. Ya, di situ ada Rabbul Mal, pemilik lahan, kemudian ada al-amil yang menggarap lahan itu. Kemudian nanti mereka bersepakat untuk membagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka lakukan. Apakah nanti 60% untuk Rabbul Mal, kemudian 40% untuk al-amil penggarap, atau sesuai yang mereka sepakati. Yang terpenting adalah dia adalah sesuatu yang musya. Ya, musya ini maksudnya bentuknya persentase. Ya, bukan tok daripada hasil buahnya. Ya. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan jumhur membolehkan akad ini, cuman di mazhabnya Syafi'i yang sudah kita sampaikan tadi membatasi hanya untuk kebun kurma dengan anggur saja. Jumhur mengatakan untuk umum. Ya, bahkan kalau kita perhatikan pendapat daripada Abu Hanifah, beliau rahimahullah tidak membolehkan akad seperti ini, karena memang secara keuntungan kalau kita perhatikan ya, itu sangat rentan terjadi gharar dan ketidakjelasan gitu. Ini diantara alasan kenapa Abu Hanifah rahimahullah tidak membolehkan akad ini. Namun pendapat beliau ini diselisih oleh dua murid beliau, yaitu Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahumullah. Tapi jumhur termasuk Imam Syafi'i itu membolehkan. Cuma Imam Syafi'i membatasi kepada dua kebun saja, yaitu kurma dengan anggur. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita perhatikan hikmah daripada dibolehkannya akad musak

0: Koh ini sangat besar ya. Dan semuanya adalah memberikan manfaat-manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apakah manfaat itu kembali kepada Rabbul Mal, pemilik lahan, ataupun manfaat itu akan kembali kepada Al-Amil, penggarapnya. Ya, sehingga memang kalau kita perhatikan sama seperti mudharabah, ada orang-orang yang punya lahan, ya, dia punya lahan, dia ada kebun. Tetapi karena keterbatasan waktu dan tenaga, dia tidak bisa menggarapnya dengan semestinya. Ya, sehingga dia meminta tolong kepada seseorang untuk dipekerjakan dan menjaga lahan itu. Dia yang akan menggarapnya. Nah, sebagian orang mungkin dia punya skill untuk mengelola dan menggarap lahan. Ya, tapi dia tidak punya lahan untuk dia garap. Nah, ketika ini dikombinasikan, satu pemilik lahan, kemudian satu lagi punya skill dan kemampuan, maka ini akan melahirkan sebuah kerjasama yang sangat baik, ya, sehingga juga di situ bisa menumbuhkan perkembangan ekonomi, kemudian juga menciptakan lapangan kerja kepada orang-orang yang bekerja. Karena kalau sudah dikatakan lahan, tentu ini sangat butuh kepada pekerja. Ya, amil ini dia sebenarnya wakil daripada pemilik lahan sebenarnya. Nah, dia bekerja sama, kemudian dia juga akan mempekerjakan orang-orang untuk menjaga lahan ini. Semakin luas lahannya, 1-2 hektar, 3 hektar, tentu dia memerlukan pekerja-pekerja yang lainnya. Dan ini jelas akan membuka lapangan kerja kepada orang-orang untuk bekerja. Ya, dan ini merupakan bentuk bagaimana kita saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Karena ini merupakan bentuk daripada ma'isyah. Oleh karenanya, akad musaqqah ini sangat dibutuhkan. Ya, apakah oleh Rabbul Mal, pemilik lahan, ataupun kepada al-amil yang menggarap. Ya, dan tentu ini sesuatu kerjasama yang positif. Ya. Dan seperti kita katakan tadi, walaupun ini akadnya jaiz, masing-masing boleh untuk membatalkan, tetapi tetap harus dibicarakan sehingga tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Ini di antara hikmah dibolehkannya akad musaqqah ini, karena dia akan melahirkan kebaikan-kebaikan, ya, kemaslahatan-kemaslahatan, apakah kepada Rabbul Mal, pemilik lahan, ataupun kepada Al-Amil, penggarap. Bahkan juga kepada yang lainnya, yang mana nanti orang-orang ini akan dipekerjakan oleh Amil untuk bisa menjaga, mengairi, kemudian juga menyirami daripada kebun tersebut. Baik kaum muslim dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya di sini beliau mengatakan wala syartan. Ya, untuk musaqqah ini ada dua syarat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Ahaduhuma, yang pertama adalah ayuqaddiruha bimuddatin ma'lumah. Jadi kerjasama ini kalau dalam mazhab Syafi'i harus dengan rentang waktu yang diketahui. Terbatas gitu, ya, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu. Ini dalam mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau kita perhatikan di dalam jumhur para ulama, itu mereka tidak membatasi. Bahkan di mereka juga dibolehkan untuk tajdidul akad. Contoh sudah selesai, kemudian akan melakukan kerjasama lagi gitu, tidak ada masalah. Tapi kalau dalam mazhabnya Syafi'i seperti dalam kitab ini, beliau membatasi dengan jangka waktu tertentu. Wallahualam, bisa jadi karena supaya lebih jelas secara keuntungannya gitu, ya, dan diukur dengan kapan hasil panen akan ada, ya, karena ini sangat berkaitan dengan panennya kebun itu. Karena kalau tidak ada panennya dan tidak diketahui, maka tidak akan bisa dibagi keuntungan daripada buah yang sudah dihasilkan gitu, ya. Makanya dalam mazhabnya Syafi'i, mereka membatasi itu dengan rentang waktu tertentu. Maka di sini beliau mengatakan ayuqaddiruha bimuddatin ma'lumah. Jadi diikat dengan rentang waktu yang sudah diketahui. Dan ini tentu kesepakatan di antara Rabbul Mal, pemilik lahan, dengan al-amil, penggarapnya. Berapa lama mereka akan melakukan kerjasama. Ya, karena kita ketahui masing-masing daripada buah ini, ya, kurma ataupun anggur, kemudian juga kebun-kebun yang lainnya, itu kan masa berbuahnya itu beda-beda pohon-pohon ini. Ada yang cepat, ada yang lambat, ya. Kalau kita katakan durian, tentu ini sangat lama, ya, baru dia akan berbuah dan seterusnya. Jadi ini harus diikat dengan kapan panen akan ada gitu, ya. Cuman di dalam mazhab Syafi'i dibatasi dengan rentang waktu tertentu itu. Baik, kemudian yang kedua, di sini beliau mengatakan wasani, syarat yang kedua untuk sahnya akad musaqah ini, ayyu aina lil amili juz'an ma'luna min ats-samarah. Ditentukan, ya, bagian yang akan diperoleh oleh penggarap daripada hasil buah itu. Nah, ya, ini dalam bentuk persentase yang kita sampaikan tadi, bukan dalam bentuk jumlahnya. Contoh, bukan dalam bentuk kiloan, contoh berapa kilo ini yang akan didapatkan daripada buah ini, kemudian dibagi, bukan. Tapi adalah dia bahagian yang musya. Musya itu adalah dalam bentuk persentase, sehingga spekulasi untuk untung rugi yang akan diperoleh itu cukup-cukup ringan gitu. Ya, karena kalau seandainya dihitung secara kiloan daripada buah itu, maka bisa jadi nanti hasilnya sedikit. Sehingga juga akan merugikan kepada kedua belah pihak. Tapi kalau seandainya dibuat secara sistem juz'un musya, ya, yang mana bahagian itu sudah ditentukan tapi dalam bentuk persentase, sehingga berapapun hasil panen itu, maka masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan persentasenya. Apakah 60 untuk Rabbul Mal, kemudian 40 untuk Al-Amil, atau mereka sepakat dengan 50-50. Ya, ini sesuai dengan kesepakatan. Ya, tapi kalau dikatakan sejak awal, ini untuk kamu nanti, kamu mendapatkan daripada hasil panen ini 10 kilo contohnya. Ternyata setelah panen, kemudian ditimbang, berat daripada hasilnya adalah 100 kilo. Tentu ini akan merugikan kepada Al-Amil, karena dia hanya dapat 10 kilo saja, 90 kilonya itu untuk Rabbul Mal. Tentu ini terjadi kerugian terutama kepada Al-Amil. Tapi kalau kita dibuat dengan sistem pembagian, ya, dengan sistem persentase, maka ini lebih adil, ya, karena berapapun hasilnya itu akan dibagi sesuai dengan persentase yang sudah diketahui. Maka ini harus ada. Tidak boleh seseorang ketika dia melakukan kerjasama dalam musaqah ini, si pemilik lahan mengatakan, tolong saya, kamu sirami ini, kemudian nanti ditanami, kemudian diberi pupuk, nanti kamu saya kasih 10 kilo daripada ini. Atau nanti kalau ada hasilnya kita akan bagi. Tapi tidak jelas gitu. Nah, ini jelas tidak diperbolehkan. Ya, ini rentan sekali terjadi gharar. Karena bisa jadi nanti si amil itu sangat berharap dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena dia sudah bekerja keras untuk menjaganya. Siang malam, ya, panas hujan, dia berusaha untuk menjaga kebun ini, ya, atas janji yang telah diberikan oleh Rabbul Mal, tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Itu akan terjadi perselisihan. Oleh karena ini mesti harus dibicarakan sebelum mereka bekerja sama. Artinya, berapa yang akan diberikan kepada amil terkait keuntungan itu daripada hasil panennya. Ya, dan berapa untuk Rabbul Mal. Ini harus disepakati dan jelas ini harus dituangkan dalam sebuah kesepakatan yang kita namakan dengan MOU, sehingga jelas siapa pemilik lahannya, memang ini punya dia, kemudian ini kebunnya, kebun ini ada pohonnya, dia bukan lahan kosong saja, kemudian ada pekerjanya atas nama siapa, dia akan bertanggung jawab terkait hal-hal yang berkaitan dengan kebun ini. Jadi statusnya ada Rabbul Mal, kemudian juga ada Al-Amil, ada pemilik lahan dan ada penggarapnya. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dalam akad musaqah ini ada dua jenis pekerjaan sesuai dengan jobnya. Yang pertama, al-amalu fiha ala dharbaini. Ada dua. Yang pertama adalah amalun yaudu naf'uhu ila ats-samarah fa huwa 'ala al-amil. Yang pertama adalah pekerjaan-pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada buah. Nah, kalau itu arahnya, maka ini tanggung jawabnya kepada amil, penggarap tadi. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan buah, ya, kualitasnya, kuantitasnya, amannya daripada hama dan seterusnya, maka ini memang merupakan tanggung jawab kepada amil, penggarap tadi. Dia yang harus bekerja keras memastikan bahwasannya buah ini adalah hasil yang bagus, kualitasnya bagus gitu. Oleh karena apa saja, maka tidak ada masalah untuk dia melakukannya. Pupukkah yang diberikan, kualitas pupukkah yang dia minta, ya, asalkan ini semua berkaitan dengan buah, kualitas buah ini, maka itu merupakan tanggung jawabnya. Karena nanti kalau seandainya terjadi sesuatu, ya, daripada hasil panen yang tidak diharapkan, kemudian juga mungkin kualitas buah yang kurang, kuantitas yang juga kurang, maka ini jelas merupakan kesalahan daripada amil selama itu bukan bentuk daripada keteledorannya. Kalau dia hukum alam, ternyata tiba-tiba qadallahu masyafa'al terjadi kebakaran, selama itu bukan karena keteledorannya, maka dia tidak menanggungnya. Tapi terkait buah ini, itu mau menjadi jobnya dia. Ya, ini menjadi ranah pekerjaannya. Bagaimana dia memastikan bahwasannya hasil panen itu baik. Ya, apakah kualitasnya ataupun kuantitasnya. Maka untuk hal-hal yang berkaitan dengan itu, ini menjadi tanggung jawab kepada al-amil. Karena memang di dalam kesepakatan itu, ini yang menjadi tujuan daripada mereka bekerja sama sebenarnya. Ya, kalau kita kembali ke belakang, kenapa mengapa pemilik lahan dia mempekerjakan seseorang dengan sistem musaqah ini? Karena dia ingin hasil yang lebih bagus. Karena kalau mungkin dia ya akan melakukannya dengan keterbatasan waktu dan juga kesempatan yang ada dan juga keahlian, dia merasakan dia tidak akan bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Oleh karena dia perlu kepada orang-orang yang berpengalaman. Ya, dalam istilah kitanya, orang-orang yang bertangan dingin, yang mana dia memang bisa dan punya keahlian untuk bisa mengelola kebun tersebut sehingga hasilnya juga bagus. Ya, maka ini menjadi jobnya amil tadi. Segala hal, pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana supaya menghasilkan panen yang bagus, buahnya secara kualitas dan kuantitas, maka ini merupakan jobnya al-amil. Dan kalau seseorang merasa dia tidak punya kemampuan di situ, tidak ada ilmunya, tidak ada pengalamannya, maka seharusnya dia tidak mengambil job itu. Ya, dan ini terkait dengan masalah keahlian sebenarnya. Walaupun semua orang mungkin bisa menanam, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang dia dapatkan. Tentu ini berkat usaha dan juga ada trik-trik khususnya ketika mereka menggarap sebuah lahan, sehingga nanti hasil garapannya memang sesuai yang diharapkan. Jadi di sini beliau mengatakan amalun ya'udu naf'uhu 'ala thamara, pekerjaan-pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada buah, hasil panen, kualitas dan kuantitasnya, fahuwa 'alal amil, ini menjadi tanggung jawab kepada amil, pekerjaannya, penggarap tadi. Wa amalun ya'udu naf'uhu 'ilal ardi, fahuwa 'ala rabbil mal. Dan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan tanah, memastikan tanah ini tanah yang subur, ya, kemudian juga tidak ada persengketaan di situ. Jangan nanti setelah ditanami, setelah ada tanamannya, tiba-tiba nanti ada orang yang mengaku itu punya dia, ya. Maka kalau dia berkaitan dengan tanah ini, ya, fahuwa ala rabbil mal, maka ini kembali kepada pemilik lahan. Segala hal yang berkaitan dengan tanah, maka ini berkaitan, maka ini kembali kepada yang punya lahan tadi. Ya, segala sesuatu yang ada di situ, maka menjadi tanggung jawab dia kepada tanggung jawab kepada Rabbul Mal. Beda kalau yang tadi buah, ya, yang dan hasil panennya ini kembali kepada al-amil, penggarap daripada lahan tersebut. Oleh karena di sini kalau kita perhatikan para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun musaqah, ya, karena setiap akad itu pasti ada rukunnya. Yang pertama adalah malik, nih pemilik, ya, kemudian amil, pekerja atau penggarap. Nah, dua-dua ini, ya, yang merupakan pelaku transaksi pada musaqah, satu ada amil, ya, atau Rabbul Mal, pemilik lahan. Yang kedua ada amil, penggarap, ya, atau pengelola. Nah, dua-duanya harus memenuhi syarat, seperti dia mesti seorang yang baligh, tidak boleh anak kecil. Kemudian dia harus seseorang yang akil, berakal, ya, tidak boleh orang gila, karena dia harus memahami konsekuensi daripada akad ini. Kemudian dia juga harus seseorang yang merdeka, hur, ya, sehingga lahan yang dimiliki oleh Rabbul Mal memang punya dia sendiri, bukan punya tuannya. Kemudian ar-rusy itu jelas, ya, artinya memang mereka berdua ini punya keahlian di dalam apa yang mereka miliki, gitu. Ya, terutama masing-masing memahami konsekuensi daripada akad ini. Dia bukan seseorang tidak memahami. Kalau seandainya dia bukan seorang yang baligh dan bukan seorang yang akil, bagaimana dia akan memahami konsekuensi daripada akad ini? Tentu nanti kalau seseorang tidak memahaminya, itu akan berimbas kepada perkara-perkara yang negatif. Ya, makanya diperlukan untuk malik, Rabbul Mal, dengan amil, penggarap dan pekerja, itu dia harus orang yang baligh dan juga akil, ya, sehingga masing-masing memahami konsekuensi dan juga jobnya masing-masing. Ya, kalau dia berkaitan dengan buah, ini merupakan ranahnya si amil. Kalau dia berkaitan dengan tanah, maka ini berkaitan dengan Rabbul Mal, pemilik lahannya. Baik, kemudian yang ketiga ada amal, pekerjaan, apa yang harus dikerjakan. Ini sudah tertuang di dalam kesepakatan. Kemudian maurid, ini tanah yang diairi, ya, tanaman yang diairi. Kemudian ada thamar, ada buahnya. Kemudian sighah, ijab kabulnya. Ya. Dan kalau kita perhatikan secara umumnya, bahkan ada ulama yang membolehkan, walaupun seandainya tanaman itu tidak membuahkan, tapi yang mungkin diambil adalah seperti batangnya ataupun daunnya, itu tetap boleh untuk sistemnya musaqah. Ya, sistemnya musaqah. Maka kalau kita perhatikan terkait dengan masalah buah, ya, ini merupakan ranahnya amil. Dan terkait kepada tanah, itu merupakan ranahnya si Rabbul Mal. Terkait tentang masalah membuat, kita katakan pagar lah, ya, pagar supaya tidak dimasuki oleh hewan-hewan yang akan merusak daripada tanaman itu. Karena kalau dirusak nanti, dia akan berimbas kepada hasil panen tidak baik. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini lebih kepada ranahnya si Rabbul Mal. Untuk dia membuat pagar, ya, bagaimana supaya dia membuat pagar, memastikan bahwa tanah ini aman, tidak dimasuki oleh sesuatu yang bisa merusak, ya, tanaman, ya, bahkan juga bisa merusak hasil daripada panen itu sendiri. Sehingga dalam hal seperti ini, amil betul-betul fokus untuk bekerja bagaimana supaya dia mendapatkan hasil panen yang baik, apakah secara kualitas ataupun kuantitasnya. Kemudian juga harus yang diperhatikan adalah tanaman yang ditanam itu harus ada dan bukan sesuatu yang majhul. Jadi dia bukan tanah kosong saja, ya, yang diberikan, tetapi dia betul tanah yang sudah ada pohonnya, sehingga nanti tinggal bagaimana si amil ini menggarapnya, ya, mengelolanya, sehingga nanti bisa membuahkan suatu hasil yang diinginkan. Kemudian kalau kita perhatikan tentang masalah dua syarat disebutkan oleh Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyah tadi, ini kita katakan khusus kepada mazhabnya Syafi'i, tapi jumhur mengatakan dia tidak terikat dengan waktu sebenarnya. Bahkan sekalipun nanti mereka akan melakukan pembaharuan akad setelah akad yang pertama selesai, kemudian mereka melakukan akad yang baru terjadi, itu tidak ada masalah. Sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati. Kemudian juga harus diperhatikan adalah amil, ya, itu harus dijelaskan berapa bahagian yang akan didapatkan daripada hasil kerjasama ini, ya, karena nanti kalau saya tidak jelas, ya, maka akan berujung kepada hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga nanti harus dijelaskan di akad itu berapa persentase yang didapatkan oleh amil dan berapa yang didapatkan oleh Rabbul Mal. Nah, di sini juga yang harus kita perhatikan adalah tadi beliau sampaikan ada dua pekerjaan di dalam musaqah ini. Ada yang berkaitan dengan buah, ini merupakan tanggung jawabnya kepada al-amil. Ya, seperti dia mengairi, dia menyeleksi daripada pupuknya, ya. Kemudian dia mungkin menjaga buah daripada pencurian ataupun daripada dimakan burung. Dia melakukan berbagai trik supaya ini dihindari, ya, supaya tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Nah, ini merupakan ranahnya amil. Disinilah job kerjanya gitu. Sedangkan yang kedua yang berkaitan dengan tanah, ya, seperti alat menanam, ya, mengairi sungai dengan irigasi atau tada hujan, ya, kemudian juga membangun tembok supaya tidak dimasuki oleh hewan-hewan tidak inginkan. Nah, ini merupakan tanahnya Rabbul Mal. Nah, hal ini walaupun sesuatu yang sudah ada, tetapi harus disebut di dalam kesepakatan yang mereka lakukan. Ya. Karena nanti kalau seandainya terjadi sesuatu, ya, kalaupun seandainya nanti salah satu daripada mereka membatalkan akad karena dia jaiz, maka tidak ada masalah sebenarnya. Yang jelas jobnya sudah dijelaskan di awal gitu. Apa yang menjadi haknya untuk si Rabbul Mal dan apa yang menjadi haknya untuk si Amil. Ya, masing-masing sudah ditentukan sejak awal gitu, sehingga ketika itu sudah ditentukan, ya, terutama di jobnya, ya, masing-masing tahu apa yang harus mereka kerjakan, apa yang merupakan amanah dan tanggung jawab daripada masing-masing, maka kerjasamanya akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan, ya, namanya usaha, ya. Kalau kita berkebun, tentu faktor alam sangat besar. Makanya hal-hal seperti ini harus juga menjadi perhatian terutama kepada si penggarap. Kalau dia lihat mungkin ini musim kemarau, ya mungkin dari sudut pengairannya lebih dikencangkan gitu. Ya. Dan kalau seandainya ini musim hujan, mungkin dari sudut pengairan lebih dilambatkan karena memang sistemnya tidak hujan. Nah, hal-hal seperti ini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus diperhatikan, ya, karena walaupun di zaman sekarang ada mungkin, ya, yang disebut dengan perkebunan secara organik yang mungkin bisa di dalam ruangan gitu, ya, tapi tentu secara hasilnya ataupun ada jenis-jenis daripada buah-buahan yang tidak bisa seperti itu. Oleh karenanya faktor alam sangat besar sekali pengaruhnya, dan ini tentu menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan tertentu kepada terutama penggarap. Bagaimana supaya dia bisa membuat sebuah keputusan-keputusan yang semuanya berpulang kembali kepada bagaimana bisa mendapatkan hasil panen yang bagus. Ya, karena kalau hasil panennya bagus, jelas nanti dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lebih besar sesuai dengan persentase yang telah mereka sepakati di antara Rabbul Mal dan juga Amil. Mungkin kalau di kita di kampung-kampung, ya, ada sawah, ya, yang ingin kita punya lahan, kemudian kita minta orang untuk mengelolanya, ya, kita yang menjadikan bibitnya, tapi ada orang yang mengelolanya. Kalau di kampung ini hal yang biasa. Cuman mungkin sistemnya ya agak berbeda. Ada yang sistem musaqah, ada yang sistem ijarah, kontrak. Ya, bedanya kalau kontrak tentu ada gajinya yang sudah jelas, ya. Sedangkan kalau musaqah sistemnya hanya bagi hasil. Ya, makanya orang-orang yang suka tantangan, maka mereka lebih milih musaqah. Tapi kalau tidak, mereka akan milih ijarah. Karena kalau ijarah sudah jelas ada gaji tetapnya gitu. Ya, itu ijarah. Sehingga nanti setiap bulan itu majikan harus memberikan gaji kepada pekerja. Bagaimanapun keadaannya. Tapi kalau musaqah, besaran daripada imbalan yang akan didapatkan oleh amil itu terkait kepada hasil yang dihasilkan sendiri. Maka lebih menantang secara pekerjaan untuk dia bisa mengeluarkan skill dan kemampuannya, bagaimana dia bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Karena hasil yang akan didapatkan imbalan sesuai dengan pekerjaannya. Walaupun mungkin, ya, ini sudah disebutkan tadi, persentasenya sudah dijelaskan, tentu persentase ini akan didapatkan sesuai dengan hasil panennya. 60-40 mungkin, untuk 40 untuk menggarap, tapi kalau hasil panennya bagus, 40-nya akan menjadi besar dia. Tidak sama kalau seandainya sedikit. Baik, mungkin ini untuk akad musaqah ini mungkin sebuah kata yang tidak familiar kalau di kita, ya. Tapi ini kalau di perkebunan dengan persawahan, ya, perkebunan lebih jelasnya, ini sesuatu yang sudah biasa. Bisa jadi mungkin sebagian kaum muslim dan muslimat sudah biasa untuk melakukannya, cuman tidak tahu di namanya. ya, kalau musaqqah sistem bagi hasil seperti mudharabah, atau juga bisa dengan al-ijarah, akad yang kita akan kita pelajari setelahnya. Cuma bedanya kalau musaqqah itu akadnya jaizah, sedangkan kalau ijarah itu akadnya lazim. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan atas bab yang disampaikan oleh Ustaz Musaqqah ya. Baik, muslimah-muslimah, sudah kita dengarkan tadi ya perbedaan dari ijarah dan musaqqah, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita pahami ilmu yang disampaikan oleh Ustaz, khususnya bagi antum para pelaku usaha pertanian dan juga perdagangan. Baik, muslimah-muslimah, tepat pukul 15:44, 1 menit lagi. Untuk itu, pertanyaan-pertanyaan yang sudah antum ajukan, mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan karena waktu kita sudah masuk untuk menunaikan ibadah sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Untuk itu kita cukupkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qaal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: قدوات نبوية نبوية.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwat nabawiyah nabawiyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwat nabawiyah nabawiyah nabawiyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla qala: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwat nabawiyah nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: هدايا FFM للذاكرين والذاكرين.

keinginan-keinginan yang sesuai dengan ridha Allah. Kemauan-kemauan yang dimudahkan oleh Allah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal-amalnya selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Hakon, sebenarnya itulah orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli sa'adah. Tidak menimpa padanya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak menimpa kepadanya kesedihan. Tidak menimpa kepadanya ketakutan. Karena hakikat takut dan sedih adalah berangkat dari akal-akal yang tidak terbimbing. Cara berpikir yang tidak jernih. Akal yang ketika berpikir satu pendapat dengan pendapatnya membingungkan sendiri. Itulah yang membuat manusia selalu ditimpa dengan khauf, ketakutan. Jadi sempit akalnya, walaupun yang ditakutkan pun belum terjadi, belum menimpa pada seseorang. Begitu pula itulah yang menjadikan manusia khuzun, sedih. Dan sedih yang terus-menerus, belum terjadi sedih, saat terjadi juga sedih, yang terjadi sudah berlalu juga sedih. Semuanya itu adalah karena akal-akal yang satu berpikir bertentangan dengan berpikir yang lainnya, bertentangan lagi dengan berpikir yang lainnya. Sehingga kemudian jiwa-jiwa tidak pernah mendapatkan petunjuk di dalam menginginkan sesuatu. Dan sehingga kemudian hati-hati tidak pernah memiliki keyakinan pada satu yang pantas diyakini. Hati-hati tidak pernah merasakan kesenangan yang pantas disenangi. Hati-hati tidak pernah merasakan sandaran yang pantas disandari. Semua itulah yang menjadikan kehidupan manusia terus-menerus ala khaufin wa khuznin, di atas rasa yang selalu meliputinya takut dan rasa yang selalu meliputinya khuzun, kesedihan. Dan itu adalah ma'isatan dongka yang sebagaimana diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang kehidupannya adalah sempit. Dan akhirnya jauh dari mendapatkan ketenangan, keyakinan, perjalanan yang kokoh, yang kuat. Semuanya itu ayyuhal ikhwah, ketika seorang hamba digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat berupa peringatan yang meluruskan akalnya, menenangkan jiwanya dan menenangkan hatinya. Maka ya ikhwah, nikmat yang sebagaimana Allah sebutkan, fadzakir fa innad dzikra tanfa'ul mu'minin. Nikmat yang sebagaimana Allah berikan kepada orang yang selalu berada di dalam peringatan Allah, yang Allah sebut tanfa'ul mu'minin, memberi manfaat pada orang-orang beriman. Sungguh itulah nikmat hidup yang sebenarnya

Karena dengan nikmat itu meraih kehidupan yang sebagaimana diterangkan oleh Allah. Wajilat qulubuhum idza dzukirallah. Punya kehidupan hati yang terbaiknya kehidupan hati, yaitu hati yang wajilat, hati yang bergetar, hati yang bereaksi, hati yang punya kehidupan hati tatkala Allahu Rabbul Alamin disebut. Hatinya orang yang mendapatkan zikrullah, peringatan Allah. Kemudian bertambah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan hati berupa iman zadat, terus bertambah. Dan itu semua bukan orang yang sebagaimana dipahami oleh sebagian manusia. Orang yang tidak pernah menimpa pada mereka masalah di dalam kehidupan. Bukan. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengingatkan kebaikan hati yang seperti itu adalah la tadurruhul fitan. Di mana hati seorang beriman yang fitnah-fitnah yang terus datang tidak memberikan madharat, tidak menyeret mereka untuk khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan itu buah dari ma'rifatul iman, ma'rifatullah haqqan. Dari mana itu menjadi buah? Dari ilmu yang dia pelajari, peringatan yang dia dapat adalah peringatan yang benar. Benar di akal, benar di jiwa, benar di hati, benar di dalam kehidupan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah ketika Allah Azza wa Jalla tadi memperingatkan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Kalau ayat-ayat Allah tentang iman dan semua yang ada hubungannya dengan iman dibacakan, diajarkan, diperingatkan kembali, dibimbingkan, dinasihatkan, ditadaburkan, diajak untuk mencernanya, memahami yang selamat, memahami yang bukan sebagaimana ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili, memahami bukan yang sebagaimana hanya untuk mencari fitnah dan hanya untuk mencari pemahaman-pemahaman yang batil, tapi memahami untuk meraih. Wajilat qulubuhum zadadhum imana. Maka ayuhal ikhwah, menjadi nyata apa yang dinasihatkan al-imam Ibnu Al-Qayyim, bahwasanya orang yang punya kehidupan nikmat seperti ini, kata beliau al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, adalah orang yang tidak ada bahasa bosan, tidak ada bahasa jemu, lelah ketika mereka diajak berbicara tentang Allah Rabbul Alamin, tentang apa yang Allah khabarkan tentang dirinya dengan ilmunya yang hak. Semakin bertambah dia diajak berbicara tentang Allah, semakin merasakan kelapangan, kegembiraan. Kaifala, bagaimana tidak? Kalau akalnya diajak membicarakan yang diterima akalnya, yang sebenarnya, dan berada di dalam puncak penerimaan,
Quran karena yang dibicarakan adalah Al-Kamal. Yang tidak ada kusur, tidak aib, tidak ada kusur, kurang, tidak ada cacat. Pastilah akal-akal itu menjadi akal yang lapang. Dan begitu juga jiwa-jiwa manusia yang selalu berkeinginan dengan kesenangan-kesenangan dan terus-menerus jiwa itu meminta kepada kesenangan-kesenangan yang palsu. Kemudian datang bukti-bukti janji Allah Azza wa Jalla tentang kesenangan yang sebenarnya. Kesenangan yang menjadikan jiwa-jiwa manusia menjadi terpuaskan, menjadi reda, menjadi sederhana. Kemudian akhirnya membawa kepada hati-hati manusia, hati yang sakil, hati yang begitu berat dengan nilai makna iman yang ada. Maka ma akhwajana tilawata ayatillah wa natadabbar, maka semakin jelas alangkah butuhnya kita untuk terus membaca ayat-ayat Allah dengan meraih dzikrullah. Terus membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar menjadikan akal-akal kita, jiwa kita, hati kita bahagia. Sebagaimana janji Allah Azza wa Jalla, afala yatadabbaruna al-Qur'ana law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadaburi kitab Allah, ayat-ayatnya, lebih-lebih lagi ayat-ayat tentang khabar-khabar tentang Allah, tentang namanya dan sifatnya, sampai kepada nikmat yang dia dapat, lawajadu fihi, law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sampai dia tidak akan mendapati di dalam ayat-ayat Allah itu satu pun yang muskil. Apalagi ayat tentang ma'rifatullah adalah ayatul muhkamat. Ayat yang muhkam, bukan ayat yang mutasyabihat. Sehingga ketika seseorang berkelana memahami ayat-ayat Allah, yang didapatkan selalu al-yakin, al-yakin, al-yakin, haqqan. Maka akal, alangkah merdekanya. Kemudian akhirnya sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak punya kepentingan untuk mentadaburi dengan ayat-ayat Allah? Kalau tidak, am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka, hati-hati mereka ada penutup? Sehingga mereka yang terus-menerus sampai kepada mentadaburi ayat Allah, sampai kepada tidak akan mendapati satu ayat pun yang muskil dengan apapun bahasanya. Kemudian akhirnya meraihkan jawaban-jawaban kepada jiwa manusia yang semula ammaratun bisu. Yang semula jiwa manusia itu ajakan-ajakannya adalah buruk. Yang semula jiwa manusia itu adalah lawamah, yaitu lawana, berganti-ganti warna. Dan semula jiwa-jiwa manusia adalah lu'umah, peradabannya adalah tercela. Karya-karyanya selalu rendah. Maka kemudian berubah menjadi nafsu yang illa ma rahima rabbi, menjadi nafsu yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Kemudian menjadi nafsu yang
ayyatuhan nafsul mutmainnah. Menjadi nafsu yang mutmainnah. Sebagai orang beriman, ayyuhal ikhwah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sebagai seorang muslim, semuanya itu adalah jawaban yang dia kejar di dunia ini. Dia cari di dunia ini. Semuanya itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya di mana orang lain tidak dapat, padahal itu yang dicari. Karena Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan, antumul fuqara'u ilallah. Sebenarnya lah, kalian itu hanyalah orang-orang yang miskin kepada Allah. Innaka kadikhun ila rabbika kadkha. Sebenarnya engkau adalah orang-orang yang perjalananmu, apa yang kita kerjakan adalah sebenarnya kerja untuk kesana. Famulakihi, sampai kemudian nanti bertemu. Maka ayuhal ikhwah, famada ba'dal haq illa dalal. Fantabihu. Marilah kita memperhatikan kehidupan ini. Famada ba'dal haq illa dalal. Tidak ada setelah kebenaran yang bisa di yang Allah berikan kepada seorang hamba illa dalal, kecuali kesesatan. Falamma zagu azaga Allahu qulubahum. Dan lihatlah kehidupan ini, ketika mereka telah berpaling, mereka telah mengganti nikmat dzikrullah ini. Falamma zagu azaga Allahu qulubahum. Allah palingkan hati-hati mereka. Nuwallihi matawallahu, kata Allah. Kami palingkan dia kemana dia berpaling. Bahkan Allah mengingatkan, wa nuqallibu afidatahum kama lam tu'minu awwala marrah. Maka kami balik hati-hati mereka sebagaimana kalian dulunya orang yang tidak beriman pada awalnya. Ayol ikhwah, menjadi nyata hajatunal a'dham ila ma'rifatillah ma'rifatan khasatan. Menjadi nyata siapapun kita, lebih-lebih lagi saat-saat kita adalah manusia yang paling akan paling besar meraih kesempatan ujian, kesempatan fitnah fi hadhil hayah, yaitu saat kita menjadi orang yang membawa warisan ilmunya para anbiya, walakin warasul ilma, yaitu orang-orang yang para nabi telah mewariskan kepada mereka ilmu, kemudian mereka sampai kepada pilihan salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sampai kepada pilihan sebagai orang yang berjalan untuk di jalan itu dia mencari ilmu. Ayol ikhwah, seperti yang dinasihatkan al-imam Ibnu Rajab, man kana bainahu wa bainallah ma'rifatun khassah kafahu Allah. Siapa yang antara dia dan antara Allah Azza wa Jalla ma'rifatun khassah, ada ta'alluq, ada hubungan, ada ta'abudiyah, ada peribadahan yang khusus, ma'rifatun khassah, berupa mengenal Allah secara khusus, secara syar'i, secara apa yang tadi dinasihatkan oleh Allah meraih pada tadabbur ayat-ayat tentang nama-nama Allah, tentang sifatnya, tentang perbuatannya yang selamat. Yang itu adalah berada di dalam naungan sunnahnya Rasulullah, alaman hajin nubuwah, sebagaimana kata Rasul, alaikum bisunnati. Maka insyaAllah akan menjadi nyata dan nampak jelas
Hanya itu kebahagiaan yang terus-menerus akan bertambah. Yang terus-menerus akan menenangkan manusia. Makna-makna tentang Allah Azza wa Jalla yang ada di dalam namanya, di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya. Sungguh. Makna-makna yang terus-menerus menjawab kehidupan yang terus terjadi. Yang hakikatnya kehidupan yang terjadi adalah khalqullah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terus-menerus memberikan jawaban dan membalik anggapan-anggapan yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya iman. Dan itu terus-menerus menjadi subhat. Dan itu terus-menerus menjadi syahwat. Maka orang beriman begitu kuat ketika dia beriman makrifat kepada Allah Azza wa Jal. Terus-menerus dia akan meraih la tadurruhul fitnah madamatis samawati wal ardh. Apapun fitnah itu tidak akan memberikan madarat selama sepanjang langit dan bumi itu hidup dia berada di dalamnya. Ayo ikhwah. Salah satu makna yang juga dibutuhkan, yang terus-menerus manusia, sebenarnya yang dicari adalah makna-makna tentang ilmu yang bisa menjawab akalnya, batinnya. Bisa menjawab jiwanya dan hatinya. Yang menjadi puncak penjagaannya di dalam hidup. Yang sebenarnya tidak ada perbedaan secara substansi, secara sebenarnya. Orang baik, orang yang meraih kemenangan adalah orang-orang yang terjaga dari penjagaan untuk menjadi orang yang aman. Orang yang terjaga mendapatkan penjagaan untuk menjadi orang yang hidupnya berada di dalam keamanan yang nyata. Setiap siapapun, orang-orang yang terjaga dari sekian banyak madarat yang ditakutkan, itulah sebenarnya orang yang bahagia dan itulah yang dicari oleh siapapun. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, as-sa'id liman junnibal fitan. Orang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Kenikmatan yang kecil menjadi besar. Kenikmatan yang kecil menjadi lezat. Manakala tidak dinodai oleh fitnah. Apalagi kenikmatan yang besar. Dan realitas yang dijalani, yang diraih oleh orang beriman dan orang yang belum beriman, secara kehidupan sama. Mandorat terus mengintai. Mandorat terus menjadi faktor-faktor yang ditakutkan manusia. Dan mandorat pun terus terjadi. Silih berganti, datang kemudian pergi. Sudah itu kehidupan ini. Menyelai daripada manfaat-manfaat yang datang. Mengiringi daripada manfaat-manfaat yang datang. Sekalipun orang mengatakan sebagaimana kita sudah sering mendengar bahasa apa yang disering kita diberdengarkan. Gemah ripah loh jinawe, ora kurang sandang, ora kurang pangan. Lir ing sambikolo. Hidup makmur, serba cukup, melimpah di mana-mana. Tidak kekurangan ini itu, jauh daripada gebluk, daripada penyakit, daripada berbagai macam bencana. Kalimat itu ada kalimat yang seringkali hanya menjadi hiburan. Karena kenyataannya, terjadi apa yang terjadi, apa yang menimpa manusia, wa naqsin minal amwali was samarat,
berkurang dari harta, dari buahan, ditimpakan ini, terus terjadi. Setinggi langit orang bercita-cita, itu pun terjadi. Dan lihat ketika terjadi, orang berusaha menghibur diri. Sebenarnya yang dicari manusia bukan tidak pernah sakit. Yang dicari manusia bukan tidak pernah enggak bisa makan. Enggak. Yang dicari manusia adalah dalam keadaan apapun, dia punya jawaban yang menggembirakan akalnya. Dia punya jawaban yang bisa menenangkan jiwanya. Dia punya jawaban yang bisa memberikan yakin pada hati-hati mereka. Yang akhirnya lisan mereka pun berbicara yang selamat. Ahwal perilaku mereka pun akan berperilaku yang baik dalam keadaan apapun. Dan pembicaraan itu hanyalah kalau manusia berhasil mendapatkan peringatan tentang pembicaraan yang sebenarnya tentang sumber keamanan. Sumber dari jawaban-jawaban secara ilmu yang sebagaimana diterangkan oleh Allah dari namanya Al-Mu'min. Di satu sisi, sudah ada penjagaan berupa aman di akalnya, aman di jiwanya, aman di dalam hatinya, sudah ada. Di sisi yang lain, ternyata Allah Azza wa Jalla punya muamalah khusus. Pemberian aman yang Allah khususkan. Allah bedakan. Sama-sama ditimpakan sakit, Allah bedakan antara orang yang punya muamalah dengan Allah dengan imannya dengan orang yang tidak punya muamalah. Allah bedakan ketika ada kekurangan dari dunianya. Allah bedakan ketika ada madarat-madarat yang menimpanya. Tidak diikuti dengan madarat yang ada di dalam jiwanya, di akalnya, di hatinya. Enggak ikut-ikutan. Hanyalah lintasan sakit yang ada di jasadnya sedikit. Hanyalah lintasan lapar yang ada di jasadnya sedikit. Tidak diikuti dengan sakit di jiwa, sakit di akal, sakit di hati. Enggak diikuti dengan kelaparan yang ada di akalnya yang tidak pernah terjawab. Enggak pernah diikuti dengan lapar yang ada di dalam nafsunya yang menjadikan gelisah. Enggak pernah diikuti lapar yang ada di dalam hatinya yang bingung kemana-mana. Enggak. Jauh Allah bedakan. Dan itu penjagaan di dalam hidup secara nyata. Dan di sisi yang lain, Allah sudah menetapkan dalam hidup ini selalu berbeda pemberian-pemberian Allah. Secara nyata, Allah terus-menerus tunjukkan dalam kehidupan ini tentang ayyamuhu, tentang hari-harinya Allah. Dan secara nyata, Allah tunjukkan nikmat-nikmat muqayyad dan nikmat-nikmat khusus yang sekalipun itu berbentuk fisik. Masalah harta pun Allah bedakan. Masalah keluarga anak pun Allah bedakan. Masalah dia menghadapi apapun di dunia ini Allah bedakan. Sehingga Allah katakan wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Karena harta yang ada pada mereka, generasi dunia yang ada pada mereka, mereka tidak bisa mengenyam kenikmatannya. Meskipun khayalannya di situ ada kesenangan. Begitu dinikmati, dia tidak bisa menikmati. Kecuali khaufun dan huzun. Ketakutan dan huzun sudah menimpa pada dia bersama dia menikmati itu semua. Min aina. Dari imannya orang yang beriman tentang Allah Rabbul Alamin adalah Al-Mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Mu'min yang memberikan keamanan. Yang membenarkan pada semua hikmah qada dan takdirnya
termasuk yang membenarkan pada perkataan-perkataan Allah di dalam wahyunya, terus-menerus benar. Bagaimana menjadi kecil orang beriman? Gak mungkin. Bagaimana menjadi bingung orang beriman? Gak mungkin. Baru satu muamalah ini sudah memberikan jawaban dari semua perjalanan hidupnya. Karena ketika Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan namanya Al-Mu'min, hakikatnya Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan terpujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dengan sifat sempurna. Dan itu kebutuhan akal. Ya. Akal manusia yang jauh, yang mereka yulhiduna fi asma'ihi, ingkar dengan nama-nama Allah. Kemana akal mereka berbicara? Walillahi masalus saw. Nanti ketika dia bicara tentang Allah, akalnya udah sakit. So, begitu dia bicara tentang makhluk yang dia harap lebih baik, dia tidak bisa membicarakannya. Kecuali muter-muter bahasa yang ke situ aja, yang akalnya sendiri pun sempit. Ya. Itu ketika Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan namanya. Enggak ada kaitannya dengan nambah sempurnanya Allah, berkurang sempurna. Enggak. Karena itu kebutuhan akal. Untuk mendapatkan jawaban dari nama-nama yang dia pahami, yang itu adalah kamal. Ya. Begitu juga ketika Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada orang beriman tentang namanya Al-Mu'min. Seperti yang diterangkan oleh beliau Al-Alamah, oleh beliau Syekh Ibrahim At-Tawajiri. Allahu tabaraka wa ta'ala huwal mu'min alladhi asna ala nafsihi bisifatil kamali wal jalali wal jamal. Yang pertama Allah ketika mengkhabarkan tentang namanya Al-Mu'min, yang memberikan keamanan, yang membenarkan, yang memberikan penjagaan. Khabar ini adalah khabar Allah menyanjung atas dirinya dengan sifat sempurnanya. Dan ini dikhabarkan kepada makhluk, kepada kita, kepada penuntut ilmu, kepada penyampai ilmu, kepada siapapun orang beriman, agar mereka punya kesenangan dengan pemilik ilmu yang maha membenarkan janjinya, yang maha membuktikan, yang maha memberikan penjagaan. Sanjungan Allah tentang dirinya dengan nama ini memberikan jawaban ketika kita adalah orang-orang yang butuh untuk mendapatkan makna-makna yang benar sebelum terjadi, untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman yang benar sebelum terjadi tentang siapa yang akan menolong kita, tentang siapa yang akan menjaga kita, tentang siapa yang akan membuktikan apa yang kita jalanin walaupun itu sepele, supaya akal kita tidak liar, nafsu kita tidak melonjak, dan hati-hati kita lebih yakin, lebih tenang. Ini yang pertama. Kemudian al-musaddiqu li nafsihi wa li rusulihi fima balaghuhu anhu alladhi amman khalaqahu min ayyad limahum. Yang kedua adalah membenarkan untuk dirinya, untuk rasulnya, apa yang rasulnya sampaikan tentang Allah, yaitu dat yang amina khalqahum, dat yang amana khalqahum, yang memberikan aman pada makhluknya, min ayyad limahum, untuk sekecil apapun Allah tidak akan zalim kepada makhluknya. Apakah itu baik? Apakah itu buruk? Ya. Apakah itu baik? Apakah itu buruk? Tidak ada satupun yang Allah zalimi, dan itu dijamin oleh Allah. Sehingga akan menjadikan orang beriman punya ketenangan yang sempurna ketika
di hari-hari fitnah, hari-hari ujiannya. Punya muamalah yang jelas bagaimana secara makna, secara kaidah. Sebelum itu dia jalani terjadi. Dan sekalipun juga saat dia menjalani dan terjadi, menjadi terbukti. Yaitu, alladhi khalaqal amna wa bihi wa man bihi ala man ya ala man ya ala man syaa min ibadi, di mana Allah lah yang menciptakan aman secara mutlak dan menciptakan siapapun hambanya yang dengan keamanannya Allah itu, siapapun hambanya yang pantas meraih keamanannya Allah itu, atas siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ini ayol ikhwah. Sehingga seorang hamba yang memiliki mudhakarah dengan nama Allah Al-Mu'min, dan kemudian dia mentadbikkan, dia mengamalkan. Lebih luas lagi, lebih jauh lagi. Ketika dia sudah terkumpul pada dia ilmu tentang nama-nama Allah, sifatnya dan perbuatannya yang semuanya sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain, sebagiannya menyambungkan dengan sebagian yang lain. Sebagaimana ada seorang alulala memberikan nasihat, kaifa nafhamu anna Allah huwal mu'min, kaifa nafhamu anna al-mu'min ismun min asma'illahil husna. Bagaimana kita bisa memahami? Begitu penuhnya, banyaknya peringatan dari nama Allah Al-Mu'min. Dan itu adalah nama Allah yang husna. Yang di dalam maknanya adalah la yudlamu indallahi ahadun. Dari nama itu seorang pun tidak akan didolimi di sisi Allah. Walaupun makhluk mendolimi. Ya? Dan itu sering di dalam kehidupan kita. Sering terjadi pada kehidupan hamba. Ya? Hamba bisa terbalik-balik. Yang dolim dibilang madlum. Yang madlum dibilang dolim. Itu di sisi hamba bisa. Ya. Temennya enggak dolim, dituduh dolim. Temennya yang dolim malah dibilangi didolimi. Hari-hari kita penuh dengan ujian-ujian seperti itu. Di dalam hidup apalagi sebagai orang yang ngurusi ilmu. Ketersinggungan, kekurangan-kekurangan setelah kita menjalani ilmu sangat banyak. Emosional kita terjadi sangat banyak. Apalagi orang yang membawakan ilmu. Akan lebih banyak lagi. Karena secara zahir mungkin dia seringkali mendapatkan perlakuan, mendapatkan sikap yang terbalik. Bisa jadi seperti itu. Dan itu yang paling banyak. Sehingga kadangkala ketika akal itu tidak mendapatkan pendidikan tentang hakikat bagaimana mensikapi terputar baliknya fitnah-fitnah ad-dulmu, ad-dalim, wal-madlum. Kedoliman, orang yang dolim, orang yang didolimi, hari-hari sering terfitnah-fitnah. Contoh saja yang begitu jelas, seorang Nabiullah Yusuf. Apa kedolimannya? Tapi bisa orang memahami Yusuf alaihissalam yang dolim. Ya. Bisa dipertontonkan, tidak dipungkiri saat itu, orang bisa melihat Yusuf yang dolim alaihissalam. Tapi itulah kehidupan. Itulah fata morgananya kehidupan ini.
di saat-saat kita hidup bersama dengan sesama makhluk, yang itu adalah membawa banyak fitnah, banyak duka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan, laya bagi ba'duhum ba'dho, sebagiannya melampaui batas pada sebagian yang lain. Itu sudah kehidupan. Dan terus menerus manusia, illa man rahimahullah, membalik kedoliman. Ya. Membalik kedoliman. Yang dolim, bagaimana dipahami madlum. Yang madlum, bagaimana dipahamkan dolim. Hari-hari ujian seperti ini. Dan lebih-lebih lagi, tadi sudah kita sampaikan, orang yang ngurusi ilmu. Semakin tinggi, penuntut ilmu dengan pengajar ilmu. Amanahnya semakin tinggi penuntut ilmu. Pengajar ilmu. Maka fitnah ini pun semakin besar. Maka ketika Allah Azza wa Jalla mengajarkan iman, orang-orang yang dalam kehidupan ini sangat butuh untuk mendapatkan pengajaran ini. Di mana orang yang beriman Allah itu al-mu'min. Dia akan mendapatkan jawaban ilmu yang menenangkan. Seorang pun, sekecil apapun, seremeh apapun. Indallah wa wa'dullah haqqun, di sisi Allah dan janji Allah itu pasti benar akan terwujud. La yudlamu indallahi ahad. Pada akhirnya, yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla bukan yang teropinikan. Bukan yang diwacanakan oleh manusia. Bukan yang direncanakan oleh orang. Bukan. Dan itu tidak perlu orang disuruh mengakui kalau dia bohong. Tidak perlu. Dia sudah malu sendiri kepada Allah. Dia sudah malu sendiri dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah. Dari apa yang dia anggap dengan dia melakukan ini, itu, dia akan dapat seperti seleranya. Kenyataannya tidak. Ya. Dan itu akan diraih oleh orang-orang yang punya keimanan dengan nama al-mu'min. Maka dia pun lebih yakin, lebih tenang, akalnya tidak bingung, tidak terpengaruh. Ada ngomong sana, ngomong sini, ya tenang aja. Karena di dalam makna, la yudlamu indallahi ahadun, di sana diterangkan para ahlul ilm, min ma'ani kalimati mu'min, hinama tansibullah, hinama tansibulillahi azza wa jalla, wa hinama takunu isman, min asma'illahil husna, annahu ammana an-nasa alla yudlamu ahadun min khalqihi wal insanu la yatma'innu illa idha wahada wa khina matara anna al-amra bi yadillahi wahdah wa annahu ilayhi yurja'u al-amru kullu fa'bud wa tawakkal alayhi wa innahu huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa annahu ma lahum min dunihi min wali wala yushriku fi hukmihi ahada wa annahu ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa annahu ma yaftakhillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di. Ayol ikhwah, makna yang diajarkan oleh Allah, seorang pun tidak akan didolimi di sisi Allah. Itu adalah ilmu yang didapat ketika seseorang
mengenal nama Allah, beriman pada nama Allah Al-Mu'min. Sehingga keimanan ini akan memberikan kemenangan bagi dia. Menjadikan dia adalah as-sa'id fi hadhil hayah. Menjadikan dia adalah orang yang bahagia di dalam kehidupan ini. Karena ketika makna-makna dari kalimat kata Allah adalah al-mu'min. Saat engkau menyandarkan kata itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika nama al-mu'min adalah di antara, bukan berdiri sendiri, yang sekaligus sifat yang ada di dalamnya juga ada hubungannya dengan sifat-sifat Allah yang lain. Dan sekaligus di dalam hidup ini tercermin semua kandungan dari Allah adalah Maha memberikan keamanan dan ditunjukkan oleh Allah Maha berbuatnya Allah yang terkait dengan bagaimana Allah memberikan keamanan. Annahu amanan nas, di mana Allah memberikan keamanan pada manusia yang Allah pilih. Dan seorang pun tidak akan didolimi dari makhluknya. Wal insan la yatma'innu illa idha wahada. Dan di mana manusia, dia tidak akan bisa tenang, akalnya tidak terpuas, akalnya tidak kacau, tidak gaduh, akalnya kemudian mendapatkan pemahaman yang benar, begitu juga jiwanya menjadi reda, keinginan-keinginan yang menggoncangnya dia menjadi turun, begitu juga hatinya baru meraih tenang. Kalau nama al-mu'min dengan makna-maknanya itu ternyata tidaklah hanya sekedar itu, terhubung dengan nama-nama Allah yang lain. Terhubung dengan makna-makna yang lain. Begitu juga sifatnya. Begitu juga ketika Allah berbuat, Maha berbuat, menunjukkan Allah adalah al-mu'min. Ternyata dikaitkan juga dengan bagaimana Allah berbuat yang terkait dengan namanya al-mu'min. Yaitu diantaranya selalu secara nama, secara sifat Allah, secara bagaimana Allah berbuat dengan perbuatannya yang senantiasa terlaksana. Di antaranya Allah tunjukkan apa yang Allah berfirman dalam surat Hud ayat 123. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Allah khabarkan dan kepada Allah perkara urusan seluruhnya dikembalikan. Ya. Seluruh urusan dikembalikan ternyata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang paling beruntung di hari-hari ternyata semua urusan itu yang menentukan Allah adalah orang yang mereka punya muamalah dengan Allah, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Pemberian aman dari Allah. Di hari-hari Allah mengembalikan perkara seluruhnya, ternyata Allah lah yang menentukan di dalam hidup ini. Ternyata ada kemenangan bagi orang-orang yang mereka fa'budhu, hanya beribadah kepada Allah, wa tawakkal alaihi, dan hanya menyerahkan urusannya seluruhnya atas Allah Azza wa Jalla. Itu termasuk di dalam makna Allah al-mu'min. Kemudian Allah menjelaskan lagi terkandung di dalam kesempurnaannya dari namanya, sifatnya dan perbuatannya Allah adalah al-mu'min. Allah jelaskan lebih mendalam lagi di dalam surat Zukhruf ayat 84. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Dialah Allah adalah alladzi fis sama'i ilahun, yaitu zat yang di langit, dialah sebagai sesembahan, wa fil ardi ilahun, dan yang ada di bumi dialah sebagai sesembahan.
Di langit semuanya adalah menujunya kepada Allah. Di bumi juga menujunya kepada Allah. Ya. Kemudian saat Allah berbuat kembali kepada apa yang Allah khabarkan tadi, Allah berfirman, bagaimana kita punya muamalah kepada Allah dengan namanya, dengan sifatnya, dengan perbuatannya? Dalam surat Al-Kahfi ayat 26, ma lahum min dunihi min waliyin. Tidak ada bagi mereka dari selain Allah, dari seorang penolong. Dan lihat, buktikan. Berapa banyak manusia dielu-elukan, manusia dibela lisan, dibela secara lisan, dibela secara perbuatan, dibela ini. Kenyataannya ditinggalkan. Ya. Ma lahum min dunihi min waliyin. Orang yang beriman kepada Allah, yang utuh, ya, fa'budhu wa tawakkal alaihi, yang dia beriman bahwasanya tidak ada kenyataannya, pembuktiannya selain Allah azza wa jalla dari penolong, wala yusyriku fi hukmihi ahada, ya. Dan tidak ada yang berkumpul menjadi tandingan bagi Allah di dalam hukumnya, di dalam ketentuannya Allah azza wa jalla pada seorang pun. Yang kemudian Allah tunjukkan, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah berkehendak itu terjadi. Dan itu sudah terlihat. Akal-akal manusia tidak sampai. Jiwa manusia kaget. Hati manusia bingung. Karena yang terjadi, ternyata memang betul, bukan makhluk yang punya penguasa dalam hidup ini. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa saja yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Dan siapapun kita akan merasakan apa yang terjadi di dalam hidup ini, setinggi apapun keilmuan dia di dalam dunia, dia akan membuktikan masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan lihat, semua itu ditunjukkan oleh Allah. Allah bedakan orang-orang yang mengambil penolong selain Allah dan orang-orang yang mereka tidak mengambil penolong selain Allah. Orang-orang yang mereka mensekutukan Allah di dalam hukumnya pada seorang pun dan orang yang tidak mensekutukan Allah. Orang yang mereka fa'budhu, hanya beribadah kepada Allah dan hanya bertawakal kepada Allah, Allah bedakan dengan yang lain. Hal yang demikian ini sebagaimana Allah juga berfirman, ma yaftakhillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Allah berfirman dalam surat Fatir, yang termasuk di dalam makna kandungan nama al-mu'min, ma yaftakhillahu linnasi min rahmatin, apa saja yang Allah bukakan. Ma yaftakhillahu linnas. Apa saja yang Allah senantiasa bukakan bagi manusia, min rahmatin, dari satu rahmat. Dari satu kebaikan. Fala mumsikalaha. Tidak ada yang bisa menolak. Kebaikannya Allah. Tidak ada yang bisa menolak. Dan itu menunjukkan Allah al-mu'min, al-musaddiq. Ya. Alladhi yu'til amna, yaitu zat yang memberi aman, yang sebenarnya, ya, yang membenarkan pada janjinya orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan namanya al-mu'min sebagai hamba yang hanya beribadah kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah. Sebaliknya, wa ma yumsik fala mursila lahu. Gak ada yang bisa menahan kalau Allah. Fala mursilalahu. Dan apa saja yang Allah tahan, fala mursilalahu. Gak ada yang bisa mengirimkan. Kalau Allah gak kasih itu, gak kasih ini, gak kasih ini. Fulan gak diberi, ini gak diberi. Fala mursilalahu. Gak ada yang bisa memberikan apa-apa. Min ba'dihi, dari selain Allah. Dalam apapun. Apalagi kaitannya dengan pemberian khusus berupa iman, berupa ilmu, berupa hidayah,
orang-orang yang diberi, dibukakan, dan sebagainya. Mutlak pemberian nikmat itu adalah al-mu'min yang memberikan keamanan kepada manusia. Maka ayol ikhwah, dari sinilah seorang itu akan dalam di dalam beriman kepada nama Allah al-mu'min. Sampai di mana terjawab akalnya dengan menenangkan, terjawab jiwanya dengan memuaskan, terjawab hatinya dengan meyakinkan, sampai di mana ayat-ayat yang tadi terkandung di dalam nama al-mu'min itu dia cerna, dia tadaburi, dia buktikan, dia cocokkan perkataan Allah dengan takdir yang itu perbuatan Allah. Ya. Sehingga dari sinilah beliau Syaikh Ibrahim At-Tajiri berkata, "Walladhi yahabul amna li ibadihil mu'min." Maka dialah Allah yang menganugerahkan nikmat aman bagi hamba-hambanya yang punya muamalah dengan Allah dengan iman yang tadi diajarkan dari namanya al-mu'min. Dialah Allah yang menganugerahkan itu, keamanan itu, li ibadihil mu'minin, bagi hambanya yang beriman. Jelas sekali, Allah memberi, Allah hubungkan dengan iman. Ya, sejauh mana imannya, sejauh itu juga Allah yahabul amna. Makanya ulama mengistilahkan ada al-amnu tam, pemberian aman yang sempurna. Apalagi nanti yaumal kiamah, pada hari kiamat. Wa yu'aminu adabahu, dan Allah memberikan keamanan terhadap adabnya, man la yastahiquhu, orang yang enggak berhak. Orang yang enggak berhak akan diberikan oleh Allah keamanan. Itulah apa yang menjadi samrah, menjadi buah. Orang yang beriman dengan namanya Allah al-mu'min, ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 82. Yaitu orang-orang yang beriman sebagaimana ayat-ayat tadi yang terkandung di dalam nama al-mu'min, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tidak mengotori imannya itu dengan kedzaliman, yaitu dengan wala yusyriku fi hukmihi ahada, dengan tidak menandingkan yang tadi disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, malahu min dunihi min waliyin. Siapa yang bisa menjadi penolong makhluk? Gak ada yang bisa. Orang yang dia beriman dan tidak mengotori imannya dengan makhluk yang seperti ini. Di dalam makna, makna-makna iman yang ada di dalam hatinya. Maka Allah jelas berfirman dalam surat Al-An'am, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Jelas sekali ayol ikhwah. Orang yang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang itu bersumber dari nikmat al-amnu adalah seperti itu. Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka itulah orang yang Allah berikan keamanan yang tam, keamanan yang sempurna, wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan, orang-orang yang diberi petunjuk, orang yang menjadi mendapatkan petunjuk. Ini ayol ikhwah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka sampai sejauh mana terus menerus, dan Allah terus menerus membuktikan, dan itu yang kemudian ketika diilmui akan menjadi jawaban sebelum terjadi dan jawaban di saat terjadi. Makanya orang mukmin hanya akan memberikan jawaban yang luar biasa di dalam kehidupan dunia, lebih-lebih lagi kelak di akhirat. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa shadaqallahu wa rasuluhu. Inilah. Kata-katanya hanya akan menjawab dengan bahasa seperti ini. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Ini yang Allah telah berjanji. Wa rasuluhu, dan rasulnya.
Wasadaqallahu wa rasuluh, dan ternyata benar Allah telah berjanji, Allah buktikan. Wa rasuluh, begitu juga rasulnya.

0: berselera yang begitu besar-besaran di dalam hal-hal yang itu tidak membawa kepada kebaikan iman. Kemudian membimbing amal-amal hati kita dan amal anggota tubuh kita. Selalu punya karya-karya yang paling baiknya karya ini, yaitu karya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini insya Allah yang pada sore hari ini Allah mudahkan kita untuk melanjutkan mudzakarah, untuk kita bisa mendapatkan kembali samudra kehidupan kita yang sebenarnya dari fikhu ma'rifatillah. Kejayaan hidup kita yang sebenarnya dari ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang para ulama menasihatkan, ad-dinu kulluhu yarju ila asma'illah wa sifatihi wa af'ali. Agama semua adalah hakikatnya kembali kepada nama Allah, kembali kepada sifat Allah, kembali kepada maha berbuatnya Allah. Kita akhiri majelis kita sampai di sini. Dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan khilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بِالتَّقْوَى.
1: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
2: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
1: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
3: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
1: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
2: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia mecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Quran, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
2: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawm al-qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya,
7: jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalafa min ba'dihim khalf.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis salat.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

dari bilancang kuning mengudara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

ada kejadian yang sangat mengharukan dari dua orang sahabat. Antum tahu kisah Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, mengimami manusia, baca surat Al-Baqarah, surat Isya, baca surat Al-Baqarah. Salah seorang keluar dari sholat. Kenapa? Karena lama surat Al-Baqarah baca. Selesai sholat, diberitahukan kepada Mu'adz, tadi ada orang yang keluar dari sholat. Mu'adz langsung mengatakan, munafiq. Ini ijtihad seorang ulama. Dengan hujjah, dengan dalil. Bukan tuduhan, bukan. Kenapa? Karena ada qarinah, ada tanda yang membuat Mu'adz menuduh orang ini munafik. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar dari sholat jamaah. Tidak ada yang tidak sholat jamaah pada zaman itu. Kecuali orang-orang munafikun. Sekarang tidak bisa langsung kita terapkan. Oh, munafik antum. Tidak bisa. Karena bukan hanya orang munafik tulen saja yang tidak sholat jamaah sekarang. Yang tidak tulen atau yang tidak munafik itu tidak sholat. Dulu semua sholat jamaah. Yang tidak sholat atau malas-malasan orang munafik. Karena itu apabila kita tidak sholat jamaah fil masjid khususnya. Maka kita terkena sifat-sifat munafikun khususnya sholat subuh dan isya. Mu'az salah dalam tuduhannya tapi ijtihad. Karena tidak tepat tapi ijtihad. Ajrun wahid. Karena itu Nabi SAW tidak menyalahkan Mu'az ketika Mu'az menuduh orang ini munafik. Tidak. Yang disalahkan oleh Nabi apa? Jadi imam baca terlalu panjang. Itu yang disalahkan. Tapi Nabi langsung tuduh munafik ya? Ada qarinah. Kalau kita sembarangan tuduh-tuduh orang seperti zaman sekarang, zaman tuduhan. Tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini. Tidak bisa kita dakwah. Lihat. Orang itu tidak senang dituduh oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Munafik. Dia datang kepada Nabi SAW mengadukan halnya. Dipanggil Mu'az. Ditegur keras oleh Nabi SAW. Apa engkau menjadi tukang fitnah kepada manusia ya Mu'az? Apa maksud tukang fitnah? Tukang uji orang. Diuji manusia. Sehingga manusia ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau tidak kuat, dia akan lari dari agama Allah. Maka tidak boleh kita membuat orang lari dari agama Allah. Tidak boleh kita membuat orang jauh dari manhaj salaf. Tidak boleh. Boleh. Maka adab dan akhlak utama. Lihat akhlak Nabi yang mulia. Akhlak para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Apalagi kita yang hidup di negeri ini. Harus sabar. Sabrun jamil. Wa yasbiru ala adahum. Bergaul dengan masyarakat, dakwakan masyarakat. Tidak bisa kita terap-terapkan perkataan para a'immah. Tidak bisa, langsung letterlock. Lihat, Rasulullah SAW peringatkan Mu'az. Apa engkau menjadi tukang fitnah membuat manusia lari dari agama Allah? Lari. Jauh, kabur. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang keluar dari sholat ini. Ya ini alasannya apa? Ya ini dia punya pekerjaan. Mau mengairi sawah ladangnya. Subuh. Ya. Nggak dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagi Nabi SAW ajarkan kepada Mu'adz. Salat Isya baca. Sabbihis. Wasyamsi wa duhaha wa duha ikra. Dan seterusnya yang semakna dengan itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang itu. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Apa yang kau baca dalam sholatmu? Apa dia jawab? Saya baca Al-Fatihah. Kemudian saya berdoa kepada Allah. Mohon jannah dan berlindung dari neraka. Apa jawab Nabi SAW? Apa Nabi katakan? Oh sedikit tuh, kecil. Tuh, mesti baca. Enggak. Nabi SAW tidak katakan demikian. Nabi katakan, saya dan Mu'az kurang lebih sama denganmu. Kata-kata yang menyejukkan. Kata-kata yang tidak merendahkan seseorang. Padahal dia hanya baca Al-Fatihah saja.
Tidak direndahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang baru dia mampu. Saya dan Muaz kurang lebih di seputarmu. Kurang lebih sama. Kalian. Orang ini berkata, nanti Muaz akan buktikan siapa saya. Jadi saya hakikinya bukan orang munafik. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 1-2 orang. Apalagi pada zaman kita bermasyarakat beragam bermacam. Tapi dakwah ini fitrah. Manusia akan terima. Tidak dapat tidak. Kalau memang kita dakwahkan dengan baik.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin, sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, di antara problem yang menimpa kaum muslimin di Indonesia saat ini adalah kurangnya masjid-masjid di kota-kota besar. Banyak orang yang membangun masjid, tetapi di kampung-kampung. Yang ada kalanya besar itu masjid di kampung, tetapi kosong dari jamaah. Sementara di kota-kota besar, kita bisa lihat sendiri, setiap sholat Jumat, mereka yang datang terlambat seringkali tidak kebagian tempat. Oleh karenanya, saya ingatkan kepada kaum muslimin yang Allah berikan kepadanya keluasan harta, jangan bakhil, jangan pelit, jangan hanya bermewah dengan rumah, dengan hanya bermegah dengan kendaraan. Akan tetapi, bangunlah masjid. Bangun masjid di kota-kota besar, karena demi Allah, di kota-kota besar masih dibutuhkan masjid. Bangun masjid dengan dana yang ada, tanpa harus meminta-minta di pinggir jalan, karena meminta-minta dalam Islam hukumnya haram. Tidaklah orang senantiasa minta-minta, melainkan datang di hari kiamat dengan wajah tidak berdaging. Orang-orang kaya, hendaknya jangan nunggu diminta. Datang kepada orang yang sedang membangun masjid, apa yang bisa saya bantu? Apa yang kurang dari materialnya misalnya? Atau berapa yang harus saya bayar dari tukang yang mengerjakannya? Bangunlah masjid tanpa harus bermewah-mewahan. Masjid dalam Islam yang penting kokoh. Masjid dalam Islam yang penting menampung jamaah. Dan orang-orang bisa nyaman beribadah di dalamnya. Bangunlah masjid, niscaya Allah akan bangunkan untukmu istana di surga. Yang kedua, saya ingatkan orang-orang yang telah membangun masjid, hendaknya diisi dengan sholat berjamaah misalnya. Karena sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakah wa arka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. yaitu salatlah berjamaah. Salat berjamaah di masjid merupakan sarana untuk menyatukan sesama kaum muslimin yang tidak saling mengenal. Salat berjamaah di masjid merupakan pelipat gandaan pahala yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Salat berjamaah di masjid akan mendatangkan ketenangan, kenyamanan, dan jangan beralasan gara-gara ingin menjadi imam di rumah atau alasan membimbing anak istri di rumah, kemudian dia tidak berangkat ke masjid. Rasulullah adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, tetapi Rasulullah tetap sholat berjamaah di masjid. Apabila istrimu membutuhkan bimbingan, anak membutuhkan bimbingan, ajak istri dan anak kita ke masjid. Karena tidak dilarang wanita sholat berjamaah di masjid, walaupun di rumah bagi istri lebih baik baginya. Tetapi Nabi mengatakan, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid Allah. Biarkan mereka ke masjid dengan syarat menutup aurat dengan rapi, tidak memakai wangi-wangian, dan syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, hendaknya masjid juga diisi dengan kajian-kajian ilmiah. Diadakan di sana pengajian-pengajian yang dibacakan qala Allah qala Rasul, yang dijelaskan menurut pemahaman para sahabat. Niscaya masjid yang demikianlah yang akan mendatangkan ganjaran bagi kita nanti di akhirat. Pahala jariah mengalir terus apabila masjidnya dipakai untuk sholat berjamaah dan digunakan untuk kajian-kajian sunnah. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, WC-WC masjid itu dibangun untuk dipakai, bukan dikunci begitu saja. Seringkali orang mampir ingin pipis di masjid misalnya, kemudian masjid dalam keadaan WC-nya terkunci. Ini sungguh suatu hal yang bakhil, suatu hal yang pelit. Seorang muslim hendaknya dermawan, memberikan kemudahan kepada saudaranya kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi orang yang suka memudahkan orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Biasakanlah kita memberikan kemudahan kepada orang lain, karena Allah akan memberikan kemudahan juga kepada kita. Al-jaza'u min jinsil amal, karena balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar menjadikan kita muslim yang taat, muslim yang selalu menjaga salat, agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita kehidupan di dunia yang nikmat, dan Allah memberikan kepada kita surga nanti di akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan
1: Ya,
0: As-Sunnah.
1: pastikan jangan tertidur. Takutnya nanti kalau tertidur ya akhirnya nggak sholat berjamaah. Sunnah. Sudah wajib nggak kan gitu. Ya. Kemudian kalimat Imam Nawawi rahimahullah di bab ya, tidak. Nah, di sini ada isyarat bahwa ternyata ada khilaf. Ya. Jadi ada ulama yang memutlakkan, di antaranya Imam Nawawi, ya, memutlakkan sunnah ini mau tadi malam dia bertahajud ke atau tidak. Maka sunnah. Sunnah ya dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa, kan gitu ya. Nah, tapi Syekh Utsaimin rahimahullah mengikuti apa yang diperkuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Beliau memilih yakni secara rinci. Yakni disunnahkan bagi orang yang tadi malam bertahajud. Jadi dia letih, capek, sehingga itu berguna untuk rehat. Sehingga itu berguna untuk apa? Rehat, istirahat, sejenak. Begitu ya. Apalagi Nabi, memang Nabi kan beliau di rumah, ya, muazin, mau azan, beliau infokan dulu. Ya, tukang azan infokan dulu ke beliau. Kemudian nanti iqamat, beliau didatangi. Rasulullah mau iqamat, kan begitu. Ya. Di antara gitu ya kebiasaan tukang azan Rasulullah itu sering juga dijemput gitu ya, ya diberitahu dan dijemput begitu. Maka kalau kita bisa ya nih enggak dijemput kita, tapi jangan sampai tertidur kata Syekh Utsaimin. Kalau tertidur itu enggak benar ya, karena nanti akan mengorbankan salat subuh berjamaah. Itu namanya pakai baju tapi tak pakai serawang. Salat sunnah sebelum subuh sudah dikerjakan tetapi tidak mengerjakan salat subuh berjamaah, itu tidak betul ya. Ya, kalau kita yang yakini, kalau kita tidak berjamaah salat subuh ya tanpa ada uzur dengan sengaja pula ya, kita pelolok gitu ya, pelor ya. Kalau nempel molor kan itu ya, nempel langsung hilang itu akalnya kan gitu ya. Nah, dibuatnya seperti itu, maka tahu ya, kondisi diri dia, kelemahan dia. Nah, ini nggak bisa kata Syekh Utsaimin. Nah, itu sama saja dia ingin tidak mau mengerjakan sholat subuh berjamaah. Maka orang yang tak punya uzur atau sengaja meninggalkan laki-laki maksudnya berjamaah di masjid 5 kali sehari semalam, dosa ya, yang sahih dosa. Tapi orang nggak sholat 2 rakaat sebelum subuh ya enggak dosa. 2 rakaat sebelum subuh ya tidak wajib dikerjakan, sangat besar pahalanya. Ya, sunnah muakkadah rawatib. Tetapi kalau ditinggalkan ya tidak berdosa. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin ya, menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa Syekhul Islam merinci yakni bahwa berbaring ini disunnahkan bagi yang tadi tahajud ya, dan dia membutuhkan sedikit rehat atau istirahat. Dan kita tahu kemarin sudah kita baca bahwa Nabi melakukan 2 rakaat sebelum subuh itu khafifatain. Ya, ini sangat-sangat cepat ya. Ringkas, ringan begitu ya. Ringan yang rukun-rukun saja, yang wajib-wajib paling yang sunnah muakkadah kan gitu ya. Ya, yang sunnah muakkadah. Berarti bisa dilewatkan yang sunnahnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi kalau enggak salat tahajud tadi malam ya, menurut pendapat Syekh Ibnu Utsaimin menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka tidak menjadi sunnah. Sedangkan Imam Nawawi dalam kitabnya ini memutlakkan mau tahajud atau tidak tahajud itu sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu hadis pertama ya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis kedua bab ini, wa anha قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة رواه مسلم.
2: Qauluha yusallimu baina kulli rak'ataini hakadha huwa fi Muslim wa maknahu ba'da kulli rak'atain. Dari Aisyah juga radhiyallahu taala anha berkata, kana an-nabiyyu dulu nabi fima baina an yafrugha di waktu antara setelah selesai dari salat Isya hingga salat fajar atau subuh 11 rakaat.
1: Nah, ini salat malam beliau, ya. Salat malam Nabi biasa 11 rakaat sempurnanya, 11 rakaat. Di hadis lain kalimat Ibunda Aisyah ada yang panjang itu. Ya, Nabi salat 4 rakaat dulu, jangan tanya panjangnya indahnya. Pokoknya panjang dan indah, gitu ya. Kemudian salat lagi 4, jangan tanya panjang dan indahnya. Pokoknya panjang dan indah. Kemudian beliau salat 3 rakaat, berarti 4 tambah 4, 8 tambah 3, 11. Ada lafaz seperti itu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin juga mensyarah hadis kedua bab ini dengan dikombinasikan dengan hadis ini, perawinya sama, Aisyah juga. Bahwa ternyata hadis, ya, jangan kita terhenti pada satu hadis, takutnya salah kita memahami fikihnya. Sehingga ada sebagian kaum muslimin waham, yakni menyangka dengan sangkaan lemah bahwa kita boleh salat malam tarawih kalau Ramadan atau salat malam di luar Ramadan itu boleh 4 rakaat langsung satu salam. Tidak. Itu memang benar dari Ibunda Aisyah begitu, tapi ini juga ada gitu. Bahwa Ibunda Aisyah mengkabarkan Nabi itu kalau salat malamnya 11 rakaat. Apa kata Ibunda Aisyah? Yusallimu baina kulli rak'atain. Beliau biasa salam di antara 2 rakaat setiap 2 rakaat. Tengok. Kulli rak'atain. Ya, setiap 2 rakaat beliau salam di antara 2 rakaat itu. Wa yutiru bi wahidah. Beliau mengerjakan salat witir serakaat. Fa idza sakatal muadzinu min salatil fajri. Apabila muadzin telah selesai dari azannya, ya, pertanda masuk waktu fajar, waktu subuh, wa tabayyana lahul fajru, dan telah nyata bagi Nabi fajar telah masuk, wa ja'ahul muadzinu, ya, dan memang tukang azan sudah menunaikan tugasnya, qama faraka'a rak'ataini khafifatain, maka Nabi berdiri bangkit lalu salat 2 rakaat ringan, ya, sebelum subuh. Summa taja'a 'ala shiqqihil ayman. Kemudian Nabi pun berbaring di atas sisi badannya sebelah kanan atau rusuk sebelah kanan. Hakadha hatta ya'tiyahul mu'adzinu lil iqamah. Begitulah Nabi sering kerjakan sampai tukang azan pun mendatangi beliau untuk memanggil beliau, iqamah akan dikumandangkan wahai Nabi. Riwayat Muslim. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Kata Imam Nawawi, qauluha, perkataan Ibunda Aisyah, yusallimu baina kulli rak'atain, biasa Nabi salam di antara setiap 2 rakaat, ya, bukan berarti 1 rakaat salam, enggak, karena di antara 2 rakaat berarti ya tengah-tengah di antara 2 ya jadi 1 sebelah kan gitu ya. Sebagian 1, sebagian ini 1. Enggak. Maksudnya kata Imam Nawawi, hakadha huwa fi Muslim, beginilah lafaznya berbunyi di Muslim, wa maknahu artinya ba'da. Nah, itu makanya ulama selalu kalau ada iskal-iskal, ya, biasalah. Yang namanya Imam Muslim itu ke Nabi Muhammad kan jauh juga. Ya. Enggak ketemu langsung, ya. Mereka semua mujtahid gitu ya. Yang paling kuat ijtihadnya Imam Bukhari tentunya. Karena paling sahih

dua-dua gitu ya. Salatul laili masna masna ya, masna masna. Jadi yang empat rakaat langsung satu salam itu hanya terbatas pada satu hadis dia membaca. Harusnya dikombinasikan, digabungkan dengan beberapa hadis yang menyebutkan sifat salat malam Nabi itu dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian hadis terakhir di bab ini, hadis ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang kalian telah salat rakaatil fajri, dua rakaat sebelum subuh, falyattaji ala yaminihi, maka hendaklah dia berbaring di atas sisi badannya sebelah kanan. Rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud wa Tirmizi dan Tirmizi bi asanida sahihatin, dengan sanad-sanad yang sahih, kata Imam Nawawi rahimahullah. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadis hasan sahih. Nah, hadis hasan sahih. Tapi ternyata ketika kita merujuk syarah Syekh Ibnu Utsaimin terhadap hadis yang ketiga ini, beliau membantah ya, bahwa hadis ini yang sahih adalah dhaif, kata beliau, mungkar, kata beliau. Ya, kenapa? Karena ada perintah. Kalau ada perintah, dia bisa naik hukumnya bukan hanya sekedar sunnah lagi, tapi wajib. Ya, apabila seorang kalian selesai salat dua rakaat sebelum subuh, maka hendaklah falyattaji, maka hendaklah. Bahkan aneh kata Syekh kita Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada sebagian ulama, ya enggak mengapa kita sebut namanya, ya ulama kan manusia, bisa salah juga. Ini contoh bagaimana kita hendaknya legowo dalam belajar gitu ya. Belajar terus, dengar terus, bahas terus, cari terus, begitu. Ya ada Ibnu Hazm alim. Bukunya banyak, buku tentang hadis juga, Masya Allah gitu ya. Al-Muhalla bil Asar. Kata Syekh Utsaimin, ya Al-Imam Ibnu Hazm ini mengatakan, bahwa dengan hadis ini, ya, hadis ini, orang sholat subuh, kalau mau sholat subuhnya sah, wajib dia setelah selesai melaksanakan dua rakaat sebelum subuh, wajib. Wajibnya bentuknya rukun, syarat, seperti wudu. Kalau dia enggak lakukan, sholat subuhnya tak sah atau batal. Itu di antara keanehan ilmu, kata Syekh kita Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dari mana itu kaitannya dia? Masya Allah gitu ya. Ini namanya ulama manusia juga jemaah. Ya. Nah, ini nukilan dari Syekh kita. Zahirnya Syekh Ibnu Utsaimin menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menukilkan begini. Bahwa Bahrul Ulum. Ya, ini lautan ilmu. Al-Bahar. Ya, Al-Bahar atau Al-Bahar. Lautan. Al-Habr. Tinta ilmu. Siapa? Di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendhaifkan hadis ini. Ya. Mengatakan hadis ini zahirnya mungkar, wallahu taala a'la wa a'lam. Karena kalau sahih ya, walaupun enggak sampai sekuat mendukung pendapat Ibnu Hazm, tapi bisa jadi wajib dia, karena asal pada perintah Allah dan Rasul adalah wajib. Kalau tidak ditemukan di tempat lain dalil yang memalingkan dari hukum asal tersebut, wallahu taala a'la wa a'lam. Ana lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan sunnah, zahirnya sunnah. Masalah hadis ini sahih atau tidak sahih yang ketiga ini tentu ada khilaf ya. Tadi Anda dengarkan ahli hadis abad kita Syekh Muhammad Syekhuna Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mensahihkan hadis ini. Maka tidak sampai wajib ya, karena tidak ada indikasi wajib, kata beliau adalah sunnah seperti yang dikatakan Al-Imam Nawawi rahimahullah, baik tahajudkah atau tidak, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Taib. Kita lanjutkan bab selanjutnya, bab sunnatiz zuhur. Bab salat sunnah zuhur. Ya. Bab salat sunnah zuhur. An ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rak'atain qabla az-zuhur wa rak'ataini ba'daha, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai mereka berdua berkata, aku telah pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat setelah zuhur. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kita

0: tahu orang yang menjaga 12 rakaat atau 10 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah persiapkan untuknya istana di mana? Di surga. Yang mana yang 10, yang mana yang 12? Kalau 12 sebelum zuhur 4. Ya, kalau 10 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, disebut dengan rawatib dan hukumnya muakkadah. Sunnah muakkadah, yang paling ditekankan, yang paling muakkadah adalah sebelum subuh. Tapi tetap lebih kuat witir. Salat yang paling afdal, salat sunnah yang paling muakkadah adalah salat apa? Witir. Karena salat sunnah malam lebih afdal berbanding salat sunnah siang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi jangan tinggalkan ya salat-salat sunnah rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah apa? Maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Bisa 12 dengan kita kerjakan, kita niatkan 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 salam, atau juga ada ulama mengatakan lapang di situ. Ya, yang 4 rakaat sebelum zuhur ana baca, ana dengarkan, ada juga ulama yang membolehkan 3 bentuk ya, paling afdol 2 salam. Ya, kemudian boleh dengan 4 rakaat dengan 2 tasyahud, ada juga yang membolehkan 4 rakaat dengan 1 tasyahud. Wallahu taala a'la wa a'lam. Taib. Jadi dia bisa 12 rakaat, bisa 10 rakaat. Kalau dia 12, maka 2 sebelum subuh tambah 4 sebelum zuhur jadi 6, tambah 2 setelah zuhur jadi 8, tambah 2 setelah maghrib jadi 10, tambah 2 setelah isya jadi 12. Karena ada dua lafaz, ada yang 12, ada yang 10. Ya. Dua-duanya dijanjikan dengan istana di surga. Nah, ini hendaknya kita memahami betapa besarnya pahala salat wajib. Kalaulah pahala sunnah, istana yang membuatin Rabbul Alamin di surga nan abadi yang pasti. Ya. Yang kata sebagian ulama hadis, mensahihkan hadis, istana penduduk surga di surga, satu sisinya dari batas terdekat, ya, ke sisi yang akan kita tuju, ya, satu sisinya itu 100 tahun perjalanan di muka bumi. Nah, 100 tahun perjalanan di muka bumi, kalau sahih hadis itu, cobalah antum berjalan kaki saja 100 tahun di muka bumi. Jauh enggak tuh? Satu sisi, ya, satu sisi istana di surga. Allahu akbar. Maka kata Allah, la yabaguna anna hiwala. Siapapun yang masuk surga, walaupun yang terakhir kali, itu enggak akan pernah pengen yang lain-lain lagi. Enggak akan pernah. Enggak akan pernah pengen pindah. Udah di situ aja udah, gitu ya. Subhanallah. Walaupun yang paling terakhir, yang Allah bilang ridho kamu nih untuk kamu seperti dunia, ya, satu dunia dan seisinya. Ridho. Ya, tunggu dulu, jangan puas, ya. Apalagi ya Allah, aku kalikan untukmu 10 seperti itu. Satu dunia, satu bumi ini untuk dia satu gitu ya. Ada enggak hari ini raja menguasai bumi ini sendiri? Enggak ada. Ya, ini bumi ini sendiri dia kuasai itu. Sendiri. Kemudian dikalikan 10 pula, itu manusia terakhir masuk surga dan manusia terakhir yang keluar dari neraka. Dalam sebuah hadis disahihkan oleh ahli hadis, ini menunjukkan betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah akidah kita, perbaikilah dalam hidup ini ibadah kita, perbaikilah akhlak kita jadi akhlak yang Islamiyah, perbaikilah adab kita, perbaikilah muamalah kita, karena tak ada apa-apanya dunia ini dengan apa? Dengan janji Allah yang baik di kampung nan abadi nan pasti, yaitu surga Allah yang penuh dengan nikmat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla az-zuhur, rawahul Bukhari. Dan dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu biasa tak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, riwayat Bukhari. Yang di atas riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua riwayat Bukhari. Yang di atas 2 rakaat, yang ini 4 rakaat seperti yang kita terangkan tadi. Bisa 10, bisa 12. Wa anha, dan dari Aisyah juga qalat, berkata,
1: Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat di rumahku.
0: Jadi ya, inna afdhalas salati ya, salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba.
1: Sebaik-baiknya salat adalah salat seseorang di rumahnya
0: kecuali salat wajib. Ya, kecuali salat wajib itu di masjid bagi laki-laki yang tak punya uzur. Maka kata Ibunda Aisyah, di rumahku.
1: Kenapa?
0: Karena salat sunnah.
1: Qabla zuhri arba'an. Sebelum zuhur 4 rakaat. Summa yakhruju. Kemudian beliau keluar. Fayusalli bin nas. Lalu beliau salat menjadi imam. Mengimami orang-orang di masjid. Summa yadkhulu. Kemudian beliau masuk lagi. Fayusalli rakaatain.
0: Lalu beliau salat 2 rakaat ba'diyah setelah zuhur.
1: Wa kana yusalli bin nasil maghrib. Dulu biasa beliau salat menjadi imam, mengimami orang-orang manusia salat maghrib. Summa yadkhulu. Kemudian beliau masuk rumahku, fayusalli rak'atain.
0: Maka beliau biasa salat 2 rakaat di rumahku ba'diyah setelah maghrib.
1: Wa yusalli bin nas al-isya. Beliau biasa dulu salat jadi imam, mengimami manusia di masjid beliau salat isya.
0: Wa yadkhulu baiti, nanti beliau setelah salat isya masuk ke rumahku, fayusalli rak'atain, maka beliau pun salat 2 rakaat ba'da isya. Rawahu Muslim. Allahu akbar.
1: Wa an ummi Habibah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Habibah, semoga Allah meridai beliau. Siapa Ummu Habibah? Ummu Habibah istri Nabi juga. Qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin, barang siapa yang terus menerus memelihara, menjaga 4 rakaat salat sunnah, qabla zuhur, sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, boleh 4 setelahnya, boleh, tetapi beda niat. Yang 2 pertama adalah mu'akkad ya, rawatib ya. Yang 2 rakaat setelahnya masuk ke sini, karena dalil-dalil dikumpulkan semua. Ulama fikih menyimpulkan yang mu'akkadah, yang rawatib itu, yang dia bergandengan dengan salat wajib, itu adalah berapa? Kalau enggak 12, 10. Yang Nabi tinggalkan dikerjakan ketika safar, kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itulah namanya beribadah.
0: Padahal dia ditekankan, Nabi tidak meninggalkan salat sunnah lain ketika safar. Sampai disebutkan Nabi salat, kadang-kadang salat sunnah di atas tunggangannya.
1: Ya. Ketika ruku beliau nunduk sedikit ya, kemudian sujud lebih rendah lagi daripada rukunya. Kemudian beliau pertama mencoba mengarahkan tunggangannya ke kiblat. Nanti beliau takbir, kemudian sambil berjalan tunggangannya, nanti dia membelot dari kiblat, itu tidak mengapa, sahih. Ya. Tapi di sini banyak faedah, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau safar beliau tidak salat sunat rawatib kecuali 2 rakaat sebelum apa? Sebelum subuh saja.
0: Berarti apa? Yang lain berlaku. Duha, salat sunnah siang boleh lakukan. Salat sunnah malam, tahajud, witir boleh lakukan.
1: Ya, ini namanya apa? Rincian dalam ibadah mengikuti ala Nabi alaihi salatu wassalam. Cara Nabi alaihi salatu wassalam. Wa arba'in ba'daha. Dan Nabi biasa menjaga, kata Ummu Habibah, 4 rakaat setelah zuhur. Harramahullahu 'alan nar. Siapa yang melakukan itu, Allah akan haramkan dirinya disentuh oleh api neraka. Masya Allah. 8 rakaat salat sunnah sebelum zuhur, setelah zuhur ya. Ya, kita waktu itu mungkin sedang apa namanya, panas gitu ya. Cuaca sedang di tengah siang bolong kan, ya, kemudian kita bisa nambahkan di samping wajib dengan sunnah, sehingga ya, al-jaza min jinsil amal, zahirnya begitu. Sabar kita tetap melaksanakan dengan tambahan sunnah, maka diberi balasan luar biasa. Allah haramkan badan orang tersebut disentuh oleh api neraka. Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, Imam Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Hadis selanjutnya dari bab ini, wa an Abdullah ibn Sa'ib radhiyallahu an, dari Abdullah bin Sa'ib, semoga Allah meridai, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu biasa salat 4 rakaat. Ba'da an tazula asy-syamsu qabla az-zuhur. Setelah tergelincir matahari, maksudnya setelah masuk waktu zuhur. Sebelum beliau mengerjakan salat zuhur. Wa qala, dan beliau bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Sesungguhnya waktu tersebut adalah saat dan waktu dibukanya pintu-pintu langit. Fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun saleh. Maka aku senang untuk diriku di waktu itu ada amal salehku yang naik ke atas ke langit. Ya, dibawa oleh malaikat pencatat amal menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu at-Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan. Hadis ini hasan. Hadis terakhir bab ini, bab salat sunat zuhur. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla az-zuhri sallahunna ba'daha. Dari ibunda Aisyah, semoga Allah meridai beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu apabila beliau tidak salat 4 rakaat sebelum zuhur, beliau lakukan 4 rakaat itu setelah zuhur. Nah, ini mungkin jarang-jarang kita dengar nih jemaah ya. Riwayat Tirmizi, dan Tirmizi berkata hadis hasan. Taib. Jadi jemaah, salat rawatib tadi kan itu luar biasa pahalanya. Ya. Apalagi salat wajib. Dan Allah mencintai salat semuanya. Jadi begini jemaah, kalau kita benar-benar punya uzur dan kita sudah punya ilmu, punya azam, punya keinginan kuat untuk menjaga salat-salat itu. Qadarullah, antum terlupa atau tertidur. Jangankan salat sunnah, salat wajib, maka antum diberi keringanan untuk menunaikannya di saat antum ingat atau bangun. Sahih. Salat wajib, ya, sahih Bukhari Muslim. Rasul bersabda, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha hina yadhkuruha la kaffarata laha illa dhalika. Siapa yang terlupa terhadap sebuah salat atau tertidur, ya, tertidur, terlupa, ya, terlupa, kita manusia memang terlupa, ya, kemudian tertidur, ya, maka hendaklah dia kerjakan salat tersebut di saat dia ingat, di saat dia sudah, ya, bangun. Kalau orang tidur kan nggak ingat, ya, kapan bisa ingat? Ketika bangun. Jadi ada dua uzur disebutkan di sini dengan jelas. Apa? Lupa atau tidur. Maka kerjakan di saat ia ingat. Ya. Tidak ada kafarat untuk salat tersebut baginya kecuali seperti itu. Jadi ini harus memperkuat bahwa ya tidak ada namanya kalau tobat dari salat-salat yang dulu yang wajib itu harus diqadha lagi sekarang. Ini bertabrakan dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Jadi kalaulah yang wajib seperti itu, yang sunnah juga begitu. Kata ulama, diangkut ya, salat-salat sunnah itu semuanya bila antum punya uzur karena tertidur atau karena lupa, kerjakanlah salat-salat sunnah tadi. Bukan hanya rawatib malah. Semua salat sunnah itu bagi orang yang sudah punya ilmunya dan pengen mengerjakannya di setiap waktunya, tetapi suatu saat nanti ya dia uzur tertidur atau terlupa, kerjakan di saat dia bangun. Sama. Ya, sama. Di witir misalnya, kata Nabi, man nasiya salatal witri au nama anha falyusalliha hina yadhkuruha. Siapa yang terlupa ya mengerjakan witir, bisa saja lupa, sibuk sekali, enggak ingat sama sekali, lupa dari mengerjakan witir. Padahal dia bukan pengen meninggalkan, tapi karena benar-benar lupa atau tertidur, terlelap. Ya, diangkat pena sampai dia bangun, enggak ada yang bangunkan. Maka kerjakanlah witir itu di saat dia bangun. Berarti kalau antum benar-benar punya dua uzur ini, terbangun jam 5 lewat 15 misalnya nanti. Benar-benar uzur tadi,
0: maka wudu setelah pipis istinja, wudu atau BAB mungkin istinja, wudu, salat witir dulu minimal 1 rakaat, baru 2 rakaat sebelum subuh. Begitu. Begitu. Hadis yang bilang. Iya. Nanti kita sempurnakan insyaallah setelah kita dengarkan azan isya dulu. Barakallahu fikum. Masuk ke isya.

0: Espera.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik jemaah, sedikit saja insyaallah karena untuk babnya sudah selesai. Insyaallah selanjutnya akan kita ambil bab salat sunnah asar di pertemuan berikutnya insyaallah. Tapi sebelum kita tutup, tadi tergantung ya, bahwa qadha ya, qadha mungkin sering kita dengarkan itu istilah fikih mengganti. Sebenarnya kalau kasusnya tadi uzur itu disebut dengan bahasa Arabnya qadha, tapi artinya bukan artinya mengganti, bukan, tapi menunaikan di waktu yang diizinkan. Sama dalam surat Jumat misalnya, apabila kalian apabila salat telah selesai ditunaikan dengan sempurna salat Jumat, silakan kalian bertebaran di muka bumi. Fa idza qudiyatish shalah, bukan salat di situ maksudnya di qadha, bukan, tapi ditunaikan dengan sempurna ya waktu Jumat, di waktu Jumatnya kan begitu. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard. Jadi qadha salat sunat zuhur tadi Bunda Aisyah sendiri bilang kalau beliau tadi enggak sempat mengerjakannya sebelum zuhur, beliau kerjakan setelah zuhur. Bahkan di sebagian hadis sahih juga, waktu itu Nabi kedatangan tamu, yakni wafat itu semacam delegasi utusan, Abdul Qais ya, datang menemui Nabi, maka Nabi sibuk di waktu di siang itu, akhirnya Nabi tak sempat mengerjakan salat-salat sunnah itu sebelum zuhur dan setelah zuhur. Beliau qadha, bukan beliau ganti, bukan, beliau tunaikan ya di waktu diizinkan oleh agama. Kapan? Setelah asar ya, setelah asar. Bahkan seperti syekh kita Syekh Albani rahimahullah menyampaikan sebuah hadis bahwa Nabi pun dalam hadis itu melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah asar di rumah ibunda Aisyah setelah kejadian utusan dari Abdul Qais yang datang ke Madinah ketika itu. Biasa kata ibunda Aisyah, madakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baiti ba'dal asr atau ba'da salatil asr illa shalla rak'atain. Tidaklah Nabi masuk ke rumahku, kata ibunda Aisyah, setelah salat asar kecuali Nabi salat 2 rakaat ya setelah asar itu. Jadi waktu makruh di situ itu dikecualikan ketika kita tadi niatnya untuk menunaikan salat-salat rawatib sebelum zuhur atau setelah zuhur yang belum kita tunaikan, itu boleh kita qadha, kita tunaikan, diizinkan oleh agama, oleh syariat untuk kita tunda ke waktu kedua. Ini sampai setelah asar dengan syarat tadi uzur pertama yang jelas adalah tidur atau lupa, kemudian yang ketiga adalah sibuk. Seperti Nabi sibuk waktu itu menyambut utusan dari luar Madinah, maka kata ibunda Aisyah, Nabi kerjakan setelah asar di rumahku. Aku pun bertanya, salat apa ini? Sebelumnya tidak ada. Tadi saya disibukkan untuk menyambut utusan tadi sehingga saya pun tidak sempat mengerjakan salat sunnah itu. Maka sekarang saya kerjakan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Masuk kepada hadis yang lafaznya umum tadi. Siapa yang terlupa atau tertidur dari sebuah salat, tunaikan ketika ingat. Maka juga ada uzur lain selain tidur dan lupa adalah ketika benar-benar bukan karena malas, bukan karena lalai, tapi karena repot, karena susah, karena sibuk, akhirnya baru bidua, zahirnya juga 2 rakaat setelah maghrib. Ketika repot, ketika sempit, mungkin kebelet sampai masuk waktu isya di kamar mandi, antum dapat uzur, kerjakan 2 rakaat setelah maghrib yang belum antum kerjakan setelah isya. Ini mirip dengan ketika Nabi tak sempat mengerjakan salat malam di malam hari ya 11 rakaat, akhirnya juga beliau tak sempat mengerjakannya antara setelah subuh sampai terbit matahari, beliau lakukan 12 rakaat di siang harinya atau di pagi harinya. Nah, ini hadis-hadis yang sahih, semuanya sahih, menunjukkan betapa perhatiannya Nabi untuk tetap mengerjakan salat-salat sunnah tadi, terutama yang rawatib. Kalau benar-benar kita punya uzur, maka kita diizinkan untuk melakukannya di waktu kedua. Insya Allah kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Bismillah. Semoga apa yang kita baca maghrib ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang benar taufik dari Allah, yang salah dari kami. Allah dan Rasul berlepas diri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu wa sallam. Wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
3: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
2: Nazala bihir ruhul amin.
3: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
2: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
3: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi
2: mubin.
3: Dengan bahasa Arab yang jelas.
4: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Quran yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Quran yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Quran.
5: Hakut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Hakut Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
4: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah.
6: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Quran wassunnah.
7: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain. Dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu?

0: bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu, yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: نور من القرآن. قال الله تعالى:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
5: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
6: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, اِقْرَوْا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ. Bacakanlah Al-Quran itu seperti lahan Arab. Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya tanpa mengurang dan menambahnya, baik nilai zahirnya atau nilai batinnya.
7: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
8: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
7: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita, bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhrajnya yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sad, to seperti ta, zal, zal, sama saja bagi dia. Fa, sin, fa dibacanya sa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan. Setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik, dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
5: Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Artinya dengan tajwid.
9: Baca Al-Qur'an dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Qur'an, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
7: Benarkanlah bacaan Al-Qur'an Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Qur'an, walaupun dia mengira telah pandai.
10: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai bacaannya satu maksiat, karena dia membalikkan Al-Quran itu, yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas diartinya ke bawah, illa dibaca ila, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman nantinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
6: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami kandungannya. Karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
8: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
9: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Robahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra warattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha." Baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
8: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
9: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat, dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
8: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
10: Hidayah 103,4 FM.
11: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
14: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
13: Nazala bihir ruhul amin.
14: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
13: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
14: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
13: Bilisanin arabiyyin mubin.
14: Dengan bahasa Arab yang jelas.
15: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Quran yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Quran yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Quran.
16: Hakku Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Hakku Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
17: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
16: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar MC Hafizahullah.
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim yang dinugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Cinta membaca, keinginan membaca, keinginan tahu bagi seorang manusia itu ada satu hal yang lumrah. Sehingga kita melihat bagaimana begitu banyak manusia membeli koran setiap hari, membaca. Malahan ada di antara mereka yang membaca koran itu dari awal sampai akhir. Semuanya dibaca. Tidak kalah juga seorang muslim. Juga dia membaca koran seperti itu. Kenapa? Dia ingin mendapatkan berita-berita yang update untuk harinya, agar dia bisa mendapatkan manfaat di dalam berita itu. Namun kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita membaca Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada kita dengan Al-Quran ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quran merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah kita membaca Al-Qur'an hari ini? Berapa kita baca Al-Qur'an pada hari ini? Sudahkah kita bisa memahami apa yang kita baca sehingga bisa menjadikan Al-Qur'an itu sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk bagi kita? Kita bangga sebagai kita sebagai seorang muslim. Kita bangga bahwasanya kitab suci kita adalah Al-Quran. Akan tetapi, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah antusias kita untuk membaca Al-Quran itu? Sebagaimana kita membaca koran? Ada di antara kita yang suka membaca novel untuk mengambil cerita-cerita yang ada di dalamnya. Bukankah dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah umat-umat sebelum kita? Allah jadikan itu kisah agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Sudahkah kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu yang ada dalam Al-Quran? Kita tidak akan bisa mendapatkannya kecuali kita membacanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Kahfi, "Watlu ma unzila ilaika min kitabi rabbik." Bacalah apa yang diturunkan kepadamu dari kitab Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faqra'u ma tayassara min." Bacalah apa yang mudah darinya. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan petunjuk kalau seandainya Al-Qur'an itu tidak pernah kita baca? Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk jika seandainya Al-Qur'an itu tidak pernah kita pahami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. ketika seorang membaca Alif Lam Mim, dia mendapatkan 30 pahala. Apakah Anda membaca Quran, Anda akan mendapatkan pahala di dalam membaca? Bukankah dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan ketenangan? Karena itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jika kita mengetahui bahwa kita membaca setiap huruf dari Al-Quran itu mendapatkan pahala satu huruf, satu kebaikan, dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Alangkah indahnya kita bisa mendapatkan tabungan pahala yang akan kita bawa ke akhirat nantinya. Bagaimana kalau seandainya kita membaca Al-Quran semuanya? Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perumpamaan. Matsal mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamatsal atrujjah rihuha thayyib wa ta'muha hul. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah atrujjah. Buah atrujjah itu hampir seperti limau Bali yang besar, aromanya baik, harum, rasanya manis. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْتَمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma. Dia tidak punya aroma, tapi rasanya adalah manis. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran kamatsal raihana, seperti bunga raihana. Ta'muha mur. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Aromanya baik tapi rasanya pahit. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamatsal handalah la riha laha wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti handalah. Dia tidak punya aroma, rasanya adalah pahit. Subhanallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat-sangat berarti bagi kita memberikan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Orang munafik yang menampakkan dirinya sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, dia membaca Al-Quran tapi dia menyembunyikan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa

0: an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Hadis keluarkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu adalah sebaik-baik orang. Jika Anda belum bisa membaca Al-Qur'an, Anda mempelajari, maka Anda adalah sebaik-baik orang yang belajar. Jika Anda sudah bisa dan Anda mengajarkan, Anda adalah sebaik-baik orang yang mengajarkan. Namun kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita dengan Al-Qur'an terlalu meremehkan. Kita membayar guru ngaji terhadap anak kita dengan uang yang sedikit. Sementara ketika kita menyuruh anak kita ikut kursus, kita dengan bangga, malahan disiplin memberikan keuangan agar dia mendapatkan kepandaian di dalam apa yang dikursusinya. Sementara dalam Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang mempelajarinya adalah orang yang sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Dan orang yang mengajarkan adalah sebaik-baik manusia. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu, mari kita marakkan, mari kita budayakan untuk membaca Al-Quran. Sedikit demi sedikit kita pahami, alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sekarang kita rasakan. Ketika kita tidak bisa berbahasa Arab, kita sudah dianugerahkan Al-Quran terjemahan. Mari kita baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, lalu kita baca artinya dan kita pahami, sehingga betul-betul Al-Quran itu bisa menjadi kitab hidayah dan kitab petunjuk. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan Al-Quran betul-betul sebagai kitab hidayah, kitab suci yang kita baca, sehingga kita mendapatkan pahala, sehingga kita mendapatkan hidayah dari kitab itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab membaca Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim, Allah jadikan kitab ini penuh makna. Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya, tanpa mengenal status dan usia. Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran. Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin. Sekalipun telah dikhatamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdolul dzikri, dzikir yang paling utama. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Memakai pakaian yang sopan, beliau bersabda, "Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan agar kita menjaga kebersihan gigi, karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, "As-siwaku madharatun lil fammi mardatun lir rabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara muallak, dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akromal majalisi mastaqbala bi.

0: Qiblah. Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awud ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mendengar Al-Quran, namun mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Apakah ada kunci di hati mereka? Quran Surat Muhammad ayat 24. Dan inilah tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran, agar kitabnya direnungi dan diamalkan. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Kelima, berusaha khusyuk, memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai apa yang kita baca. Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal, ayat 2. Di antara sifat orang soleh, mereka tertunduk khusyuk dan menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, Innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Sesungguhnya, orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis. Dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 107-109. Keenam, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara bagus. Allah berfirman, Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Beliau bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring. Allah berfirman menceritakan karakter ulil albab, orang yang cerdas. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Quran surat Ali Imran ayat 191. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Al-Fath di atas kendaraannya ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbaring dengan meletakkan kepala di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam, dan mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal musalliya yunaji rabbahu, falyanzur bima yunajihi bihi, wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya. Maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan disahihkan Ibnu Abdilbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan seperti orang yang menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqati, wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu sebagaimana orang yang menampakkan sedekah. Orang yang pelan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang sedekah rahasia. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan secara umum, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya. Kecuali jika ada sebab tertentu yang menganjurkan dia untuk mengeraskan bacaannya. Kesembilan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena ini terlalu cepat, sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, "La yafqahu man qara' al-Qur'ana fi aqalla min 3." Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma agar menghatamkan Al-Qur'an setiap 7 hari sekali. Muttafaqun alaih. Ke-10, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Aisyah menceritakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berikut berulang kali. Sajjada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

وهو العزيز الغفور الذي خلق

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.

وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين

يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة

شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون

وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sobat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama tilawah Al-Quran, suara dari Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari rahimahullah ta'ala. Baik, kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, tiga surah yang kita putarkan, suara dari Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari rahimahullah. Ya, mulai dari surah Al-Mulk, Al-Qalam dan Al-Haqqah. Baik, kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Saat ini di studio kami menunjukkan pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Untuk kajian kita di malam hari ini bersama guru kita Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala, kita liburkan dulu berhubung beliau tidak bisa hadir ke studio Radio Hidayah FM. Ya, permohonan maaf beliau kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan beliau kesempatan untuk melanjutkan program ini. Program Tashih Tilawah wa Tadaburil Ayah, tahsin atau perbaikan bacaan makharajil huruf dan sifatul huruf sesuai dengan tajwid, agar kita membaca Al-Quran lebih terarah kepada tartil ya, atau membaca Al-Quran sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, berhubung beliau tidak bisa hadir di studio malam ini, kita akan angkat kajian dalam format rekaman bersama Abul Afnan Al-Ustaz Aiman Abdillah LC Hafizahullah Ta'ala. Daurah kitab Al-Itqan, sesi yang pertama. Rekaman daurah kitab Al-Itqan, sesi yang pertama bersama Abul Afnan Al-Ustaz Aiman Abdillah LC Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita dengarkan kajiannya, kami bacakan dulu beberapa informasi kajian yang sudah hadir ke meja siar kami. Baik, yang pertama informasi kajian untuk besok pagi ba'da subuh. Kajian rutin Al-Ustaz Abu Nu'aim Dr. Asbir Rahmat AZMA Fizullah Ta'ala. Untuk besok pagi kajian syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua, pembahasan masih di kitab yang ke-24. Ya, kitab Manasik Haji. Pembahasan besok insyaAllah akan melanjutkan pembahasan bab yang ke-195. Hadis-hadis tentang larangan untuk berpuasa pada hari Arafah bagi jemaah haji. Kemudian bab yang ke-196, hadis tentang berangkat pada sore hari dari Arafah. Bab yang ke-197, hadis-hadis tentang bertalbiyah di hari Arafah. Kemudian bab yang ke-198, hadis-hadis tentang khutbah di Arafah sebelum sholat. Ya, kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada bab yang ke-199 ada hadis-hadis tentang khutbah pada hari Arafah dari atas unta. Bab yang ke-200, hadis-hadis tentang memendekkan khutbah di hari Arafah. Baik, itu dia untuk pembahasan besok pagi ba'da subuh. Kajian rutin syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua Manasik Haji. Kitab yang ke-24 dari kitab syarah Sunan An-Nasa'i. Bersama guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Kajian ini rutin dari Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutam Pusai Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an dimanapun Anda berada. Ada lagi informasi untuk besok ya, kajian rutin. Satu poin informasi kajian untuk besok malam Rabu, malam Kamis ba'da maghrib, dari Masjid Uthman bin Affan. Untuk besok malam, Rabu malam Kamis ba'da maghrib, ada kajian rutin bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Mulakhasul Fikih. Kitab Mulakhasul Fikih karya dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Kajian besok malam Rabu, malam Kamis Bangta Maghrib di Masjid Uthman bin Affan. Masjid Uthman bin Affan yang berlamat di Jalan As-Sofa 1, tepatnya di Perumahan Tirtamas RT 06, RW 09, Kelurahan Lebuh Baru, Kota Pekanbaru. Demikian informasi kajian rutin besok malam ya, Rabu malam Kamis Bangta Maghrib. Kajian bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizallahu taala, lanjutan pembahasan kitab Mulakhasul Fiqih Ba'da Maghrib sampai dengan selesai di Masjid Uthman bin Affan yang terletak di Perumahan Tirtamas Jalan As-Sofa 1 RT 06 RW 09 Kelurahan Labu Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Baik, demikian informasi kajian dari pengurus Masjid Uthman bin Affan yang berlamat di Jalan As-Sofa 1 Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Baik, satu buah informasi yang masuk ke meja siar kami dari pengurus Musholla Al-Hidayah. Kajian besok tafsir Al-Quran setiap Rabu pagi ba'da subuh bersama Imam tetap Musholla Al-Hidayah, Al-Ustaz Nasrul Effendi LC, hafizahullah ta'ala. Kajian besok pagi, Rabu ba'da subuh. Rabu pagi ba'da subuh beliau membahas tafsir Al-Quran. Untuk besok insyaAllah akan membahas tafsir surah Al-Humazah. Untuk besok pagi, Rabu ba'da subuh, Al-Ustaz Nasrul Effendi LC, hafizahullah, akan membahas surah Al-Humazah. Kajian tafsir Al-Quran Rabu pagi ba'da subuh bertempat di Musholla Al-Hidayah yang berlamat Jalan Pahlawan nomor 93 Arengka Atas Kota Pekanbaru. Baik, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk semuanya para pengurus yang sudah mengirimkan info ini. Kita yakini kita akan dengarkan kajian pengganti kita dari kajian rutin yang tidak bisa kita hadirkan malam ini, kajian tashih tilawah tadburil ayah yang seharusnya dibawakan oleh Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala. Kita angkat kajian pengganti, kajian bersama Ustaz Abdul Afnan Aiman Abdillah LC hafizahullah taala yang membawakan daurah kitab Al-Itqan sesi yang pertama. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وشفيعنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
4: الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan kali ini di hari yang mulia ini, hari Jumat, untuk sama-sama bermajelis ilmu mengkaji suatu kutayyib yang membahas suatu cabang dari cabang-cabang ilmu. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang cinta kepada ilmu, yang menjadikan waktu-waktunya untuk mempelajari ilmu, memahaminya, menghafalnya, merangkainya, dan mempraktekannya, insya Allah. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dikala tidak sedikit dari manusia yang lalai dari ilmu, sibuk dengan duniawinya, sibuk dengan segala kehidupan, dengan segala bentuk perniknya,
3: kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita dari hamba-hambanya yang ingat akannya, hadir di majelis ilmu ini. Ini adalah salah satu bentuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu bentuk zikrullah adalah bermajelis ilmu. Zikir itu luas artinya, membaca Al-Quran adalah zikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zikir. Membaca zikir-zikir itu juga bagian dari zikrullah. Dan termasuk dari zikrullah adalah ketika seseorang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bermajlis ilmu. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati kita ini menjadi tenang. Apalagi zikrullah ini dilakukan di rumah-rumah Allah. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah

dan dicucuri dengan kasih sayang Allah yang khusus. Allah itu punya kasih sayang yang umum dan khusus. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi Allah punya kasih sayang yang umum dan yang khusus. Yang umum, semua makhluk Allah mendapatkannya. Di antaranya, hewan bisa minum, bisa berjalan, orang kafir bisa bekerja, mendapatkan lapangan pekerjaan, bisa bernafas. Ini adalah kasih sayang Allah yang umum. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini, mendapatkan kasih sayang Allah yang khusus. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ, dan mereka dinaungi oleh para malaikat. Kita tahu malaikat itu salah satu sifatnya memiliki fisik yang berbeda dengan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha. Yang memiliki sayap 2, 3 atau 4, dan Allah Subhanahu wa taala bisa melebihi daripada itu pada ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Seperti malaikat Jibril alaihi salam disebutkan di dalam Al-Qur'an pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aslinya. Thumma dana fatadalla fakana qab qausain aw adna. Intinya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril dengan bentuknya yang asli, saking besarnya Jibril alaihi salam, sampai-sampai Jibril itu menutupi semua ufuk. Jadi tidak terlihat lagi ufuk ini karena saking besarnya Jibril alaihi salam. Tapi Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk kasih sayangnya juga tidak memperlihatkan hal itu kepada kita. Tapi sebagai seorang muslim yang beriman, kita tahu dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para malaikat menaungi, ikut serta berada di majelis ilmu orang-orang yang beriman ketika di dunia. Naungan malaikat kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu ini melazimkan suatu sifat, yaitu permohonan ampunan dari para malaikat untuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Karena pada asalnya para penuntut ilmu itu akan didoakan ampunan oleh orang-orang, oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya. Hatta al-hitan fil bahr, sampai ikan-ikan yang ada berada di dasar laut pun akan mendoakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang menuntut ilmu, sebagai bentuk keridhaan mereka kepada para penuntut ilmu. Kemudian keuntungan yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fiman indah, dan mereka akan disebut-sebut nama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan, ya, di hadapan para

penduduk langit, yaitu para malaikat Allah. Yang disebut siapa? Yang disebut dia. Dan juga ayahnya. Sehingga pada hakikatnya, ketika seseorang itu disebut oleh Allah beserta orang tuanya, itu adalah salah satu bentuk birrul walidain, khususnya bir kepada ayah. Karena dengan disebut nama seseorang dan nama ayahnya, apalagi itu sering disebut, maka jadilah seseorang itu terkenal di tengah para malaikat. Semakin terkenal seseorang itu di tengah malaikat, maka para malaikat pun akan semakin cinta kepada orang yang sering disebut itu. Dan efek daripada kecintaan malaikat kepada hamba yang Allah cintai, kemudian akhirnya malaikat pun mencintai, akhirnya malaikat itu suka membisiki orang-orang yang ada di dunia dari orang-orang yang baik untuk mencintai orang yang mereka cintai. Makanya salah satu ciri Allah Subhanahu wa taala cintai seseorang adalah Allah jadikan hati-hati orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, cinta juga kepada dia. Dan di antara penyebab cintanya orang-orang baik itu kepada dia adalah karena pengaruh bisikan para malaikat kepada mereka. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, Allah akan cerita kepada para malaikat, kemudian para malaikat pun membisiki hamba-hamba Allah yang baik di dunia untuk cinta juga kepada dia. Sehingga yang menjadi tolak ukur seseorang itu, dia itu mendapatkan bisyarah di dunia dengan kecintaan Allah, adalah ketika tampak di dunia ini yang mencintai dia adalah orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang berbuat buruk. Kalau orang-orang yang biasa bermaksiat kepada Allah atau orang-orang yang zalim mencintai orang seseorang, itu belum tentu menandakan Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Baik hadirin dan hadirat, para mustami'in dan mustami'at, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan mulai daurah atau kajian kitab Al-Itqan fi Nutqi Ba'di Alfadhil Quran bi riwayati Hafsin an Sulaiman bi riwayati Hafsin an Sulaiman min tariq Asy-Syatibiyah, karya Asy-Syaikh Dr. Taufiq Ibrahim Dhamrah. Mohon maaf sebelumnya kalau seandainya daurah ini agak dadakan atau tiba-tiba, karena sesungguhnya saya baru menghubungi Al-Ustaz Al-Walid Abu Izzi kemarin pagi. Saya bilang ingin berkunjung ke sini, kemudian beliau berpikir untuk mengadakan kajian ini. Kitab ini berkaitan dengan bagaimana detailnya mengucapkan kata-kata di dalam Al-Quran yang ada kemungkinan orang bisa salah di dalam mengucapnya. Dalam riwayat Hafs bin Sulaiman an Asim
Al-Kufi an Asim ibnu Abi Nujud Al-Kufi dari jalan Asy-Syatibiyah. Nah, riwayat yang biasa kita baca di tanah air ini atau mungkin di kebanyakan negara-negara di dunia seperti negara Asia Tenggara ini adalah riwayat Hafiz dari Asim. Dan ini adalah salah satu riwayat dari riwayat-riwayat qiraat. Jadi di dalam ilmu qiraat itu ada namanya riwayah, ada namanya qiraat. Qiraat itu adalah suatu bacaan yang dinisbatkan kepada qari, kepada imamnya. Seperti yang dikenal qiraat Asim, qiraat Ibnu Katsir Al-Makki, qiraat Nafi' Al-Madani, qiraat Abu Ja'far Al-Madani, qiraat Ya'qub Al-Hadrami. Di bawah qiraat itu ada namanya riwayah. Riwayah itu artinya perawi yang meriwayatkan dari qari tadi. Jadi terkenal riwayat ini dari qari itu. Baik itu secara langsung atau ada perantara. Jadi ada sebagian yang ada perantaranya, tapi ada juga yang secara langsung. Tapi terkenalnya perawi itu, bukan perantaranya. Kalau riwayat Hafiz dari Asim ini tidak ada perantara, jadi Hafiz langsung meriwayatkan dari gurunya Asim. Hafiz meriwayatkan langsung dari gurunya yaitu Asim. Dan kalau tidak salah, Hafiz dan Asim ini, kalau kita lihat biografinya, ini adalah suatu kondisi guru dan murid yang ada hubungan kekeluargaan. Ya, kalau tidak salah, Asim ini adalah ayah sambung dari Hafiz. Kemudian otomatis dengan seperti itu, seorang anak sambung itu sangat dekat kepada ayah sambungnya, ya, karena ayah sambung itu menikah dengan ibunya, ya. Akhirnya dia pun mengambil ilmu dari ayah sambungnya. Ini Hafiz an Asim. Kemudian di bawah riwayat ada namanya tariq. Tariq itu adalah, kalau di bahasa Indonesia, jalur. Nah, jalur itu biasanya yang menuliskan riwayat tadi, dialah yang membukukannya atau dialah yang mengumpulkannya. Jadi ada beberapa tariq lagi. Jadi dari apa tadi? Dari riwayat tadi nanti ada tariq. Dan tariq ini tidak mesti juga langsung. Dan kebanyakannya tariq ini, atau sebagian besar dari tariq ini, ada juga perantaranya. Tapi terkenalnya sahibut tariq itulah, sehingga dinisbatkan kepadanya tariq itu. Kemudian yang keempat, ada yang diistilahkan dengan wajah. Wajah. Wajah itu jamaknya aujuh. Wajah itu mungkin dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya diterjemahkan cara.
cara mempraktekannya. Itu namanya wajah. Contohnya pada riwayat Hafs dari As, pada riwayat Hafs dari qiraat Asim dengan jalur Asy-Syatibiyah didapati bacaan ta'manuna pada surah Yusuf itu ada dua cara. Pertama dengan raum, pertama dengan ikhtilas, la ta'manuna ala Yusuf. Yang kedua dengan al-wajhu tsani, cara yang kedua adalah dengan ismam umpamanya. Berarti cara pertama al-wajhul awal al-ikhtilas al, ya sebenarnya sering dibahasakan raum. Tapi hakikatnya itu adalah ikhtilas. Atau dengan ismam. La ta'manna. Berarti ada dua wajah. Hunaka wajhani. Ada dua cara. Ah. Berarti ada empat istilah yang perlu kita ingat. Pertama tadi apa? Qiraat. Qiraat itu nanti kalau kita nyinggung masalah, kita menyinggung masalah qiraat, maka nanti disebut qari. Umpamanya Asim al-Qari, Hamzah al-Qari, Abu Ja'far al-Qari, Ali al-Kisai al-Qari. Imamnya qiraat. Nanti ada riwayat, riwayat Hafs dari Asim, riwayat Syu'bah dari Asim. Kemudian nanti ada tariq. Nah, tariq itu banyak. Kemudian di bawah tariq ada lagi apa tadi namanya? Wajhun. Wajh. Jamaknya awjuh. Kalau tariq tadi jamaknya turuk. Kalau ini wajh awjuh. Biasanya tidak digunakan kata wujuh di sini. Di dalam kamus ilmu qiraat atau tajwid biasanya digunakan kata aujuh. Kemudian setelah itu, ya inilah yang mungkin perlu kita pahami bersama. Sebagaimana namanya ada kata al-itqan. Al-itqan itu kan bahasa kita itu pemantapan, ya. Betul? Pemantapan. Kadang seseorang bisa dikatakan sudah betul, tidak salah, tapi belum mantap. Ya. Al-itqan itu kan pemantapan. Supaya yang betul itu tambah betul, yang rada-rada ingat jadi betul-betul ingat. Tidak ada lagi lupa-lupanya. Inilah yang dimaksud daripada pemantapan yang bisa kita jadikan sebagai terjemah kata al-itqan. Baik. Karena buku ini berkaitan dengan lafaz-lafaz di Al-Quran yang dianggap penting bagi penulis, maka sebenarnya yang paling memerlukan yang seperti ini tentunya para penghafal Al-Quranul Karim. Tapi juga bersama para penghafal Al-Quranul Karim juga adalah keumuman kaum muslimin. Karena kaum muslimin semuanya membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran dijadikan sebagai hidangan rohani bagi mereka. Wa kadzalika auhayna ilaika madza ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi
man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ila allahi tasirul umur. Di sini dibahasakan Al-Qur'an itu roh. Roh itu kan inti kehidupan ini. Karena hakikatnya Al-Qur'an itu roh untuk kita. Kalau seorang muslim dia tidak membaca dan mempelajari Al-Qur'an, maka sejatinya dia tidak punya roh. Atau rohnya sangat hidup mati. Tidak kuat kehidupannya pada dirinya. Maka oleh karena itu, yang paling membutuhkan mengetahui yang seperti inilah setiap orang yang beriman. Karena Al-Quran itu sudah menjadi hidangan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan ya, bahwasanya Al-Quran adalah ma'dabatullah, adalah hidangan Allah bagi orang-orang yang beriman. Kalau seseorang tidak ada hidangan untuk dia santap, bagaimana dia bisa hidup? Ya. Baik. Hal ini juga dalam rangka supaya kita semua bisa menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu artinya adalah apa? Ahlul Quran, sahabat sejati Al-Quran. Dalam suatu hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya orang-orang dekat. Allah itu punya orang-orang yang spesial. Biasanya hadis ini sering diterjemahkan, Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Saya kurang serak menerjemahkannya dengan keluarga. Karena terkesan kalau diterjemahkan keluarga, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala itu memerlukan selainnya. Padahal Allah itu ahad. Lam yalid wa lam yulad. As-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Jadi dia adalah esa dengan jenisnya, tunggal dengan jenisnya, tidak memerlukan selainnya sama sekali. Kalau dibahasakan keluarga, terkesan Allah itu masih memerlukan selainnya dari makhluknya. Maka lebih pantas ketika kita terjemahkan inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah itu punya orang-orang yang spesial dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, man hum? Siapakah mereka? Apa kata Nabi SAW? Ahlul Quran. Mereka adalah sahabat sejati Al-Quran. Sering diterjemahkan ini dengan bahasa ahli Al-Quran, ya enggak? Kalau diterjemahkan ahlul Quran dengan ahli Al-Quran, ini rasanya kurang pas. Karena kurang luasnya makna kosakata dalam bahasa Indonesia, tidak bisa menyamai dan tidak bisa memadai untuk menerjemahkan suatu kata dalam bahasa Arab yang sangat luas maknanya. Nah, ahl itu kan bisa saja seorang, tidak mesti harus keluarga. Tapi
lebih cenderung kepada al-mulazamah, kedekatan, ya kan? Jadi ketika Nabi SAW mengatakan ahlul Quran, maksudnya berarti sahabat sejati Al-Quran, sahabat setia Al-Quran, sahabat sejati lagi setia Al-Quran. Hum, mereka adalah ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah, tadi kita sebutkan innalillahi ahlina minnas, berarti apa? Hum ahlullah, mereka adalah orang-orang spesial Allah. Wa khassatuh, dan orang-orang yang mendapatkan rahmatnya yang khusus. Mendapatkan rahmatnya yang khusus. Mendapatkan qurbahnya yang khusus. Mendapatkan rahmatnya yang khusus. Nah ini, ya, atau inayahnya, perhatiannya yang khusus. Nah ini mungkin lebih tepatnya ketika kita ingin membahasakannya ke dalam bahasa kita. Karena kosakata kita dalam bahasa Indonesia itu sangat miskin arti dibanding kata-kata di dalam bahasa Arab yang bisa fleksibel diartikan dengan ini dan itu tergantung dengan konteksnya. Kalau dalam bahasa Indonesia dia mungkin lebih stagnan. Jadi artinya tetap itu walaupun konteksnya itu ini, walaupun konteksnya itu ya itu juga artinya. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Ketika dia di sana ada siap, ada konteks, bisa membedakan suatu arti pada setiap kata. Sehingga kita pun mengartikan masing-masing kata itu disesuaikan dengan konteksnya. Buku ini dikarang oleh Dr. Taufik bin Ibrahim Bamrah. Setahu saya beliau adalah salah seorang ulama qiraat di zaman sekarang ini. Masih hidup dan beliau berasal dari Yordania. Beliau berasal dari mana? Yordania. Dan tampaknya sepertinya beliau ini adalah seorang yang berakidah salaf. Bukan seorang yang Asy'ari atau Jahmi, tidak. Beliau adalah seorang yang berakidah salaf. Dan beliau adalah seorang yang betul-betul menyumbangkan kehidupannya untuk ilmu, khususnya yang berhubungan dengan ilmu qiraat. Beliau alim pada banyak ilmu, tapi paling terkenalnya adalah seorang ulama qiraat. Pada suatu hari, saya dapat suatu kisah tentang beliau. Beliau ditanya oleh seorang penuntut ilmu qiraat dari Indonesia, Syekh, kapan antum bisa berkunjung ke tempat kami di Indonesia? Kata Syekh, untuk apa? Untuk memberikan kajian, Syekh. Untuk memberikan daurah. Oh, baik. Saya siap. Oh, baik, Syekh. Kita atur, kata Syekh. Baik, Syekh. Kalau demikian, biar kami belikan untuk antum tiketnya. Ya kan? Kemudian kata Syekh, kalau demikian maka tidak. Saya ingin ke tempat antum dalam kondisi saya sendiri yang membeli segalanya dan saya tidak mau sedikit pun mengambil dari antum. Masya Allah. Jadi seorang penulis ini adalah seorang yang tidak memanfaatkan orang-orang yang belajar kepada beliau kehidupan dunia mereka.
tidak memanfaatkan duniawi, tidak memanfaatkan dari orang-orang yang mengambil dari beliau faedah duniawi. Beliau berusaha agar hidupnya disumbangkan untuk agama, untuk ilmu, tapi selama beliau bisa untuk tidak mengambil dari orang yang mengambil faedah dari beliau, itulah yang beliau pilih. Masya Allah, ini salah satu biografi, salah satu kehidupan yang, atau salah satu perangai yang semestinya ada pada setiap penuntut ilmu. Penuntut ilmu pada asalnya, ya, dia selama dia mampu, maka dia tidak membebani orang lain, membebani muridnya, membebani orang yang mengambil faedah dari dia. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah, buku ini dikasih komentar oleh Syekh, di sini disebutkan Syekh siapa? Bakri At-Tarabishi. Bisa antum lihat? Syekh Bakri At-Tarabishi ini adalah seorang ulama qiraat dari Suriah. Kalau tidak salah dari Gunung Siun. Gunung Siun. Jadi kalau di Suriah itu ada namanya Gunung Siun. Seon kalau beliau berasal dari Gunung Seon. Biasanya penampilan beliau pakai jubah dan pakai sorban di atas kepala. Beliau adalah seorang ulama qiraat di abad ini. Terkenal dengan sanadnya yang tertinggi di eranya. Jadi kalau ditanya sekarang ini siapakah yang paling tinggi rantai periwayatan qiraat, khususnya qiraat sab'ah as-sughra, qiraat sab'ah yang berasal dari jalur Syatibiyah, maka jawabannya adalah murid-murid Syekh Bakri At-Tarabishi. Beliau menulis pengantar ini ketika beliau masih hidup, ya. Beliau wafat mungkin sekitar tahun 2009 mungkin, atau ya sekitar itulah. Syekh Bakri At-Tarabishi. Dan setahu saya juga Syekh Bakri At-Tarabishi ini berakidah salaf. Beliau Allah beri taufik dengan mendapatkan fitrah yang bagus. Walaupun di Suriah banyak sekali akidah yang menyimpang, tapi fitrah beliau karena keberkahan Al-Quran pada beliau mungkin menjadikan fitrah beliau masih selamat, sehingga beliau menerima akidah yang lurus. Dan saya pernah dengar dari orang-orang yang sangat dekat dengan keluarga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, beliau ini sudah didengar oleh Syekh Abdul Muhsin, dapat berita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bahwasanya beliau ini sudah cenderung kepada akidah salaf. Akhirnya Syekh Abdul Muhsin menitipkan karya-karya beliau melalui putranya, yaitu Syekh Abdul Razak, untuk dihadiahkan kepada Syekh Bakri At-Tarabishi. Setiap kali Syekh Bakri melakukan umroh atau haji, maka ketika sudah sampai di Madinah, maka Syekh Abdul Razak akan memberikan kepadanya beberapa hadiah-hadiah kitab. Dan itu diterima dengan baik oleh Syekh Bakri. Beliau terima, beliau baca. Dan komentar dari murid-murid beliau yang berakidah lurus, sepertinya
bisa dijadikan kesepakatan bahwasanya beliau adalah seorang yang berakidah lurus. Seperti diantaranya adalah Syekh Ihab Fikri, adalah salah seorang ulama qiraat yang ada di Masjid Nabawi yang sempat membaca sebagian Al-Quran kepada Syekh Bakri At-Tarabishi. Ikhwati aizzai rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kalau kita baca muqaddimah dari Syekh Bakri At-Tarabishi kemudian langsung kitabnya, karena kitab ini tidak ada muqaddimah dari penulis langsung ke inti kitab. Kitabnya hanya 50 halaman ya, 50 halaman itu sudah masuk di dalamnya lembar judul, kemudian lembar muqaddimah, belum juga lembar fihris ya. Jadi sekitar 50 halaman saja. Baik, karena di sini tidak ada yang memegang kitab, saya akan baca taqdim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nazzala al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Istafa min 'ibadihi hamalatal Qur'an. قال في محكم البيان ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا. Tidak perlu terjemah ya, tidak perlu ya, bisa dipahami. وصلى الله على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الذين نقلوا لنا القرآن ومن تبعهم بإحسان أما بعد فإن الإنسان لا يشرف إلا بما يعرف ولا يفضل إلا بما يعقل. هذا نترجم ولا ما نترجم؟ ها؟ نترجم أو لا نترجم؟ لا لا لا، كيف العادة مثل هذا؟ نترجم أو نترجم؟ manusia itu tidak mulia kecuali dengan sesuatu yang dia ketahui. Dia tidak mendapatkan keutamaan kecuali pada yang dia fahami. Wala yanjubu illa bima yashabu. Dan dia tidak dikatakan cerdas kecuali pada sesuatu yang memang dia menemaninya. Wa khairu sahibin fi hadha zaman muqri'ul qur'ani alladhi tatalaqqa anhu kalam Allah ta'ala musyafahatan. Dan sebaik-baik teman di zaman ini adalah seorang pengajar Al-Qur'an yang engkau mengambil darinya Al-Quran, kalamullah, secara lisan, musyafahatan. Fa'idha ta'allamta minhu ayatan min kitabillah, kanat laka khairan min naqatin zahra'a kauma. Kalau engkau dapat satu ayat saja dari gurumu tadi, muqri'ul Quran, satu ayat saja, sungguh itu lebih baik daripada unta yang cantik lagi gemuk. Cantik lagi gemuk. Ya, unta betina ya. Unta betina yang cantik lagi gemuk. Wa ayataini khairan laka min naqatain. Kalau sampai dua ayat, maka itu lebih baik daripada dua naqah. Ya. Wa min a'dadihinna min al-ibil. Dan begitulah seterusnya. Tiga ayat yang kita dapatkan dari guru kita itu lebih baik daripada tiga unta betina yang rupawan lagi gemuk. Ya, mulus. Ya, untanya itu tidak penyakitan, ya. Wal ma'rufu anna al-Qur'ana la yu'khadhu illa bit-talaqqi. Kita semua tahu bahwasanya Al-Qur'an itu tidaklah diterima kecuali dengan cara
langsung belajar kepada guru. Tidak bisa otodidak. Ah, kalau pelajaran-pelajaran, sebagian pelajaran mungkin bisa otodidak. Seperti tadi siang saya di mobil ada cerita sama Abu Abdullah. Saya punya cerita di tempat ini. Karena Ustadz sekitar tahun 2015 atau 2014 akhir sampai 2017 akhir, setiap akhir bulan berada di sini. Jadi ada salah satu cerita Ustadz di sini, ada seorang yang mengobati saya. Beliau mengobatinya bukan dari guru, tapi dapat ilmunya dari suatu buku. Ya, beliau baca, akhirnya beliau bisa mengobati saya. Itu kan otodidak. Tapi Al-Quran tidak bisa otodidak kayak gitu. Al-Quran harus apa? Talaqqi, apa kata Syekh Bakri At-Tarabisi tadi? Wal ma'rufu anna al-Qur'ana la yu'khadhu illa bit-talaqqi. Fa'an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala al-qira'atu sunnatun muttaba'atun ya'khudhuha al-akhiru 'anil awwal. Namanya bacaan Al-Qur'an itu adalah suatu ilmu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain secara langsung. Pengucapannya itu diwariskan dari murid ke guru. Kemudian murid ini mewariskan lagi kepada muridnya yang setelahnya. Wa qala al-ulama'u sifatu tilawati manzilatun min 'indillahi ta'ala. Tata cara membaca Al-Quran itu adalah munazzalah, afwan, bukan manzilah, munazzalatun. Dia turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Perkataan Ali bin Abi Talib, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an taqra'u kama 'allimtum. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk membaca Al-Quran sebagaimana kalian diajarkan. Berarti kita itu membaca Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan kepada kita. Di sini ada hal yang ingin saya komentari ya dari apa yang dikatakan Syekh Bakri At-Tarabisi tadi. Kata beliau, wa qala al-ulama sifatut tilawati munazzalatun min 'indillah. Tata cara membaca Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini ada sebagian ulama yang tidak menyepakatinya. Dan ulama ini berasal dari disiplin ilmu akidah. Kata mereka, intinya mereka keras terhadap ungkapan seperti ini. Kata mereka, kita itu mengimani Allah itu berkata-kata dengan Al-Quran, ya, bil harfi wassaut, dengan huruf dan suara, kama yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan kemahagungan Allah. Takallama bihi haqiqatan, Allah berbicara betul-betul dengan berbicara, bukan kalamun nafs, al kalamun nafsi, bukan dengan kata-kata yang berasal dari jiwa, tapi betul-betul berkata-kata dengannya. Kama yaliqu bi jalali, sudah begitu saja. Kalau sampai kita mengatakan Allah seperti ini, berarti Allah itu ngomong dengan Al-Qur'an itu berarti dengan tajwid. Hadza taqawul 'ala Allah bighairi ilm. Kalau seperti itu, kita berarti ngomong tentang Allah tanpa ilmu, tanpa dasar. Nah, sehingga mereka mencela yang seperti ini. Ini ada sebagian dari ulama
ahlu sunnah yang berasal dari disiplin ilmu akidah. Wallahu a'lam, yang saya cermati dari pendapat sebagian ulama ini, saya katakan beliau itu tidak tepat. Kita katakan bahwasanya apa aibnya dan apa salahnya ketika kita katakan Allah berbicara dengan Al-Quran dengan tajwid. Apa salahnya? Apa sisi aibnya? Apakah itu artinya menyerupakan Allah dengan makhluk? Oh tidak. Malah sebenarnya makhluk yang menyerupai Allah. Bukan Allah yang menyerupai makhluk pada asalnya. Karena itu berasal dari Allah. Terus, apa yang Anda rasakan mengganjal di hati atau aib? Ataukah apakah karena rincian-rincian yang banyak dalam ilmu tajwid? Belum lagi ada khilaf-khilafnya dalam ilmu tajwid. Kemudian Anda akhirnya menafikan itu berasal dari Allah karena terjadi ada khilaf. Sedangkan yang berasal dari Allah tidak mungkin ada khilaf. Walau kana min indi ghairi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kita katakan tajwid itu umum. Bukan hanya ketika membaca Al-Quran. Ketika kita berbicara dengan bahasa Arab, ketika kita membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun juga secara otomatis membacanya dengan tajwid. Tapi tajwid yang umum. Maka ketika kita katakan Allah umpamanya berbicara dengan tajwid, itu sebenarnya tidak aib, karena bahasa Arab itu pakai tajwid. Coba tanpa tajwid gimana menyebut kha dengan baik, menyebut dhad dengan baik, menyebut dzal, membedakan dha dengan dzal, membedakan sin dengan sad, membedakan dha dengan dzal, ya, membedakan huruf qaf dengan kaf. Kalau tanpa tajwid bagaimana? Walaupun kita tidak banyak menyinggung Allah berbicara dengan tajwid, tidak. Tapi secara otomatis karena Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, berarti pasti Allah berbicara dengan tajwid. Tapi tajwid yang umum. Tajwid yang umum. Nah, urusan perincian tentang bagaimana tajwidnya membaca ini dan itu ada hubungannya dengan ada. Kalau sudah berhubungan dengan ada, maka itu sudah, apa namanya, kalau berhubungan dengan ada itu maksudnya, paham ya, ada itu adalah pempraktekan. Berhubungan dengan ada, maka bisa jadi itu berasal sebagiannya dari kesimpulan ilmu qiraat. Kesimpulan atas apa yang dia maknai daripada ucapan seperti pengucapan seperti ini. Oh, berarti kalau demikian yang boleh sekian, yang enggak boleh sekian. Yang boleh ini dan itu, yang ini tidak boleh caranya. Nah, kalau perincian-perincian itu ya kita tidak haruskan memahami Allah dengan perincian itu. Menurunkan Al-Qur'annya. Tapi kalau Allah turunkan Al-Quran dengan tajwid secara umum, maka apa sisi aibnya? Bahkan itu adalah keagungan Allah. Karena Al-Quran itu Allah sifati, apa? Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mudhirin bilisanin arabi mubin. Dengan bahasa Arab yang mubin. Apa mubin? Mubin itu bukan bayin. Bilisanin, lisan artinya lughah. Bilisanin, bilughatin, arabiyin, yani arabiyatin. Kalau bahasa lainnya, bilisanin arabiyin berarti bilughatin arabiyatin mubinin. Atau mubinatin kalau lughah, ya kan? Bilughatin arabiyatin mubinatin.
dari kata abana yubinu. Bukan hanya bayyinah, tapi dia abana yubinu, yang menjelaskan. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang menjelaskan sekali apa? Artikulasi setiap kata dan kalimat yang ada padanya. Berbeda dengan bahasa lain yang tingkat artikulasinya tidak seperti bahasa Arab. Salah sedikit begini aja udah lain arti. Salah sedikit begini udah lain lagi artinya. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini saya ingin memperingatkan tadi apa yang dikatakan oleh Syekh Bakri At-Tarabisi di sini, insyaallah tepat, tidak salah, dengan pemahaman yang benar. Kalau kita memahami perkataan ini dengan benar, bukan memahaminya Al-Quran tulun dengan tajwid yang secara terperinci ke detail-detailnya, oh, kalau itu tidak melazimkan Allah turun dengannya. Tapi kalau Allah menurunkan Al-Quran secara, dengan tajwid secara umum, iya. Karena bahasa Arab itu pakai tajwid, tapi tajwid yang umum. Ya kan? Tajwid yang umum. Adapun perincian-perinciannya ada sebagian berasal dari kesimpulan dari ulama-ulama qiraat atas apa yang mereka pahami dari qiraat. Dari qiraat yang mereka dapatkan. Baik. Kita lanjutkan perkataan Syekh Bakri, wa'lam akhil qari'u. Wa'lam akhi al-qari'u anna man yaqra' al-Qur'ana bijtihadin duna ar-ruju'i ila al-ulama'i fayalhanu fihi lahnan jaliyan aw khafiyya fa huwa athimun hatta yatalaqqahu min madha afwahil qurra'. Kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku pembaca Al-Qur'an, siapa saja yang membaca Al-Quran dengan mengada-ada tanpa kembali, tanpa mengambilnya dari para ulama sehingga dia jatuh kepada kesalahan, baik itu lahan jali atau lahan khafi, maka dia berdosa sampai dia langsung belajar melalui mulutnya para ulama qiraat. Ini mungkin perlu dirinci. Pada asalnya lahan khafi itu tidak sampai mendatangkan dosa. Hukum asalnya lahan khafi itu tidak sampai mendatangkan dosa karena dia belum sampai mengubah mabna, belum sampai mengubah struktur kata. Ya. Adapun lahan jali itu sudah bisa merusak mabna. Dan kalau mabna itu rusak, dia sangat kuat bisa mengubah atau merusak makna. Sehingga lahan jali itu tidak mesti harus merusak makna. Tapi kalau merusak mabna, ya struktur bisa dirusaknya. Kalau sudah dirusak, itu berbahaya sekali, bisa sampai merusak makna. Nah, tapi apa yang dikatakan Syekh di sini tidak bisa juga kita katakan keliru 100%. Karena seseorang yang jatuh pada lahan khafi bisa saja dia juga berdosa kalau dia lahan khafinya itu dalam kondisi mengambil riwayat dari gurunya. Pokoknya riwayat hafaz dari Asim. Dia jatuh pada lahan khafi, gurunya sudah memberitahu, gurunya sudah menegur, tapi dia masih saja salah. Dan ketika disuruh gurunya untuk membenarkan, dia melirihkan suaranya supaya tidak ketahuan. Akhirnya dilewatkanlah oleh gurunya. Dalam kondisi seperti ini dia bisa jatuh kepada dosa. Kenapa? Karena ada khianah atau kadzib di dalam periwayatan riwayat itu.
Sedangkan riwayat itu harus diriwayatkan dengan amanah. Di sini ada pengkhianatan. Ya, ada pengkhianatan. Adapun lahan jali ikhwah, lahan jali ini bisa menyebabkan dosa. Hukum asalnya lahan jali ini bisa menyebabkan dosa karena dia sudah bisa merusak mabna atau struktur kata. Maka oleh karena itu seseorang hendaknya berusaha untuk selamat dari lahan jali. Lahan jali. Apa itu lahan jali, Ustaz? Lahan jali itu adalah, tadi sudah saya singgung, adalah suatu kesalahan yang terdapat pada bacaan yang bisa merusak struktur kata. Baik itu bisa merusak makna atau tidak. Itulah lahan jali. Adapun lahan khafi, dia tidak adalah suatu lahan, suatu kesalahan yang tidak sampai kepada derajat lahan jali. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan lahan khafi itu secara mendetail kalau sudah kita definisikan lahan jali. Jadi cukup kita sebutkan definisi lahan jali. Kemudian ketika kita ingin menyebut lahan khafi, kita katakan lahan yang belum sampai kepada derajat lahan jali. Begitu saja. Orang sudah paham? Suatu lahan yang tidak sampai kepada derajat lahan jali. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjut. Syekh kembali mengatakan, walahu ajrani. Tapi sebelumnya saya ingin tambahkan lagi. Lahan jali, tadi saya katakan apa? Hukum asalnya seseorang bisa berdosa. Ya, hukum asalnya seseorang bisa berdosa kalau dia jatuh pada lahan jali. Tapi bagaimanapun, hukum asal ini bisa jadi berubah. Karena bisa jadi ada seseorang yang jatuh pada lahan jali, bahkan mungkin lahan jalinya sudah sampai merusak makna, tapi dia tidak sampai jatuh kepada dosa karena kejahilan atau keawaman dia. Karena saking awamnya, apalagi tidak ada yang mengajarinya umpamanya. Tidak ada guru di sekitar dia. Dia juga tidak tahu kemana dia harus belajar. Kalau ada yang mungkin mencarikan opsi-opsi alternatif bagi dia. Kalau kamu gak punya guru, coba kamu tonton ini, dengarkan ini. Tidak ada juga yang memberitahu. Sehingga dia jatuh pada lahan jali. Maka orang yang seperti ini belum tentu berdosa. Tapi pada asalnya hukum lahan jali adalah bisa mendatangkan dosa bagi orang yang apa? Yang apalagi orang yang tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Baik. Kita lanjutkan muqaddimah Syekh Bakri. Walahu ajrani. Madama yaqra'u muta'alliman wa yatata'ta'u fihi. Wa yatata'ta'u fihi. Dan baginya dua pahala. Selama dia masih dalam kondisi belajar dan masih terbata-bata kesusahan di dalam mengucapkannya, di dalam mempelajarinya, dia dapat dua pahala. Pahala kesusahannya dan pahala membacanya. Fa'idha ta'allama wa atqana tilawata kana ma'as safaratil kiramil bararah. Kalau dia sudah belajar dan dia sudah memantapkan bacaannya, maka dia bersama duta-duta yang mulia lagi taat. Siapa maksudnya? Para malaikat. Jadi malaikat itu di sini dibahasakan apa? As-safaratu al-kiramu al-bararah. Maksudnya apa ini? Kalau orang sudah bagus bacaannya, maksudnya dia itu laksana para malaikat yang menunaikan perintah Allah apa adanya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, ma yalfidhu min qawlin

Kita lanjut. Apa kata Syekh Bakri? فَإِذَا تَعَلَّمَ وَأَتْقَنَ التِّلَاوَةَ كَانَ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَ. Oh, sudah. وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ عُمِلَ هَذَا الْكُتَيِّبِ. Oleh karena itulah, dikerjakanlah buku kecil ini. Ditulis. Ya. Al-Kutayyib itu isim apa namanya? Isim? Isim tasghir. Apa sighah tasghir? Hah? Apa? Apa? Apa isim tasghir gitu ya? Ya. Karena di dalam bahasa Arab ada namanya isim tasghir seperti sekarang. Al-Kutayyib. Ya. Tapi tidak semua dalam bahasa Arab bisa ditasghir. Kalau itu bisa mengurangi kemuliaannya atau merendahkan harkatnya, maka tidak bisa ditasghir. Contohnya mushaf. Mushaf itu haram hukumnya, dikatakan musayhif. Kenapa? Karena mushaf itu adalah di dalamnya kalamullah. Sehingga tidak boleh ditasghir. Ya, haram mentasghir mushaf menjadi musayhif. Umila hadzal kutayyibu alladhi ihtawa ala abrazil kalimati allati yahtaju talibul ilmi ila ma'rifati wujuhit tilawati fiha wa turuqil waqfi 'alayha aw al ibtida'i biha. Yang mana buku ini mengandung kata-kata yang paling tampak yang diperlukan seorang penuntut ilmu untuk mengetahui bagaimana cara membacanya. Di sini bahasakan wujuh. Benar juga sih wujuh. Gimana cara membacanya? Bagaimana kalau sampai waqaf? Bagaimana kita menghentikan huruf ini ketika kita waqaf pada kata ini? Bagaimana kita memulai dari kata ini kalau sampai kita memulainya? Jadi ini abroz menurut muallif, yaitu Syekh siapa tadi? Ibrahim Damrah, ya? Betul? Menurut Syekh Ibrahim Damrah, ini yang paling abroz, yang paling nyata, yang paling tampak diperlukan. Walaupun sebenarnya PDF yang ada sekarang ini sudah ada pembaharuannya. Jadi beliau mungkin sekitar 4 tahun yang lalu lah sudah mengeluarkan edisi terbaru. Edisi terbarunya itu ada beberapa tambahan lagi dari beliau. Tapi sampai detik ini belum diangkat PDF-nya. Mungkin baru bisa didapati Kutayyib fisiknya langsung. Tapi saya belum pernah ketemu juga. Mungkin bisa dicari ketika kita berangkat ke Mekah dan Madinah. Tapi bagaimanapun, walaupun kita tidak bersama edisi terbarunya, apa yang sekarang beliau paparkan dalam edisi lama ini pun sudah sangat luar biasa manfaatnya. Ya, sudah sangat luar biasa manfaatnya buat kita semua. Kemudian di akhir Syekh Bakri berdoa, wallahu nas'alu an yaj'al hadzal 'amala khalisan liwajhihi al-karim wa an yanfa'a bihi al-islam wal muslimin. Di sini tampak juga bahwasanya Syekh Ibrahim Damrah, Syekh Taufiq bin Ibrahim Damrah, beliau adalah salah seorang murid dari murid-murid Syekh siapa? Bakri At-Tarabishi. Salah seorang murid dari Syekh Bakri At-Tarabishi. Syekh Taufiq Damrah mungkin dari Yordania. Syekh Bakri dari mana? Dari Suriah. Ya, dari Suriah. Dan Suriah dengan Yordania itu bersampingan. Jadi mungkin Syekh Taufiq Ibrahim Damrah mengunjungi Syekh Bakri At-Tarabishi di Siun. Ya, di Siun, Suriah. Baik, sekarang kita akan memulai kitabnya. Halaman 7.

Mau ngomong-ngomong, sudah habis waktunya atau belum? Berarti kita sudah lumayan bisa mendengarkan mukaddimah, walaupun belum langsung ke inti kitab. Bagaimanapun mukaddimah ini mudah-mudahan sudah ada faedahnya buat kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga pada pertemuan yang akan datang, dari pertemuan ini kita bisa lanjutkan lagi ke inti daripada kitab ini. Dan barakallahu fik. Semoga ini bermanfaat ikhwah sekalian. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal?

0: yang solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Adhkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah

0: فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari Bilang Cangkuni Udara, Hidayah FFN, bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Adhkar Sabah, Min Adhkar Sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa'inna ladidhan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Intala taba wa illam yajri lam yatibi. فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
2: Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
5: Hidayah 103,4 FM.

0: la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
1: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
2: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita masuk dalam rombongan umat beliau yang tetap setia mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam, sampai kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga saya dan kita semua termasuk umat beliau yang dinanti di telaga beliau kelak, diberikan minum dari haud dan telaga beliau alaihi salatu wassalam di padang mahsyar di hari haus, di saat sebagian umat beliau diusir oleh para malaikat karena berani mengganti-ganti ajaran dan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Ibu-ibu yang saya hormati, kita akan lanjutkan insyaallah dari pelajaran pertama kita dari kitab panduan ya menuntut ilmu buah karya Ustazun Al-Fadil rahimahullah Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafara dhanbah wa askanahu Allah fasiha jannatih. Kita akan membacakan dari halaman 67, melanjutkan pembahasan sebelumnya yang belum selesai, sedikit lagi baru kita masuk nanti ke bab 3 insyaallah, kiat-kiat meraih ilmu syar'i. Di halaman 67 beliau membawakan ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Di situ tidak ada keterangan, cuman saya beritahu kepada ibu-ibu bahwa yang beliau nukil di sini, ilmu itu ada tiga. Itu beliau nukil dari nuniyahnya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau nukil dari nuniyah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Qayyim punya syair-syair, diwan syair yang akhirnya huruf nun. Makanya dikatakan nuniyah, karena akhirnya apa? Huruf nun. Beliau rahimahullah membawakan sekali lagi di sini, ilmu itu ada tiga. Yang pertama, ilmu tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Saya bacakan dulu. Yang kedua, ilmu tentang perintah dan larangan. Tiga, ilmu tentang balasan di alam kubur, kemudian pada hari kebangkitan. Setiap perbuatan baik atau jelek atau buruk akan ada balasan. Sehingga harus, ya, demi itu semua harus menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan dari menuntut ilmu, agar kita bertambah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kembali bahwa ilmu itu sekali lagi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ilmu tentang Allah. Ya, ilmu tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi kita mengenal salah satu di antara bagian tauhid yang tiga, selain rububiyah, ada juga uluhiyah, atau yang dikenal dengan tauhid apa? Tauhid ubudiyah atau tauhid ibadah, tauhid ibadah. Ada juga yang ketiga namanya tauhid al-asma was-sifat, di mana kita mesti menetapkan bagi Allah nama-nama. Karena Allah Tuhan kita memiliki asma al-husna, nama-nama yang elok, nama-nama yang indah, husna. Dan juga memiliki sifat yang disifati ula, sifat-sifat yang tinggi, as-sifatul ula. Jadi kita mesti ya mengikrarkan atau meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama asma. Ya, dan nama Allah sangat banyak, tidak terbatas 90
9 saja. La ya di au mastatharta bi fi ilmi ghaibi indak, kata Rasul kita dalam doanya. Atau nama-nama yang kau ya sembunyikan di sisi ilmu gaib di sisimu. Jadi ada berarti nama-nama yang Allah tidak singkap ya bagi kita, menunjukkan nama Allah sangat banyak, tidak terbatas 99. Ya, kita tetapkan bagi Allah nama-nama yang Allah namai dirinya dengannya atau dinamai oleh siapa? Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi nama yang kita tetapkan bagi Allah hanyalah nama yang Allah namai dirinya dengannya dan dinamai dengannya oleh siapa? Rasulnya. Berarti yang tidak Allah namai dirinya dengannya, Rasul tidak namakan Allah dengannya, boleh enggak kita sematkan nama itu ke Allah? Jangan. Ya, jangan, kalau bisa dihindari. Maksudnya dihindari penamaan-penamaan, penyematan-penyematan nama yang disematkan kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak ada dalam nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebisa mungkin ibu-ibu bisa hindari kata-kata duh gusti atau dan yang lainnya, penamaan-penamaan yang tidak syar'i. Kalau di kampung saya nenek kaji gitu. Ya, Tuhan kami artinya nenek kaji. Kok bisa gitu kok nenek gitu. Nenek kan bahasa Indonesia nenek gitu. Ya, banyaklah penyebutan-penyebutan yang lain yang ya tidak datang nas dengannya, maka kita enggak namakan Allah dengannya. Jangan ditetapkan kalau Allah tidak tetapkan bagi dirinya dan Rasul tidak tetapkan untuk Allah ya dari nama-nama dari nama-nama Allah. Kemudian juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ya yang harus kita tetapkan adalah sifat yang Allah ya sifati dirinya dengannya atau juga disifati oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi Salam. Jangan kita menetapkan bagi Allah sifat yang Allah tidak sifati dirinya dengannya dan Rasulnya tidak mensifati Allah dengannya. Tidak boleh mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat nanti akan ada penjelasan sifat-sifat Allah itu ada yang sifatnya bentuknya dzatiyah. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya betis, ya kan? Ya, Allah punya apa namanya qadam ya. Maka itu zat apa namanya sifat yang bentuknya apa? Yang sifatnya apa? Dzatiyah terkait dengan zatnya Allah. Tapi prinsipnya ingat, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang sama ya dengan Allah itu sesuatu apapun. Tidak sama wajah makhluk dengan wajahnya Allah. Allah, sesama makhluk aja sama enggak nih muka ibu-ibu semua? Ini sama makhluk loh. Bagaimana antara makhluk dengan Khalik? Lebih tidak sama lagi. Ya, tata. Nah, ada sifat dzatiyah, ya. Atau ada lagi sifat yang ya, bentuknya apa? Fi'liyah. Apa fi'liyah itu? Perbuatan Allah. Allah marah, bisa marah. Allah ya tersenyum, itu sifat-sifat perbuatan. Allah nuzul, apa nuzul? Turun sepertiga akhir malam, setiap malam turun ke Baitul Izzah, ke langit bumi untuk mencari, bertanya apakah ada hamba yang berdoa kemudian diijabahi, adakah yang minta kemudian diberi, adakah yang minta ampun kemudian diampuni. Allah punya sifat nuzul. Ya, apakah sama sifat nuzul Allah dengan nuzulnya turunnya hamba dari tangga rumahnya? Mungkin sama. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sama. Namun cintai subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, dan sifat nuzul turun misalnya turun ya turun, cuman bagaimana kaifiatnya kita tidak diperbolehkan dalam akidah kita untuk bertanya kaif gimana Allah turun, itu pertanyaan yang bid'ah, kata siapa? Imam Malik rahimahullah, was su'alu anhu
bid'ah, kata beliau. Bertanya tentang bagaimana Allah ini, bagaimana Allah begitu, itu adalah bid'ah. Ya, kita diwajibkan untuk mengimani dan tidak boleh kepo-kepo gimana betis Allah, gimana wajah Allah, gimana tangan Allah, tidak boleh. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sedikit saya tambahkan faedah bahwa sering kita dengar insyaallah faedah ini, bahwa setiap nama itu dia pasti mengandung apa? Sifat. Tadi kan kita lagi bahas nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berilmu tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Perlu diperhatikan satu kaidah bahwa setiap nama terkandung di dalam nama itu apa, Bu? Sifat bagi Allah. Tapi sebaliknya, tidak semua sifat mengandung nama. Ya. Contoh misalnya, di antara nama-nama Allah apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama apa sifat? Hah? Nama. Ya. Kalau boleh kita katakan, nama terelok setelah Allah gitu. Nama yang agung setelah apa, Bu? Nama yang utama. Yaitu apa? Setelah Allah itu nama enggak? Ya. Nama Allah yang tertinggi. Ya. Allah. Semua nama kembali kepada satu nama ini. Yaitu apa? Allah. Jadi kalau bilang Ar-Razzaq adalah nama dari nama-nama Ar-Rahman gitu. Enggak. Pasti bilangnya apa? Ar-Razzaq adalah nama dari nama-nama siapa? Allah. Selalu baliknya ke nama yang paling tinggi. Al-Qahar, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Latif, ya. Al-Mutakabbir, ya. Al-Quddus, As-Salam adalah nama dari nama-nama siapa? Ar-Rahim. Enggak. Allah. Selalu baliknya ke nama yang tertinggi, Allah. Saking agungnya nama Allah ini, tertinggi nama Tuhan kita yang tertinggi adalah Allah, sampai Fir'aun saja yang ngaku Tuhan paling tinggi enggak berani menyandang nama tersebut. Pernah Fir'aun mengatakan innani anallah, ada? Saya tuh Allah, saya Allah, enggak ada. Dia hanya berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Nah itu. Jadi Ar-Rahman misalnya itu adalah nama dari nama-nama Allah. Sifatnya apa berarti yang terkandung di dalamnya? Kan tadi semua nama pasti mengandung sifat. Berarti sifatnya apa yang terkandung? Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Sifat apa? Kasih sayang. Allah punya nama misalnya, sesuai dengan ibadah kita ini, kita lagi ibadah menuntut ilmu. Allah punya nama apa? Al-Alim. Ya apa? Allah punya nama Al-Alim. Apa artinya? Yang maha berilmu. Yang maha mengetahui. Apa sifatnya? Sifatnya apa? Ini kita lagi nuntut apa nih? Al-ilmu. Berarti sifat Allah apa? Al-ilmu. Ya, berilmu apa? Berilmu. Mengetahui. Memiliki apa? Maksudnya sifat Allah adalah ilmu. Namanya adalah Al-Alim. Ya. Allah punya nama Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Maha melihat. Berarti sifatnya? Al-Basar. Al-Basar. Al-Basir maha melihat. Al-Basar penglihatan. Allah punya sifat penglihatan. Allah punya nama As-Sami'. Maha mendengar. Sifatnya? As-Sam'. Allah memiliki sifat pendengaran. Tapi samakah sifat mendengarnya, melihatnya Allah dengan melihatnya dan mendengarnya hamba? Tidak. Tidak sama. Mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian misalnya, untuk yang apa? Yang sifat yang apa namanya? Yang dhatiyah misalnya, ibu-ibu. Allah punya sifat al-wajh. Tadi kita katakan apa? Semua nama pasti mengandung sifat. Tidak semua sifat mengandung nama. Contoh. Allah punya sifat apa? Wa
wajah. Ini sifat apa tadi? Ayo, ingat pelajaran barusan. Ada dzatiyah, ada fi'liyah, ada sifat zat Allah, terkait dengan zat Allah, ada sifat yang terkait tentang perbuatan Allah. Wajah sifat apa ini? Dzatiyah. Ini tolong dipahami, ini dasar banget tintong, jangan sampai luput ya. Harus yang dasar-dasar kayak gini tentang asma wa sifat ibu harus hafal. Ya, jangan kita mau ngaji akidah, hal-hal dasar tentang asma sifat kayak gini kita luput, jangan sampailah. Jadi ada sifat dzatiyah terkait dengan zatnya Allah, ada sifat fi'liyah terkait tentang perbuatannya Allah. Kembali kita bahwa tidak semua nama mengandung apa, tidak semua sifat mengandung nama. Sekarang Allah punya sifat dzatiyah al-wajh, wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah punya sifat wajah. Ada enggak nama Allah Maha Wajah? Nah, ada enggak? Enggak ada. Ya, ini sifat yang tidak mengandung apa? Nama, ya. Contoh lain misalnya Allah punya sifat dzatiyah al-yad, tangan. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Apa yang mencegah engkau hai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Berarti Adam didesain langsung oleh kedua tangan Allah, dan desainan Allah cakep enggak kira-kira? Cakep. Makanya semua anak cucu Adam nanti masuk surga mirip, ya, mirip-mirip ala surati Adam, mirip-mirip dengan Adam, alias apa? Cakep, bersih, ya. Cakep. Naam. Kemudian Allah punya sifat tangan misalnya. Ada enggak? Ini kan sifat Allah, ya. Sifat. Apakah dia mengandung nama? Enggak ada Allah Maha Tangan. Enggak ada. Ya. Ya. Itu maksud Allah Ta'ala. Atau misalnya sifat yang bentuknya fi'liyah, sifat fi'liyah. Kalau tadi kan sifat-sifat apa? Dzatiyah, ya. Atau Allah punya sifat kaki. Maka itu sifat dzatiyah. Ada enggak nama Allah Maha Kaki? Enggak ada. Contoh yang fi'liyah, perbuatan. Allah punya sifat ghadab enggak ibu-ibu? Marah. Allah bisa marah enggak, Bu? Bisa marah, ya. Dan puncak marahnya Allah nanti kapan? Hari kiamat, diobrak-abrik semesta ini oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wassamawatu, apa yang Allah katakan, wa qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah wassamawatu matwiyatin biyaminih. Ya. Bumi ini digenggam oleh Allah dengan apa? Satu genggaman tangannya. Kemudian langit yang 7 lapis ini apa? Dilipat oleh Allah, ya, dengan tangan kanan. Ya. Dan Adam menyebutkan tangan Allah dua-duanya adalah kanan, Maha Suci Allah dari sifat kiri. Adapun dalam hadis Sahih Muslim Allah punya tangan kiri, Allah genggam bumi 7 lapis dengan tangan kiri, itu min tala'ubur rawi, dari kecerobohan perawi, ya, mencintai sunnah ta'ala. Yang sahih dua-dua tangan Allah adalah kanan. Di satu tangan Allah lipat, ya, apa? Langit, di satu tangan lagi digenggam apa? Bumi 7 lapis. Setelah Allah genggam dua-duanya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kemudian Allah letakkan di atas kursi. Kursi itu tatakan kakinya Allah, kata sahabat Abdullah bin Abbas, diletakkan di situ nanti di hari kiamat. Disimpan di situ di atas kursi. Yang kursi itu lebih luas dibandingkan 7 lapis langit disambung-sambung, disambung lagi dengan 7 lapis bumi disambung-sambung. Itu luasnya kayak gimana tuh, Bu? Stres nggak mikirnya, Bu? 7 lapis langit disambung-sambung. Kemudian disambung lagi 7 lapis bumi. Itu kayak apa tuh luasnya? Itu ditaruh di atas kursi. Maka apa? Perbedaannya, ya, perbandingannya seperti apa? Ya, 7 lapis bumi dengan 7 lapis langit digabung jadi satu, itu seperti cincin, gelang yang ibu pakai atau cincin ibaratnya. Sedangkan apa? Kursi Allah apa? Seperti gurun padang luas yang tidak ada ujungnya. Saking luas.
Makanya Allah berfirman, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit-langit dan bumi. Berarti lebih luas apa? Kursi. Kursi Allah lebih luas. Itu baru kursi. Bagaimana dengan ars? Oh, makhluk Allah terberat dan makhluk Allah terbesar, terluas. Itu adalah ars. Yang merupakan atapnya surga Firdaus. Mudah-mudahan kita masuk Firdaus. Sehingga ibu-ibu kelendongak ke langit. Ngelihat apa? Arsh. Karena atapnya Firdaus adalah Arshur Rahman. Arshnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah punya sifat apa tadi? Yang sifatnya bentuknya apa? Fi'liyah, perbuatan, ghadab, marah. Ada enggak nama Allah Maha Pemarah? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada Allah punya apa? Punya sifat apa? Punya nama Maha Pemarah. Atau Allah punya sifat tadi apa? Yang sifatnya perbuatan, nuzul, turun. Ya. Adakah nama Allah? Ini kan sifat. Sifat fi'liyah, perbuatan. Adakah nama Allah Maha Turun? An-Nazil atau An-Nazil gitu enggak ada. Ya, jelasnya di sini maksudnya, Bu. Ini sedikit tambahan, ya. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, yang kedua, setelah ilmu tentang Allah dan nama-nama dan sifat-sifatnya, yang kedua, jenis ilmu yang kedua adalah ilmu tentang perintah dan larangan. Dalam Islam ini ada awamir, ada nawahi, ada perintah-perintah, ada larangan. Dan inilah yang disebut dengan amanah, ya. Yang disebut dengan amanah di surat Al-Ahzab, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kami pernah tawarkan amanah kepada langit-langit, bumi dan gunung-gunung, semuanya menolak untuk menerima, merasa enggak mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, merasa enggak mampu, mereka menolak. Dan ini jadi dalil para ulama yang mengatakan bahwa gunung-gunung, langit dan bumi ini lebih pintar dibandingkan manusia. Buktinya di akhir ayat manusia disebut oleh Allah zaluman jahula, amat bodoh di akhir itu. Buktinya dia terima itu amanah berat itu. Yang makhluk berupa langit, bumi dan gunung-gunung saja yang gede-gede, mereka apa? Tahu ini amanah berat. Amanah berupa perintah dan larangan ini berat, mereka tolak, oh enggak sanggup. Ditolak. Wa hamalahal insan. Ternyata yang mikulnya siapa? Manusia. DPD memikulnya, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia pertama? Adam alaihissalam, ya. Diterima amanahnya pagi, asar dia langgar larangan itu. La taqrab hadhihi syajarah, jangan dekati pohon, bukan didekatin doang, malah makan. Kata Buah bin Mas'ud, asar sudah apa? Buah bin Mas'ud katakan asar sudah dilanggar amanah tersebut, ya. Itu. Di surat Al-Ahzab ayat 72, ya. Ya, Al-Ahzab ayat 72, di situ Allah amanahkan. Ya. Allah sebut manusia di akhir ayat jahula, amat bodoh. Berarti apa? Dari sini, langit, bumi, dan gunung-gunung kadang lebih pintar dibandingkan sebagian manusia. Maka untuk melepas pensematan yang tidak baik itu, yang enggak enak itu, jahul, amat bodoh, maka kita mau enggak mau harus apa, Bu? Menuntut ilmu, ya. Supaya kita yang diamanahi perintah dan larangan ini bisa menegakkannya. Kalau bentuknya perintah, ya kita tegakkan, laksanakan. Kalau bentuknya larangan, kita apain, Bu? Tinggalkan, ya, kita tinggalkan. Dan manusia banyak yang enggak ngerti tentang perintah dan larangan ini. Dia enggak tahu kalau ini diperintah, enggak tahu kalau ini dilarang. Kenapa? Karena menuntut ilmu, ya. Jahil, bodoh, enggak mau menuntut ilmu, malas, tidak mau menuntut ilmu. Waliyadzubillah.
Dan perhatikan ibu-ibu, sedikit saya selipkan faedah terkait tentang bagian yang kedua, ilmu tentang perintah dan larangan. Asalnya, perhatikan, asalnya di dalam ilmu usul, ibu-ibu, dalam ilmu usul, bahwasanya apa? Perintah, usul fiqih ya. Perintah itu asalnya adalah menunjukkan atas apa, Bu? Ada yang pernah dengar? Al-amru itu yaqtadil wujub. Asalnya perintah itu menunjukkan atas apa? Ini tambahan faedah buat ibu-ibu. Perintah itu asalnya menunjukkan atas apa, Bu? Wajib atau sunnah? Asalnya. Wajib. Sebaliknya, larangan itu asalnya haram apa makruh? Haram. Ya. Jadi ibu kalau baca ayat dalam Quran, baik bentuknya perintah atau larangan, atau hadis, dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, ada perintah atau larangan, maka ingat, kalau ada ayat atau hadis isinya perintah, maka pertama asalnya dibawa kepada hukum apa? Wajib. Itu pertama. Dan yang kedua, ya, apa? Kalau ada ayat atau hadis, ya, bentuknya nahi, apa? Larangan, maka asalnya dibawa dulu ke makna apa? Haram. Ya. Dibawa dulu kepada makna haram. Sampai ada qarinah, sampai ada, ya, apa namanya, qarinah yang lain atau dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya perintah itu berpindah dari hukum wajib menjadi sekedar sunnah. Harus ada dalil lain. Paham maksudnya, Bu? Baru kita bisa pindahkan, oh ini gak wajib loh. Ya, harus ada dalil lain. Mana dalil yang menunjukkan gak wajib? Harus didatangkan. Ya. Oh, kalau misalnya ada larangan, kita bawa dulu kepada mana? Haram. Oh, enggak. Ini enggak haram. Ini makruh doang. Ah, mana dalilnya? Karinanya mana? Jelasin, Ibu. Harus ada tuh. Ya. Harus diketahui. Saya beri contoh misalnya, Ibu-Ibu. Ibu tolong pasang pendengaran dan hatinya. Pinjam hati dan pendengarannya biar paham. Jadi kadang makna perintah, maksudnya yang asalnya adalah wajib, atau larangan yang asalnya adalah haram, itu dia bisa berubah menjadi apa? Hukum yang lebih ringan. Kalau wajib menjadi sekedar sunnah. Kalau haram menjadi sekedar makruh. Walaupun kerennya kaum salaf, ibu-ibu ya. Kerennya kaum salaf dulu. Kalau ada perintah, enggak pernah mereka kepo-kepo sama Nabi. Nun sewu ya Rasulullah. Iki wajib opo sekedar sunnah. Ada enggak manhaj sahabat kayak gitu, Jum? Enggak ada, Bu. Mau perintah, mau wajib, mau sunnah. Yang penting ini perintah, kerjakan. Semuanya? Ah, itu kerennya para sahabat. Kalau ibu-ibu sekarang kan, saking malesnya kita, aduh, ntar dulu saya mau nanya Pak Ustadz, ini wajib atau sunnah? Kalau wajib, ya wis, kerjain. Kalau sunnah, ya sekedar sunnah. Enggak wajib. Jadi bisa kita enggak kerjain, gitu. Maka sering saya sampaikan, salaf dulu kalau mengerjakan sunnah, ditanya kenapa ngerjain? Karena alasannya apa? Ya sunnah nabiku, sunnah nabi. Kalau orang khalaf, orang belakang sekarang ditanya, kenapa gak ngerjain sunnah ini? Ah, cuman sunnah. Kan cuman sunnah. Ya gak, Bu? Itulah bainana al-farq bainana baina haula. Beda antara kita dengan salaf itu, Ibu Sunota. Jadi gak ada mereka. Misalnya ada larangan nih, di kalangan sahabat misalnya. Ada larangan. Gak ada mereka kepo-kepoin Rasul. Dan sewu Rasulullah, ini larangannya haram apa sekedar makruh? Gak ada mereka. Larang, tinggalkan. Mau haram, mau makruh, tinggalkan. Ya. Mencintai Sunnah Ta'ala. Enggak kayak sekarang. Demi membela udut, membela rokok. Ah, makruh, katanya dia. Ya enggak? Padahal makruh itu artinya dibenci, enggak disukai. Tapi diempus aja itu. Ya. Waliyatubillah.
Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan saya suka rokok gitu kan, waliyadzubillah. Dan aib seorang kiai, seorang ustad, tukang udut, aib itu buruk. Udah gitu mentera-menterain air lagi buat jamaahnya, apa enggak bau TBC gitu kan. Na'udzubillah. Kemudian kita kembali, jadi ada ayat-ayat yang asalnya atau hadis yang asalnya adalah dia adalah perintah, yang perintah itu menunjukkan atas apa tadi asalnya? Wajib. Tapi dia bisa berubah menjadi makna sekedar sunnah karena ada qarinah, ada dalil lain. Contohnya apa, Bu? Al-Baqarah 282 misalnya. Al-Baqarah 282. Ini saya selipkan perkara ilmiah, Ibu ya, sedikit

أجل مسمى فاكتبوه. Wahai orang beriman, ya, apabila kalian apa saling apa melakukan akad apa hutang piutang, ini ayat terpanjang Al-Quran, ya enggak bu, menguasai satu halaman apa satu halaman satu aja ayat piutang, saking ngerinya urusan piutang ayatnya paling panjang, di surat paling panjang pula posisinya, apa namanya? Al-Baqarah. Panjang mana Al-Baqarah sama Al-Fil, ibu-ibu? Hah? Surat Al-Fil dengan Al-Baqarah panjang mana? Padahal gedean apa? Bercanda aja sedikit. Baik, biar ibu-ibu gak ngantuk. Jadi, apabila kalian saling melakukan akad utang piutang, maka, ya, ila ajli musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, maka apa perintah Allah? Faktubu. Apa artinya, Bu? Faktubu. Apa artinya? Catat tuh, tulis. Ini dalilnya para notaris ini kayaknya, ya. Jadi catat, tulis gitu kan. Allah Subhanahu wa taala. Ditulis, dicatat. Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau jumlahnya besar, apalagi tuh. Ini perintah enggak, Bu? Faktubu, tulis kata Allah. Perintah enggak? Berarti asal hukumnya apa? Wajib asalnya. Ya. Wajib bagi setiap orang yang melakukan akad utang piutang, ya, untuk dia apa? Mencatat, bahkan mendatangkan saksi. Coba Ibu baca tuh nanti sampai lengkap tuh ayatnya tuh yang panjang itu. Itu apa? Ada saksi enggak di situ? Ada saksi nanti Ibu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, hukum wajib ini, perintah yang hukumnya asalnya wajib ini, itu dia berpindah dari hukum wajib menuju apa? Sekedar istihbab, sekedar sunnah atau dianjurkan. Mana dalil yang merubah perintah ini dari makna wajib menuju apa? Sekedar anjuran. Berarti kalau enggak dicatat dosa enggak? Enggak sebenarnya. Karena dia hukumnya berubah, gitu kan Bu Ibu. Dari makna wajib menuju apa? Sekedar anjuran, ya. Menuju sekedar anjuran, ya. Apa dalilnya? Ya, sama di surat yang sama di apa namanya? Bukan di surat yang sama tapi di ayat yang berbeda. 283. Bisa dicek itu Al-Baqarah 283. Kalau tadi kan yang panjang 282, ya kan? Sekarang ya dalil yang merubah dari makna wajib menuju sunnah itu di ayat 283. Apa kata Allah di situ di akhir-akhir? Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah, ila akhiril ayah. Ya. Apa artinya di situ? Fa in amina ba'dukum ba'dan. Apa artinya? Maka jika sebagian kalian merasa apa? Hah? Apa itu aminah? Merasa aman. Coba dilihat artinya tuh. Jadi sebagian kalian merasa aman terhadap yang lain. Oh, beliau mah terpercaya insya Allah orangnya. Walaupun kadang banyak yang zahirnya terpercaya, ternyata pengkhianat ulung. Ada nggak? Ada kadang-kadang. Ya, tapi kita tidak berbicara ada